0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengan perempat bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama dari luar ada Kota Lama Semarang yang jadi salah satu destinasi wisata bersejarah yang nawar ke bangunan kolonial dengan nilai budaya yang juga arsitekturnya sampai saat ini masih terjaga. Kawasan ini dijuluki Little Netherlands karena menyerupai atau menyimpan jejak perkembangan kota Semarang pada masa kolonial Belanda hingga saat ini. Salah satu ikon Kota Lama ialah Gereja Belenduk yang dikenal dengan kubah tembaga serta arsitektur klasik yang khas. Sejumlah bangunan bersejarah kini dimanfaatkan sebagai galeri seni, museum, kafe, dan ruang kreatif bagi masyarakat maupun wisatawan. Kita ke informasi selanjutnya dulu, ada Benteng Pandem van de Bords. Ini menjadi destinasi wisata dan sejarah yang menarik dikunjungi di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga saat ini. Bangunan peninggalan kolonial tersebut dibangun pada abad ke-19 dengan posisi lebih rendah dibanding pemukiman tanah sekitarnya dahulu. Arsitektur kolonial yang masih terjaga masih menjadi daya tarik utama bagi wisatawan, pelajar, serta masyarakat pencinta sejarah Indonesia bersama. Pengunjung dapat menjelajahi kawasan benteng sambil mempelajari perjalanan sejarah Ngawi melalui berbagai kegiatan bangunan yang masih berdiri. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Kita masih di cerita pagi ini, download jangan lupa untuk update informasi sama Cik Mita ya. Tidak tentang energi terbarukan, tapi bisa tentang-tentang yang lain. Tentang-tentang yang lain tuh apa Cik Mita? Yo, lalu lintas, mungkin kegiatan, update lah pokoknya, update informasi terbarunya. Jangan diam-diam baik di rumah, jangan diam-diam baik ya. Karena Cik Mita tuh tunggu update informasi dari dulur pagi hari ini di pagi yang cerah ini. Pastinya yang pagi ini lagi sibuk-sibuk nganter anak-anak ngantor, nganter anak-anak sekolah. Anak-anak ngantor masih diantar ya? Ada dong, masih ada anak-anak yang males banget berkendara atau kayak lesunian jiung plembang tuh ya, nak be mobil dewe itu diantar sama wong tuanya. So far memang so good ya, karena lebih bisa terawasi. Nah, yang lebih bahaya lagi anak-anak yang belum cukup umur sudah dikasih kendaraan. Jangan sampai. Walaupun kata kamu Cek, dengan menggunakan sepeda listrik itu membantu mengurangi emisi karbon, net zero emission. Hey, tapi jangan anak-anak kalian kasih ya. Pokoknya no ya, untuk anak-anak pokoknya, apalagi anak SD, SMP yang sudah dipakai sepeda listrik itu, yo mak mano ya. Jarak dari rumah ke sekolah cukup jauh dipakai sepeda listrik, ya takutnya ada apa-apa baik sih di jalan. Sebenarnya itu jadi tanggungan masing-masing. Berarti dengan kasih sepeda listrik ke anaknya kan berarti juga dia sudah mempercayai sama anaknya dan menerima semua akibat dari apa yang dilakukannya. Nah, kalau sudah tercampak, telabo juang tuh tetombor nak ngomong apa, salah dewek apa budak kecil dikasih sepeda listrik. Ya walaupun niat hati kita bahwasanya kita tadi sebo anak bisa berangkat dewek, terus juga dengan pakai sepeda listrik itu bisa mengurangi emisi karbon. Oke. Tapi sebaiknya diantar ya dulur. Nah, kalau kita lihat dari pandangan CCTV Palembang pagi hari ini ya, kendaraan listrik, motor listrik, mobil subsidi apa BBM tuh aman semuanya di jalan, lancar ya. Karena memang ya kita peralihan dari energi yang sekarang ke jadi energi yang terbarukan ini bertahap. Beberapa mobil motor sudah ada pakai yang listrik, tapi masih banyak. Mungkin kalau dari 100% di Palembang ya 20%-nya lah teman-teman udah pakai sepeda motor dan mobil listrik ya. 20% atau 25%-nya lah di Palembang ini. Nah, kalau dari jembatan Ampera sendiri Cik Mita lihat ramai lancar ya, ulu ke ilir. Ulu ke ilir, ilir ke ulu ya, aman-aman baik. Ada beberapa orang yang jalan kaki, jogging juga masih. Tapi ingat ya, kalau jogging di hari biasa jangan di jalan ya, lebih ke trotoarnya aja. Jadi enggak tidak mengganggu aktivitas mobil gitu kan. Tidak mengakibatkan kemacetan. Sama sih kalau kita bilang di beberapa daerah juga kayak Kertapati, Soekarno-Hatta ya ramai-ramai lancar lah ya dulur-dulur ya. Nah, untuk di Simpang Polda sendiri ya aman ya. Walaupun memang ada penumpukan kendaraan dari arah mana nih yang mau ke Demang nih, itu ada penumpukan kendaraan seperti biasa. Dan juga ada penumpukan kendaraan sedikit sekitaran Muhammadiyah ya dulur-dulur. Biasa itu mah ya. Jadi untuk kamu yang berkendara pagi hari ini, be aware, lebih hati-hati ya. Karena keselamatan tuh kita tanggung jawab sendiri-sendiri sayang, ya kan? Kalau dari kawasan Kambang Iwak sendiri ya seperti biasa, sepi, aman, nyaman, banyak orang-orang jogging juga pagi hari ini. Nah, dulur-dulur juga mungkin bisa mengawali hari dengan olahraga ya. Jalan kaki dari rumah ke kantor capek dong Cik Mita, keringetan dong, bekuah dong kelek ya pasti. Tapi sampai kantor bisa ganti baju, yang mana itu juga bisa menghemat energi dan mengurangi energi ini, mengurangi karbon dioksida di karbon dioksidanya masih ya. Aidalah Cik Mita nih, pokoknya kita menuju net zero emission lah ya, semoga terbarukan lah.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, mana nih teleponnya pagi hari ini? Belum ada yang masuk juga melalui line telepon Cipmita di 0711351656 ya. Tadi kita sudah ngebahas tentang sektor energi atau apa ya? sumber daya alam, SDA. Kalau SDM kan sumber daya manusia, yang mana memang beberapa SDA tadi mulai dari panas matahari, terus juga tenaga air, biomasa, biogas, ini panas bumi itu masuk di SDA atau sumber daya alam. Kalau dari sektor pertanian deh, tadi ada perkebunan, limbah kelapa sawit, karet, tebu, dan sekam padi yang bisa diolah jadi biomasa maupun biogas yang hasilkan energi listrik dan juga panas. Nah, kalau dari Sumatera Selatan sendiri juga punya potensi tenaga air yang bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air PLTA dulur maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, terutama di wilayah yang punya aliran sungai dan daerah bukit. Selain masuk listrik, pembangkit ini juga bisa ngedukung pemerataan akses energi sehingga bisa dari teraliri ke daerah-daerah terpencil. Jadi pengembangan energi terbarukan dewe tidak cuma dampak pada sektor energi tapi juga jadi penggerak ekonomi hijau. Jadi investasi di bidang energi bersih ini ngebuka peluang usaha yang baru, menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta ngedorong lahirnya inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Menurut dulur mencak mana sih sebenarnya? Apakah sudah ada yang merasakan atau mungkin di daerahnya lagi ada tahap pembangunan? Nah, untuk daerah-daerah tertentu seperti Keramasan itu sudah dibangun ya. Nah, pelaku UMKM juga mungkin nantinya akan bisa merasakan dampak baiknya dari energi terbarukan ini. Tapi setelah ini kita bakal bahas, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dari salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Petik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RI dengan esensi buku. Memiliki cara pandang dalam kehidupan amatlah sangat penting untuk keselarasan hidup yang tenang dan bebas dari pikiran negatif terhadap pandangan seseorang terhadap diri kita. Melakukan hal-hal positif dan tidak memberatkan orang lain. Maka sah-sah saja dalam sikap tingkah laku kita tanpa harus peduli dengan perkataan orang. Sebuah buku yang sangat menarik dan mungkin bisa mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Buku ini berjudul Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson. Pernahkah Anda merasa terbebani oleh tekanan untuk selalu menyenangkan semua orang atau mengatasi segala masalah? Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda dan menyadarkan tentang bagaimana kita bisa hidup lebih tenang dan bahagia dengan memilih untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting. Bersikap bodoh amat adalah panduan revolusioner untuk hidup dengan lebih bijaksana dan tenang. Mark Manson mengajarkan kita untuk tidak peduli terhadap hal-hal yang tidak penting dan fokus pada apa yang benar-benar berarti. Manson menekankan pentingnya memilih dengan bijak apa yang kita pedulikan daripada mencoba menyenangkan semua orang atau mengejar semua hal. Kita harus fokus pada apa yang benar-benar berarti bagi kita. Ini membantu kita mengurangi stres dan kecemasan. Buku ini mengajarkan kita untuk menerima bahwa tidak sempurna itu adalah hal yang normal. Menerima keterbatasan kita memungkinkan kita untuk lebih realistis dan mengurangi tekanan untuk menjadi sempurna. Tidak semua masalah layak mendapatkan perhatian kita. Manson mengajak kita untuk memilih pertarungan yang benar-benar penting dan berarti, sehingga kita bisa menghemat energi dan fokus pada hal-hal yang lebih bermakna. Secara keseluruhan, buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan orang lain terhadap apa yang terjadi pada kita. Tetapi, kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Ini memberi kita kekuatan dan kendali atas hidup kita. Penting untuk memiliki nilai dan keyakinan yang sehat yang membimbing tindakan kita, mengevaluasi dan menyesuaikan nilai-nilai kita agar sesuai dengan tujuan dan kebahagiaan kita. Demikian esensi buku, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodoh Amat, karya Mark Manson, dari RRI untuk Indonesia.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Ingat Pro 4, informasi sedengit Pro 4 bersama RRI Palembang. Kita di informasi yang pertama, pendengar, ada Omu Hada yang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Nias yang jadi salah satu warisan budaya khas Pulau Nias. Jadi rumah ini dibangun menggunakan kayu pilihan tanpa paku, melainkan dengan sistem pasak dan sambungan kayu yang membuat konstruksinya kuat serta tahan terhadap gempa. Arsitektur bangunan ini memiliki bentuk rumah panggung dengan atap tinggi ditopang tiang-tiang kayu besar. Desain tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tapi juga melindungi penghuni dari banjir, binatang buas, dan memberikan sirkulasi udara yang baik di daerah yang beriklim tropis. Kita ke informasi selanjutnya, ada Omo Sebua yang merupakan rumah adat Nias yang berukuran lebih besar dibandingkan Omo Hada dan menjadi kediaman para kepala desa atau salawa. Rumah ini punya nilai kehormatan tinggi karena menjadi simbol kepemimpinan dan status sosial dalam masyarakat Nias. Bangunan Omo Sebua dibuat dengan konstruksi tradisional dengan kokoh menggunakan kayu besar serta teknik sambungan tanpa paku. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Mita Dwinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita pagi hari ini 10 menit beranjak dari pukul 8 ya. Kita ada di Anjang Sana Pendengar. Seperti biasa kalau di Anjang Sana Pendengar, pastinya Cik Mita bakal ngajak dulu-dulu pendengar Pro 4 dari Palembang untuk bergabung di line interaktif kita di 351656, atau boleh di WhatsApp juga di 0897788488. Sedari tadi pagi kita sudah membahas tentang energi terbarukan ya, dari SDA sendiri, sumber daya alam, terus juga ada limbah dari pertanian seperti kelapa sawit, terus juga ada karet, tebu, sekam padi dan lain-lain yang bisa diolah menjadi biomasa. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam atau mengenal lebih dalam tentang potensi energi surya, air, biomasa dan panas bumi di Sumatera Selatan bersama dengan kawan-kawan Mita di studio ini. Kira-kira ada siapa bae di studio kali ini?
1: Kenalin, aku Hanifa dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang.
0: Oke, Hanifa. Yang satunya ada siapa lagi?
2: Halo, Wirya Samo dari Universitas UIN Raden Fatah juga.
0: Oke, jadi ada Wirya sama Hanifa.
1: Benar.
0: Nah, jadi bahasan kita hari ini kan mengenai potensi energi surya, air, biomasa dan panas bumi di Sumatera Selatan. Sembari kita nunggu telepon masuk dari pendengar Pro 4 dari Palembang, mungkin Hanifa sama Arya tadi ya?
2: Wirya.
0: Oke. Hanifa sama Wirya, ada pengetahuan enggak sih tentang potensi energi surya, air, biomasa dan panas bumi di Sumatera Selatan ini? Dari siapa dulu? Silakan, bebas dong. Tahu apa nih teman-teman? Memang kan Sumatera Selatan ini punya banyak sekali potensi sumber daya alam yang melimpah pastinya. Yang mana ini sangat berguna dalam pengembangan energi terbarukan. Mungkin teman-teman tahu nih, kalau energi surya ini gimana di Sumatera Selatan? Apakah sudah ada PLTS di Sumatera Selatan? Mungkin teman-teman bisa jelaskan pengetahuan teman-teman pagi hari ini.
1: Kalau ngomongin energi di Sumatera Selatan kan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Mungkin banyak yang langsung jawab kayak batu bara, minyak, dan gas. Nah, padahal ternyata Sumsel tuh juga punya potensi energi terbarukan yang gak kalah besar aja tuh.
0: Apa bae nih? Yang besarnya tuh gak kalah besarnya tuh apa bae nih? Kayak kemarin kan sempat juga dibahas setiap hari Kamis tuh di Pagar Alam tuh punya potensi sumber daya alam yang oke banget, yang sampai sekarang sudah bisa memasok energi terbarukan untuk Pagar Alam sendiri. Nah, mungkin teman-teman ada tambahan lagi informasinya?
2: Kalau menurut aku sih Kak, energi surya sih yang di Sumsel nih berpotensi besar tuh. Karena kan cuaca di Sumsel nih panas nian emang.
0: Iya. Siko wong siko mataharinya. Bagi-bagi gitu ya.
1: Bener-bener panas.
0: Oke, berarti memang Sumatera Selatan dewek kan memang ada di wilayah tropis dengan paparan sinar matahari yang relatif stabil sepanjang tahun. Benar kata Wirya tadi, Palembang ini panas nian. Jadi memang kondisi ini yang ngebuat energi surya sebagai salah satu sumber energi yang memang sangat potensial untuk dikembangkan. Kayak tadi kata Mita bahwasanya di Sumatera Selatan dewek sudah ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, terus juga ini sudah dimanfaatkan di rumah tangga, sekolah, perkantoran, fasilitas kesehatan hingga kawasan industri dulur-dulur. Jadi memang selain untuk mengurangi penggunaan listrik berbahan bakar fosil, PLTS ini juga bisa menekan nih biaya dalam jangka panjang serta memperluas akses listrik di daerah yang belum terjangkau jaringan. Tapi untuk di Palembang dewek nih kawan-kawan, kawan perlu tahu ya bahwasanya Masjid Agung Joyowikromo itu sudah pakai PLTS. Jadi memang sudah menjadi percontohan, hampir 80% kalau enggak salah pasokan listrik di Masjid Agung itu sudah pakai PLTS. Nah, kita terima dulu teleponnya pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Putra Banten, Cimita.
0: Halo Bang Putra, apa kabar Bang Putra?
3: Oh, kabarnya baik, cuacanya mendung-mendung manja,
0: Cimita. Oh iya Kak, mendung-mendung manja di luar sana ya. Tidak bagi-bagi matahari kita hari ini.
3: Belum, dia malu mau menampakkan diri.
0: Bang Putra dari mana nih Bang Putra sekarang, kawasan mana nih?
3: Bayung Lincir masih.
0: Masih Bayung Lincir?
3: belum bergeser.
0: Geser lah, kalau nanya nggak matahari lain.
3: Mataharinya nggak sama sih di Palembang sama di sana kan nggak sama.
0: Iya, agak beda dikit olehnya.
3: Iya, ini ada bintang tamu siapa itu?
0: Ah, ini teman-teman Cek Mita, bukan bintang tamu, alang kenyo. Wih, tahu-tahu Nian eh?
3: Iya, lah kenal Nian, aku tahu.
0: Oi, berarti pendengar setia Nian eh, Cek Mita baru tahu ini lah tak pegawai-pegawai ni. Jadi Cak Mano ini panas, tidak perlu panas di sana eh?
3: Iya, matahari belum berani menampakkan diri buat Cek Mita.
0: Kalau di sana ada PLTS tak sih?
3: Oh, nomor wahid di sini.
0: Wih, ya kah?
3: Iya.
0: Daerah mana tuh?
3: Apa Mbak? Nyuci kan? Mesin cuci kulkas banyak juga yang pakai PLTS Mbak.
0: Oh iya kak. Berarti
3: saya
0: lebih.
3: Saya pribadi pakai Mbak. Sebab di sini listrik jamu belum masuk.
0: Oh belum masuk listrik?
3: Oh desa tertinggal di sini Mbak.
0: Waduh, waduh. Daerah mana tuh? Kalau boleh tahu Bang Putra?
3: Ini di Desa Mangsang, Kecamatan Bayung Rinjen. Kabupaten Musi Bayasin. Cuman baru muncul di Dusun Nyoba ya Mbak.
0: Oh, yang kata Bang Putra 30 km masuk ke dalam itu ya?
3: Iya, benar.
0: Jadi masih pakai
3: Dusun Gumbal, udah dipasang, udah hidup kurang lebih sekitar 1 bulan yang lalu ya. Itu dari aku kurang lebih 7 kilo lagi Mbak masuk ke tempat aku.
0: Waduh, masih lumayan jauh ya.
3: Iya, kemarin tuh arah tiangnya tuh lah masuk, cuma ditarik lagi.
0: Waduh, mungkin
3: apa
0: nanti
3: karena kekurangan apa di sini kurang konsumen kan?
0: Mungkin iya. Nanti akan ada pemerataan tahap 2.
3: Iya mungkin. Tahu kapan pemerataan tahap 2 itu Mbak? Buat 10 tahunnya lagi.
0: Mudah-mudahan, mudah-mudahan bulan depan atau tahun depan 2027 awal.
3: Insya Allah. Mm-hmm.
0: Jadi untuk sekarang masih PLTS berarti
3: PLTS,
0: Bang ya?
3: PLTS Mbak, kemarin ada PLTD. Pemakai listrik tenaga diesel kan? Itu cuman sekarang macet dia karena uang banyak ke PLTS.
0: Iya.
3: Sob. Gak mampu sih Mbak, kadang 4,5 ratus ribu habisnya kan.
0: Wow.
3: Per bulan tadi. PLTS kan kita semua modal utama Mbak ya. Mulai pertama kurang lebih sekitar 4 juta. Nah pacar nonton TV.
0: Kan. Iya, tapi Cak Mano kalau hari-hari hujan, hari-hari mendung, itu Cak Mano itu Bang?
3: Mendung tetap masuk Mbak, sebab di bawah kan ada baterai.
0: Oh oke, kayak
3: di bawah kan ada baterai, ada penampung.
0: Nah,
3: dari baterai kaki, di situ juga ada pengontrol. Ada juga apa dari arus DC ke AC. Jadi tetap jadi listrik biasa sama itu nah.
0: Oke, berarti memang sedari awal modal 4 jutaan, jadi sampai sekarang masih pakai PLTS, Bang, ya?
3: Iya.
0: Berarti pemakaian kita yang ngatur sih, Bang, ya?
3: Iya, kan ada diatur situ. Walaupun kita nak bikin 5.000 watt cukup aja, Mbak.
0: Wow.
3: Dari panel suryanya tadi. Kalau banyak, baterainya juga di bawah banyak, tetap aja, Mbak. Tergantung itu ada modal, kan?
0: Iya.
3: Cuman kalau untuk lampuan TV yang panen yang 100 atau yang 200 pacar Mbak. Yang 2 bawa pucuk 200, baterai 100.
0: Oke, berarti memang benar-benar masih PLTS Bang ya, tetangga-tetangga ya. Juga ya.
3: Emang aku belum lama Mbak, ini kurang lebih baru 1 bulan dah. Sebab PLTS-nya tadi macet. Soalnya
0: iya.
3: Mahal.
0: Iya.
3: Jadi orang banyak yang keluar. Jadi gimana kan?
0: Iya benar. Mau tidak mau ya Bang?
3: Untuk yang magang, mudah-mudahan selamat yang magang ya, nggak bisa ngobrol ini.
0: Iya. Mereka masih memahami tentang energi terbarukan ini Bang. Iya. Karena kan anak-anak. Ya,
3: kalau bisa dia turun ke lapangan.
0: Iya makanya nanti kita aja kita lihat PLTS energi terbarukan ya. Kita jalan-jalan kayaknya agak jauh dari studio ya.
3: Kalau di kota kan jelas sendiri kan.
0: Kalau
3: ke kampung-kampung ini PLTS ini.
0: Oke. Ya nanti kita bakal coba survei ya Bang untuk lebih tahu untuk PLTS ya, tadi.
3: Alatnya kusir lo kesini.
0: Siap-siap Bang Putra, terima kasih.
3: Lagu dari Jawa Barat Mbak Mita.
0: Oh oke. Lagunya request dari Jawa Barat, bebas ya.
3: Ya,
0: oke, siap. Oke, Bang Putra.
3: Terima kasih juga Cemita, makasih waktunya.
0: Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nah, berarti kan di beberapa daerah aliran listrik nih belum merata ya.
2: Iya benar.
0: Ternyata memang masih ada yang belum merata. Kemarin juga sudah diinformasikan bahwasanya akan ada pemerataan kalau bisa Sumatera Selatan 2026 ini 100% sudah punya aliran listrik yang stabil. Nah, mungkin dari teman-teman selain energi surya ada informasi lain nggak sih? Ada energi air, ada juga biomasa atau energi panas bumi gitu, teman-teman.
1: Kalau untuk energi air, itu kan energi yang memanfaatkan aliran atau jatuhnya air untuk menghasilkan listrik. Kalau di Sumsel, contohnya tuh di Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Komering, banyak lagi ya.
2: Iya, karena sungai di Palembang ini kan luas, Mbak.
0: Panjang, lebar, banyak. Sampai matahari 9 ya. Jadi memang kalau air itu mulai dari sungai dan anak-anak sungainya itu bisa berpotensi dulur-dulur. Dan juga kalau dari energi air ini disebutnya PLTA. Iya, dan ini bisa juga disebut ke pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Nah, ini energi yang dihasilkan ini kan energi bersih, pemanfaatnya nyonya dewe dari tenaga air yang mendukung pemerataan pasokan listrik ke wilayah pedesaan. Ya, kalau pedesaannya ada sungai, terus juga ada air terjun yang kecil-kecil yang debitnya cukup besar yang bisa diolah jadi PLTA, oke lah bisa. Tapi seperti yang disampaikan oleh Bang Putra tadi, bahwasanya daerah dia lebih majunya PLTS.
1: Benar.
0: Ya, karena memang mungkin dia ngarepinya atau ngandalkannya panas bumi.
1: Iya.
0: Nah, kita bakal break dulu ya, dengar ke tadi ada requestan juga lagu dari Jawa Barat, dulur-dulur. Nah, yang lainnya juga boleh nanti setelah ini masuk di perempat dari Palembang untuk ngomongin sama kita tentang energi terbarukan ini atau energi berkelanjutan. Tetap bersama kami di perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Tembal Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Anjaksana. Pendengar pagi hari ini masih dengan Cik Mita dan teman-teman. Tentunya dengan tema kita masih seputar energi terbarukan, PLTA, PLTS, terus juga macam-macam lah ya, limbah peternakan, pertanian. Itu bisa jadi sumber energi baru. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau tambahin nih materinya pagi hari ini, boleh dari berbagai sumber deh, silahkan.
1: Kalau sebelumnya tuh kita lah sudah bahas kan yang tentang energi surya sama energi air. Nah, potensi selanjutnya itu ada dari biomasa. Karena Sumsel ini kan perkebunan sawitnya banyak, karet. Itu bisa jadi bahan baku biomasa yang melimpah. Karena sudah ada salah satu contohnya tuh di Ogan Ilir. PLTBM, berbahan bakar sakam padi.
0: Okay.
1: Yang memanfaatkan limbah pertanian menjadi energi listrik sehingga limbah tidak terbuang percuma.
0: Okay, berarti memang ada ya.
1: Ada.
0: Kalau di Sumatera Selatan sendiri. Nah, ada tambahan lagi enggak nih informasinya tentang energi terbarukan ini?
1: Ada panas bumi, Mbak.
0: Panas bumi.
1: Ya,
0: kalau panas bumi di Palembang sendiri bentuknya seperti apa nih? Lah sudah digunakan ke belum sih? Kalau mungkin kita kan informasi-informasi cek ini kadang uang tuh pengen tahu ya, tapi memang kadang bapak-bapak, ibu-ibu tuh kayak males cek tuh. Nah, jadi pengen dengerin bae dari kita yang muda-muda. Nah, kalau di Palembang dewek untuk PL apa panas bumi ini sudah digunakan belum?
1: Sudah, itu di Muara Enim. Ada
0: di Muara Enim.
1: PLTP Lumut Balai.
0: PLTP Lumut Balai.
1: Yeah.
0: Oke. Terus
2: selain itu ada di Pagar Alam. Karena Pagar Alam itu kan berada di kawasan pegunungan dan dekat dengan Gunung Dempo. Jadi daerah seperti ini tuh memiliki sumber panas alami di dalam bumi yang bisa dimanfaatkan sebagai energi.
0: Oke. Terus ada lagi enggak nih? Apa ya? Apalagi nih? Apalagi nih?
1: Kayaknya cuma itu sih, Kak.
0: Untuk itu, itu ya. Kalau untuk energi terbarukan yang bisa kita bahas saat ini. Nah, kita juga masih ngajak teman-teman nih dari rumah pendengar Pro 4 dari Palembang yang mau bergabung ya. Boleh di line telepon kita di 0897788484. Dan juga teman-teman bisa dari WhatsApp juga di 0897788484. Dan nantinya setelah ini pendengar, kita akan ada sesi tutup. Dan juga sebelumnya nanti pukul 9 kita ada di obrolan komunitas. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, masih di Anjang Sana Pendengar kali ini. Di segmen akhir nih, kita bakal membahas sedikit tentang manfaat ya. Kalau tadi kita sudah menyebutkan ada beberapa potensi yang ada di Sumatera Selatan, mulai dari energi surya, energi air, biomasa, energi panas bumi, sampai ke limbah tadi. Ada limbah dari perkebunan dan juga limbah pertanian, yaitu biomasa yang bisa jadi energi listrik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang manfaat pengembangan energi terbarukan. Dan yang membahas bukan Cik Mita dong pastinya, teman-teman kita yang akan membahasnya. Silakan deh teman-teman, kasih tahu dulu-dulu pendengar perempat dari Palembang itu apa baik manfaat pengembangan energi terbarukan di Sumatera Selatan ini sih.
1: Jadi manfaat energi terbarukan di Sumatera Selatan ini kan cukup banyak ya. Mm-hmm. Yang pertama ada dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil seperti batu bara dan minyak yang jumlahnya terbatas. Mm-hmm. Terus kedua, lebih ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah sehingga membantu mengurangi pencemaran udara. Mm-hmm. Dan dampak perubahan iklim. Terus selanjutnya,
2: di sisi lain tuh bisa membuka lapangan pekerjaan baru sih Mbak. Mm-hmm. Meningkatkan perekonomian daerah serta memperkuat ketahanan energi agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi di masa depan.
0: Oke. Terus juga pastinya ini bakal ngebuka peluang investasi dan lapangan kerja baru nih teman-teman. Apalagi yang kemarin lagi dikembangin sama Bapak Ratu Dewa itu untuk pengelolaan limbah sampah. Itu kemarin itu bakal nerima, membuka lapangan pekerjaan, sorry, maksud kami membuka lapangan pekerjaan di Palembang sendiri sekitar 150 orang.
1: Banyak ya.
0: Banyak ya, lumayan. Buat kamu banyak. Buat kamu yang fresh graduate bisa tuh, karena memang itu program dari Bapak Ratu Dewa ya. Hmm, membuka yeah. Pengelolaan limbah sampah yang mana itu sehari bisa menyerap atau bisa mengelola limbah 1 ton. Nah, wow. Itu tempatnya cukup di pinggir kota, di Keramasan kalau tidak salah. Itu bakal jauh kok dari pemukiman, jadi aman. Jadi itu tadi bisa juga bikin lapangan kerja baru dan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Nah, teman-teman perlu tahu nih bahwasannya masyarakat sendiri juga akan berperan penting dalam keberhasilan pembangunan energi terbarukan ini, karena masyarakat ini bisa berkontribusi dengan guna ke energi secara bijak, pastinya untuk mendukung pemanfaatan teknologi ramah lingkungan seperti panel surya kayak Bang Putra tadi. Terus juga bisa memanfaatkan limbah organik menjadi sumber energi alternatif melalui teknologi biogas dengan bahan-bahan tadi, ada limbah pertanian, limbah peternakan jadi bisa biogas, dan juga dengan potensi energi surya, air, biomasa, dan panas bumi yang dimiliki Sumatera Selatan, ini bisa jadi peluang besar untuk menjadi salah satu daerah yang berperan penting dalam mendukung transisi energi nasional. Nah, terakhir teman-teman sebelum kita tutup, kalau teman-teman disuruh milih, mending PLTA, PLTU, atau PLTS? Gimana nih? Yang mana nih?
2: Kayaknya PLTS sih.
0: PLTS? Iya. Tenaga surya ya. Lebih aman kayaknya.
2: Iya.
0: Terus
2: juga karena itulah banyak diterapkan di negara lain sih. Okay. PLTS itu.
0: PLTS ya. Mm-hmm. Kayak di negara-negara lain PLTS lebih ramah lingkungan pastinya. Oke, okay, pendengar perempatan dari Palembang sampai di sini buat Anjang Sana Pendengar pagi hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nemenin satu jam ini dengan informasi seputar energi terbarukan. Dan nanti setelah ini pukul 9 kita akan ada di obrolan komunitas. Tetap bersama kami di perempatan dari Palembang, suara budaya
1: Sumatera Selatan.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengah perempat bersama saya Mita Dwi Indasari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama pendengar ada lompat batu yang merupakan tradisi masyarakat Nias yang sakral dan juga atraktif ya. Dilakukan dengan cara para pemuda ini melompati tumpukan batu setinggi lebih dari 2 meter dan tradisi ini juga menjadi simbol keberanian, kekuatan fisik, serta kedewasaan bagi pemuda Nias. Jadi pada masa lalu, tradisi ini digunakan sebagai ujian bagi para pemuda sebelum menjadi prajurit untuk melanjutkan kemampuannya dan kesigapannya menghadapi medan perang. Jadi keberhasilan melempati keberhasilan melewati lompatan batu ini dianggap sebagai tanda keberanian dan juga ketangguhan seseorang. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, maena merupakan tarian tradisional masyarakat Nias yang dilakukan secara massal dalam berbagai acara dan perayaan adat. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, persatuan, serta rasa kekeluargaan antar anggota masyarakat. Jadi dalam pelaksanaannya, maena ini biasanya dilakukan oleh banyak orang dengan gerakan sederhana yang diiringi nyanyian khas Nias. Jadi tradisi ini menggambarkan semangat gotong royong dan hubungan sosial yang erat dalam kehidupan masyarakat Nias.

0: Baik pendengar, sekian ingat informasi Sedengar Perempat Produksi Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga jangan lupa ikuti media sosial terverifikasi kami, ada Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0897-7884-884 atau melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Mita Dinda Sari. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pesantren Nusantara, bahkan di mana saja berada yang dapat mendapatkan siaran kita pada pagi hari ini. Tentunya melalui aplikasi kami RRI Digital dan juga melalui frekuensi 88,4 FM. Pagi hari ini seperti biasa pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ada di obrolan komunitas. Dan pastinya hari ini bersama Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Nah, jadi mana di sini Wong Ogan Ilir. Jadi Cek Mita bakal bahas tentang harmoni pesona pariwisata Kabupaten Ogan Ilir bersama Bujang Nanda dan Gadis Dia. Nah, jadi kita bakal bahas dan juga mungkin teman-teman nanti akan ada yang tertarik untuk lebih tahu tentang potensi pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, ingin bertanya boleh juga, karena acara ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang dan juga melalui aplikasi kami RRI Digital. Jadi boleh tanya melalui YouTube dari RRI Digital atau melalui line WhatsApp di 0897788488 atau boleh telepon langsung di 0711351656. Tanpa berlama-lama, langsung saja dengar, kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Ada Muhammad Trinanda Kurniawan dan juga Dia Regina Angelia Bayani. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi juga Kak.
0: Ini aku panggilnya gimana nih, Nanda dan Dia, benar ya?
2: Angel Kak, lebih tepatnya
0: Angel, yeah. Oke, okay. Angel ya. Angel dan juga Nanda. Pagi hari ini sebagai Bujang dan Gadis Kabupaten Ogan Komering Ilir ya.
1: Ogan Ilir Kak.
0: Iya, oh, Ogan Ilir 2026, yeah, oke, okay, salah, maaf ya. Takut dong. Oke, okay, nah mungkin sebelum kita ngobrol lebih banyak nih teman-teman tentang potensi dan juga pesona pariwisata Kabupaten Ogan Ilir, teman-teman boleh kenalan dulu deh sama pendengar Pro 4 RRI Palembang, silahkan.
1: Oke, baik, terima kasih Mbak. Halo pendengar RRI Pro 4 Palembang dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Muhammad Rinanda Kurniawan, merupakan Bujang Kabupaten Ogan Ilir tahun 2026.
2: Halo para pendengar Pro RRI 4 Palembang, perkenalkan saya Dia Regina Angelia Bayani atau biasa disapa Angel. Alhamdulillah kemarin pada pemilihan Bujang Gadis Ogan Ilir saya terpilih menjadi Gadis Ogan Ilir tahun 2026.
0: Oke, berarti tahun 2026.
1: Betul.
0: Di tahun ini.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau boleh tahu acaranya di bulan berapa nih teman-teman?
1: Ini sudah masuk ke bulan ketiga.
0: Bulan nih, ketiga menjabat setelah, ya. Menjabat tak tuh ya.
2: Setelah yeah, resmi. Jadi grand finalnya itu pada tanggal 21 April kemarin Kak.
0: Oke. 21 April sampai sekarang udah 3 bulan. Iya bener ya, baru ya. 21 kemarin baru banget ya, 3 bulan. Oke, okay. Nah berarti teman-teman kan di Bujang Gadis Ogan Ilir 2026, mungkin boleh flashback sedikit deh, kenapa Nanda dan juga Angel akhirnya memutuskan untuk ikut di ajang pageant Bujang Gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026 ini.
1: Oke Mbak, kalau dari Nanda pribadi nih Mbak, sebenarnya Nanda tuh sangat tertarik untuk ikut Bujang Gadis Ogan Ilir ini sejak tahun 2023 Mbak. Tetapi realisasinya Nanda bisa mengikuti Bujang Gadis Ogan Ilir itu di tahun 2026. Nah, alasan Nanda sendiri kenapa Nanda ingin ikut nih di dalam pemilihan tersebut, karena yang pertama Nanda ingin menambah pengalaman baru nih, karena dan juga mengasah skill yang Nanda miliki di bidang speaking dan juga bagaimana cara Nanda berposisi di hadapan banyak orang. Nah, dan juga Nanda tuh sangat tertarik Mbak dengan pariwisata, kebudayaan maupun adat istiadat yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Namanya juga pemuda daerah ya Mbak,
0: iya
1: harus
0: dong
1: banget belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Itulah sih Mbak sebenarnya alasan Nanda untuk ikut.
0: Oke, berarti Nanda asli orang Ogan Ilir?
1: Betul Mbak.
0: Oke,
1: putra orang Meranjat nih Mbak.
0: Meranjat, putra daerah. Benar-benar harus lebih tahu tentang daerahnya sendiri. Nah, kalau Angel, kenapa nih Angel?
2: Oke, kalau untuk Angel pribadi itu kenapa alasan ingin ikut Bujang Gadis Ogan Ilir? Karena Angel tuh sangat tertarik untuk masuk ke dunia pageant Mbak sebenarnya. Nah, pada saat tahu ternyata Kabupaten Ogan Ilir membuka pembukaan pemilihan Bujang Gadis itu, jadi karena Angel merasa sudah sangat cinta dan sayang terhadap Ogan Ilir ya, jadi Angel kepengen banget untuk membantu dalam perkembangan pariwisata dan juga kebudayaan Ogan Ilir.
0: Oke.
2: Ya, begitu Mbak. Selain itu juga kemarin itu karena melihat teman-teman yang ikut di Bujangir Soganilir itu, mereka terlihat sangat keren sih menurut Angel. Karena mereka mempunyai peran yang penting kan dalam perkembangan pariwisata. Jadi kenapa Angel enggak gitu untuk membantu perkembangan?
0: Berarti Angel udah mantau dari, sama kayak Nanda ya, mantau dari jauh-jahjauh ya, dari jauh-jauh, dari tahun ke tahun. Malah kalau Nanda dari 2023 baru terrealisasi 2026. Kalau Angel baru di tahun ini langsung terpilih,
2: eksekusi.
0: Langsung eksekusi. Bener sih. Biasanya kalau cewek langsung eksekusi ya. Oke, berarti kan memang teman-teman ingin turut serta mengembangkan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir dan juga lebih mengenalkan dong pastinya. Nah, ini kan kalau kita dari cerita Nanda dan juga Angel, pastinya sebagai putra-putri daerah dan juga sebagai orang yang terpilih mengemban peran selaku Bujang Negadis Kabupaten Ogan Ilir 2026, rasanya seperti apa sih? Tanggung jawabnya seperti apa sekarang sudah jadi bujang dan gadis? Pasti banyak dong duty kesana kesini. Terus juga pastinya dari media sosial harus memperkenalkan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir. Atau ada beban-beban lain nih yang dibawa di pundak kalian saat ini selaku bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir?
1: Iya Mbak, sebenarnya untuk apa nih yang kami dapetin setelah menjabat sebagai bujang gadis Ogan Ilir? Itu yang pertama Mbak, kami lebih dekat sama pemerintah dan juga orang-orang penting yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan itu suatu kehormatan dan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kami berdua untuk terus belajar. Dan juga Mbak, platform untuk kami terus belajar tentang pariwisata dan kebudayaan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir tuh lebih mudah untuk kami dapatkan. Dan juga semangat kami untuk terus mengembangkan pariwisata dan kebudayaan dan menjadi agen ya Mbak, agen dan juga contoh bagi masyarakat Kabupaten Ogan Ilir tuh lebih mudah untuk kami lakukan. Itu sih Mbak, untuk bebannya sekarang tuh belum ada sih Mbak sebenarnya bebannya. Lebih enjoy aja kompetisi dan juga kegiatan-kegiatan duty-duty dan juga kunjungan-kunjungan dinas.
0: Kalau dari Angel gimana nih rasanya Angel?
2: Kalau dari Angel sih yang pertama super-super bersyukur banget gitu Mbak ya, karena diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk menjadi gadis Ogan Ilir tahun 2026. Karena seperti yang Angel ketahui, kalau di Ogan Ilir ini, khususnya pada tahun-tahun seperti ini tuh, banyak sekali pemuda-pemudi yang hidup di Ogan Ilir, dan Angel mempunyai semangat dan yakin bahwa mereka itu mempunyai peran penting Mbak dalam membangun perkembangan di Ogan Ilir. Nah, oleh karena itu, dengan terpilihnya menjadi gadis Ogan Ilir ini, Angel pengen banget membantu menyemangati anak-anak pemuda untuk menjaga dan melestarikan di kebudayaan di Ogan Ilir.
0: Oke, berarti kan teman-teman sedikit banyaknya tahu nih tentang pariwisata dan mesti harus tahu ya.
1: Iya.
0: Pastinya harus tahu dong, karena memang sudah jadi bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Nah, kalau Mita pengen tahu nih, Nanda dan juga Angel, Mita kan jarang nih ke Ogan Ilir ya, mungkin ya karena kebanyakan siaran ya. Gimana sih gambaran umum perkembangan pariwisata Kabupaten Ogan Ilir untuk saat ini nih? Kan teman-teman udah 3 bulan ngebawa nama bujang gadis Kabupaten Ogan Ilir, pasti sedikit banyaknya tahu. Gimana sih perkembangannya sekarang? Sepesat apa Ogan Ilir saat ini? Aku terakhir kalau gak salah ke Ogan Ilir itu di 2023 atau 2022 deh, lupa gitu.
2: Udah lama ya,
0: iya udah lama sekali gitu kan. Nah, perkembangannya seperti apa sekarang?
2: Oke, jadi kalau untuk di Ogan Ilir itu Mbak, karena Ogan Ilir itu merupakan daerah yang luas dengan sekitar 2.600 km persegi, di mana itu lumayan luas ya untuk kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Seperti kita ketahui bahwa akhir-akhir ini tuh banyak sekali pariwisata yang baru muncul dan akan terus berkembang di Kabupaten Ogan Ilir. Salah satunya seperti Danau Biru. Nah, Mbak itu wajib banget kalau ke Ogan Ilir itu harus ke Danau Biru, Mbak.
0: Aku ke Danau Biru 2016 loh. Iya loh, waktu aku tamat-tamat SMA, terus dari Prabumuli motoran ke Danau Biru. Itu tuh sekali seumur hidup, sampai sekarang belum pernah lagi. Itu berarti sekarang perkembangannya udah sangat pesat ya?
2: Iya betul Mbak, karena di situ udah benar-benar jadi pusat destinasi air di Ogan Ilir yang sangat menarik pariwisata lainnya sih Mbak. Begitu teman-teman Angel yang di kampus yang di Palembang ini kayak, Angel ayo ke Indralaya mau ke Danau Biru gitu. Ya ayo, karena emang benar-benar banyak banget wisata air di situ yang bisa kita nikmati. Dan di situ juga ada glamping Mbak. Glamping itu kayak penginapan dari tenda-tenda, dan nanti di situ ada paket-paketan makanannya gitu.
0: Oke. Okay. Hmm. Benar-benar lebih maju ya.
2: Yeah.
0: Lebih maju loh. Karena terakhir aku datang ke Ogan Ilir itu di 2016, itu yang ke Danau Biru ya. Hmm. Ke Danau Biru itu cuman lihat danau, belum ada apa-apa, sama jembatannya tuh.
2: Oh.
0: Itu tuh. Kalau sekarang kan aku lihat di media sosial emang udah bener-bener bagus ya pariwisatanya. Nah, terus aku kesana juga di 2022 tuh hanya lewat, dan kalau mudik ya hanya lewat aja, tol gitu kan, Indralaya. Berarti emang udah semaju itu ya teman-teman untuk perkembangannya sendiri. Selain Danau Biru ada apa aja sih?
1: Okay, terkait sebenarnya banyak banget nggak pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Ada juga Desa Burai nih Mbak. Desa Burai ini adalah salah satu desa yang memiliki pesonanya, di mana desanya warna-warni nih Mbak, rumah-rumah yang ada di sana. Dan juga tuh sudah mendapatkan anugerah Mbak, anugerah yang sudah diresmikan oleh Indonesia nih Mbak. Dan juga ada juga nih Danau Teluk Seruo namanya Mbak, di mana kalau Danau Teluk Seruo itu Mbak, kalau dilihat dari atas dia berbentuk kupu-kupu Mbak. Jadi seperti kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya. Itu sih Mbak untuk potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
0: Oke, Danau Teluk Seruo. Nah, kalau Masjid Bayumi itu termasuk salah satu juga kan yang banyak didatengin orang-orang kalau ke Ogan Ilir.
1: Iya, betul banget Mbak. Masjid Bayumi ya. Masjid Bayumi itu benar-benar kalau orang ke Ogan Ilir kurang afdol kalau enggak beribadah ataupun langsung kunjungan langsung ke Masjid Bayumi itu, Mbak. Okay. Karena dari desain arsiteknya pun itu sangat-sangat indah ya, Mbak, baik itu dilihat dari jauh maupun di dalamnya.
0: Okay. Berarti memang benar-benar sebanyak itu tempat wisata yang ada di Ogan Ilir. Kalau mau disebutin semuanya kayaknya kelamaan ya.
2: Mungkin bisa searching sendiri.
0: Searching
2: sih,
0: sendiri sih, benar-benar.
1: Atau
0: benar-benar
1: langsung kunjungan langsung Mbak, boleh.
0: Nah, kunjungan langsung tuh jawaban dari semua jawaban. Kalau kamu mau tahu Danau Teluk Seruo tadi, Danau Biru, terus ada Masjid Bayumi juga, dan masih banyak lagi, bisa datang langsung ke Ogan Ilir. Nah, itu kan dari sektor pariwisata. Kalau dari sektor kuliner Ogan Ilir sendiri seperti apa sih teman-teman?
1: Nah, kalau dari segi kuliner ya Angel dan juga Mbak Mita, itu banyak banget sebenarnya kuliner yang khas yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Seperti mungkin yang sangat familiar untuk teman-teman RRI Pro Palembang 4 Palembang, itu ada pindang meranjat nih Mbak. Pindang meranjat itu dari Desa Nanda sendiri itu Mbak, pindang meranjat. Dan juga ada beberapa makanan-makanan khas seperti ada semprong, ada juga jongkong, dan juga banyak sekali Mbak untuk makanan-makanan dan kuliner yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
2: Iya betul, ada juga kemplang tunu. Kelembut Mbak, tahu gak kelembut?
0: Iya, itu kan dari Ogan Ilir ya katanya awal mulanya ya. Entah siapa yang mencetuskan itu ya. Karena memang awal mulanya kan dari sana. Palembang selalu ambil dari Ogan Ilir sampai akhirnya Palembang bisa produksi sendiri sekarang. Oke, berarti memang dari segi wisata, segi makanan, maju semua, banyak sekali. Banyak yang mana memang kalau kita datang kayaknya banyak tempat yang harus kita datangin dan juga banyak makanan yang harus kita cicipi. Iya. Nah, kalau dari sektor budaya nih, Nanda dan juga Angel, budaya Ogan Ilir itu seperti apa sih sebenarnya?
1: Nah, kalau budaya Ogan Ilir nih, nah budaya Ogan Ilir yang Nanda tahu nih Mbak, ada namanya tradisi lepat punter.
0: Wah, apa tuh?
1: Iya Mbak, tradisi lepat punter itu sebuah tradisi yang ada di masyarakat Kabupaten Ogan Ilir, di mana kalau ada pesta pernikahan, misal nih pesta pernikahannya di hari Minggu. Nah, di hari Jumat dan Sabtu itu ada masak-masak bareng nih Mbak. Masak-masak bareng para masyarakatnya, masak-masak bareng, dan juga di sana nanti ada hidangan namanya lepat punter Mbak. Lepat punter itu sebuah makanan dari ketan yang dibungkus oleh daun pisang. Itu sih untuk tradisi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir.
2: Iya. Okay. Kalau dari Angel sendiri, Angel tuh tahu adanya tradisi atau adat kebiasaan orang pemulutan Mbak, itu namanya beramu. Nah, beramu itu sendiri tuh kayak kegiatan istilahnya gotong royong menangkap ikan di perairan rawa yang sedang surut. Jadi nanti masyarakat tuh kalau melihat kondisi rawa yang surut, nanti mereka akan mengatur jadwal untuk melakukan menangkap ikan, baik menggunakan jala maupun saring gitu.
0: Kalau itu tadi kan dari beberapa kayak kebiasaan yang akhirnya menjadi suatu kebudayaan. Betul. Di Ogan Ilir.
2: Nah, adat istiadat.
0: Adat istiadat. Kalau daerah lain kan kemarin kalau nggak salah Kayu Agung tuh waktu Lebaran mereka ada kayak karnaval budaya pakai baju adat keliling kampung dalam 2 hari berturut-turut. Nah, kalau di Ogan Ilir sendiri ada nggak sih kayak festival-festival budaya atau agenda-agenda tahunan yang pasti bikin wisatawan dateng gitu ke Ogan Ilir?
2: Kalau di Ogan Ilir sendiri itu pastinya pada saat momen-momen seperti mau menyambut ulang tahun Ogan Ilir, Mbak. Biasanya itu nanti pemerintah bakal ada ngadain kayak karnaval ataupun event-event yang mendukung tenan-tenan untuk menjual atau mempromosikan dari hasil kebudayaan dan juga kekhasan dari daerah-daerah tersebut, Mbak, untuk ditampilkan pada saat acara seperti itu.
0: Oke, berarti ada ya acara-acara kayak mendekati hari ulang tahun Ogan Ilir. Nah, kalau 17-an di Ogan Ilir ada lomba juga enggak sih? Nah, kayak lomba yang memang bikin orang-orang pada kumpul gitu. Betul. Jadi satu. Itu ada enggak sih, kalian kan ini tahun pertama ya. Pasti udah ada rencana dong, mengingat tahun depan udah bulan depan udah Agustus. Itu ada juga enggak sih?
1: Pastinya ada sih, Mbak, untuk kegiatan-kegiatan menyemarakan kemerdekaan Indonesia ya, Mbak. Dan mungkin membahas tentang arak-arakan tadi ya, Mbak. Arak-arakan tadi kalau di Ogan Komering Ilir nih ada arak-arakan karnival budaya. Kalau di Kabupaten Ogan Ilir sebenarnya ada, Mbak, tapi memang kurang dipromosikan lagi sekarang. Itu ada namanya budaya joli-joli, Mbak.
0: Joli-joli.
1: Iya, budaya joli-joli ini adalah sebuah tradisi di mana arak-arakan itu mengarak pengantin atau pun orang yang hitanan nih, Mbak, keliling desa gitu, Mbak. Jadi dia ada kayak tenda gitu. Nanti di dalamnya tuh orang yang berbahagia tadi, pengantin ataupun anak-anak yang hitanan, dan di sana tuh diangkat oleh sekian banyak orang diarak untuk keliling desa. Nah, itu untuk tradisi Kabupaten Ogan Ilir itu ada namanya budaya joli-joli tadi.
0: Oke, joli-joli. Berarti sekarang untuk budaya itu sendiri sudah mulai ditinggalkan atau seperti apa, Nanda?
1: Iya, Mbak. Jarang sekali, Mbak, sekarang Nanda bahkan tahu budaya itu karena Nanda membaca jurnal sebenarnya, Mbak. Membaca jurnal yang membahas tuntas tentang budaya joli-joli ini. Tapi memang dulu, Mbak, Nanda hitanan kemarin, waktu Nanda hitanan SD itu, Nanda juga dilaksanakannya budaya joli-joli itu. Jadi Nanda diarak-arak oleh semua masyarakat Meranjat nih untuk keliling desa Meranjat. Itu sih, Mbak. Tapi sekarang memang sudah jarang sekali untuk diterapkan sekarang, Mbak.
0: Mungkin karena endis ekonomi kali ya.
1: Betul, Mbak.
0: Membutuhkan biaya yang cukup besar sih kalau ngadain, apalagi itu acara pribadi ya, keluarga yang ngadain. Oke, Nanda dan juga Angel, kita bakal break dulu sebentar nih. Setelah kita ngobrolin banyak tentang pariwisata dan juga pesona alam Kabupaten Ogan Ilir, nantinya kita bakal membahas lagi lebih banyak tentang kesibukan kalian sebagai bujang dan gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Teman-teman jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RRI Palembang, karena kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tentunya jangan lupa kalau mau tanya boleh ke WhatsApp di 0897-788-4884 atau juga boleh melalui line telepon kita di 0897-788-4884.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
3: Abah, gua sayur bah, naik lagi bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
2: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita di obrolan komunitas. Aduh, maaf sekali ya dengan apa yang terjadi pagi hari ini. Semoga ada hikmahnya di balik semua itu. Nah, tapi kita masih bakal ngobrol sama Nanda dan juga Angel selaku bujang gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Setelah tadi kita ngobrol banyak tentang pariwisata dan lain sebagiannya, kali ini kita akan membahas tentang amanah yang diemban sama Nanda dan juga Angel selaku bujang gadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Kedepannya, apa nih yang akan kalian lakukan sebagai perwakilan dari Kabupaten Ogan Ilir 2026? Gebrakan apa nih? Gitu. Biasanya kan ada tugas-tugas.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Tugasnya Mbak. Apa nih?
1: Untuk kedepannya nih Mbak, pastinya kami selalu bekerja sama dengan pemerintah maupun seluruh orang yang terlibat di Kabupaten Ogan Ilir, itu pastinya Mbak ya, untuk menghadiri kegiatan-kegiatan penting, hari-hari besar. Tapi dalam waktu dekat ini, Bismillah, Nanda dan juga Angel akan mewakili Kabupaten Ogan Ilir dalam pemilihan Putra-Putri Sriwijaya tahun 2026.
0: Wow.
1: Iya betul Mbak, yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 31 nanti di malam puncaknya.
0: Oke, berarti ini mendekati.
1: Iya ya, betul banget Mbak, ini kami lagi persiapan juga Mbak untuk kegiatan itu.
0: Gimana nih, gimana persiapannya? Apa aja yang sudah teman-teman persiapkan untuk ajang kali ini, tugas pertama teman-teman nih?
2: Oke, jadi kalau untuk persiapannya sendiri itu Mbak, kami udah prepare baik dari materi, persiapan pakaian yang akan digunakan pas karantina, dan juga hal-hal yang dibutuhkan pada saat karantina. Seperti baju itu kami udah buat, dan juga untuk perlengkapan-perlengkapan lain itu juga udah dipersiapkan sih Mbak. Dan untuk materi ya, kan kita sebagai calon putra-putri Sriwijaya itu tentunya tidak hanya menonjolkan penampilan tetapi juga wawasan. Dan dari karena itu sepertinya kami juga udah belajar sedikit demi sedikit mengenai tentang Sumatera Selatan.
0: Oke, berarti memang cangkupannya bukan hanya Kabupaten Ogan Ilir aja ya, tapi ke lebih Sumatera Selatannya juga dipelajari. Nah, berarti kan teman-teman akan membawa nama Kabupaten Ogan Ilir ke tingkat provinsi Sumatera Selatan, ketemu dengan 17 kabupaten dan kota.
1: Iya.
0: Oke. Nah, ada tema enggak sih atau ada bahasan enggak sih yang akan diangkat ketika di pemilihan ajang Bujang Gadis Sumatera Selatan ini, teman-teman?
1: Oke, pastinya ada Mbak. Itu untuk tahun ini mengangkat sebuah The Beauty of South Sumatra, dan kami akan membawa keindahan Kabupaten Ogan Ilir di dalamnya dengan merealisasikan jongkong tadi Mbak.
0: Okay, jongkong
1: direalisasikan sebagai busana khas daerah kami. Jadi dari makanan itu kami bentuk sebagai busana yang akan kami peragakan. Bayangin Mbak, gimana sebuah jongkong nih ya dijadikan sebagai busana.
0: Okay, jongkong kan tiga warna tuh.
1: Iya.
0: Hijau, putih, dan ada gula merah
2: sebagai kuahnya.
0: Aduh, itu gimana tuh? Berarti teman-teman benar-benar mempersiapkan ini sedari jauh-jauh tema besarnya itu jongkong. Kenapa teman-teman memilih tema besar jongkong itu? Kan banyak makanan lain gitu kan dari Ogan Ilir. Kenapa memilih jongkong teman-teman?
2: Oke, jadi jongkong ini bagi kami sangat menarik Kak, karena masih banyak orang yang belum tahu tentang jongkong gitu. Dimana jongkong ini sebenarnya itu seperti kayak bubur sumsum ya, kalau kata bubur sumsum. Cuman bedanya untuk jongkong ini kita dibungkusnya pakai daun pisang.
0: Okay.
2: Dan jongkong itu terinspirasi dari kata jong yang artinya perahu kecil, sedangkan kong itu kayak tiang untuk berlayar gitu Kak. Jadi dari bentuknya sendiri pun udah kayak perahu yang lagi berlayar untuk jongkong itu Kak.
0: Tapi kebanyakan kita sekarang temui jongkong-jongkong di pasaran itu pakai cup.
1: Iya betul, itulah bedanya sama Ogan Ilir Mbak.
0: Jadi Ogan Ilir sampai sekarang masih banyak nih yang jual jongkong pakai bungkus daun pisang.
1: Iya betul sekali. Selain juga keautentikannya juga ada, dan juga pastinya ramah lingkungan Mbak.
0: Betul, betul, ramah lingkungan ya, tetap nomor satu ya. Berarti teman-teman memilih jongkong untuk dibawa, tema besarnya dibawa ke nanti pemilihan Putra-Putri Sriwijaya di 2026 ini. Berarti kan persiapan-persiapannya sudah dilewati, dan ini acaranya juga sebentar lagi akan terlaksana ya. Aduh, gimana perasaannya nih? Tugas pertama langsung harus mengikuti ajang Putra-Putri Sriwijaya ini.
1: Perasaannya yang pastinya suatu kehormatan Mbak, untuk kami berdua mewakili Kabupaten Ogan Ilir, kabupaten tercinta kami, untuk membawa hal itu ke tingkat lebih tinggi lagi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan bertemu dengan 17 kabupaten kota. Dan dari persiapan kami ini, kami berusaha semaksimal mungkin untuk pastinya mengharumkan nama Kabupaten Ogan Ilir, karena di setiap tahunnya itu Kabupaten Ogan Ilir itu selalu mendapatkan placement di sana, Mbak. Jadi kayak kami harus mempertahankan itu juga, dan juga kami harus tetap menjadikan contoh bagi Kabupaten Ogan Ilir itu.
0: Oke, berarti memang teman-teman ya membawa nama Ogan Ilir ya, yeah, di sini betul. Keren, keren sekali. Nah, harapan teman-teman deh, karena waktu kita singkat ya, harapan teman-teman di ajang Putra Putri Sriwijaya ini seperti apa sih?
2: Jadi untuk harapan kami sendiri itu, dengan mengikuti pemilihan Putra Putri Sriwijaya tahun 2026 ini, kami sangat berharap untuk dapat lebih mengembangkan dan juga mengenalkan apa itu Kabupaten Ogan Ilir di kancah yang lebih tinggi tentunya, Mbak. Selain itu juga, dengan mengikuti Putra Putri Sriwijaya ini, kami ingin membawa lebih dalam mengenai tradisi dan juga pariwisata yang ada di Ogan Ilir tentunya.
0: Oke, itu dari Angel. Yeah. Kalau dari Nanda, seperti apa Nanda harapannya?
1: Kalau harapannya sih pasti mengharumkan ya, mengharumkan nama Kabupaten Ogan Ilir di kancah Putra Putri Sriwijaya tahun 2026. Dan juga pastinya selalu membawa kebudayaan, pariwisata dan juga tradisi yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Nanti kami juga ada, dan karena sekarang nih Mbak ada 9 warisan budaya tak benda yang sudah diresmikan sekarang di Indonesia. Salah satunya itu ada dari Kabupaten Ogan Ilir, yaitu legenda Putri Pinang Masa. Nah, itu akan kami memberikan kejutan nantinya di Putra Putri Sriwijaya.
0: Oke, berarti itu masih rahasia ya,
1: betul
0: yang
1: sekali,
0: udah
1: Mbak.
0: Spill hari ini yaitu jongkong tadi, tapi nanti akan ada kejutan-kejutan lainnya dari teman-teman kita putra-putri Kabupaten Bujanggadis, Kabupaten Ogan Ilir. Nah, kalau itu tadi harapan kalian untuk ajang kalian berikutnya sebagai tugas pertama kalian di Bujanggadis Kabupaten Ogan Ilir 2026. Kalau aku minta nih closing statement dari kamu buat teman-teman di rumah yang lagi dengerin kalian, apalagi kalian ini putra-putri yang membanggakan daerah yang ingin melestarikan budaya, pesan-pesan kalian untuk teman-teman kita gimana nih untuk pelestarian budaya daerah masing-masing?
1: Oke, untuk pesan dan kesan untuk teman-teman sekalian, bagaimana cara kita untuk melestarikan kebudayaan? Yang pertama, kita harus sadar akan tanggung jawab yang kita miliki. Bukan hanya kami sebagai duta pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, tetapi seluruh masyarakat Kabupaten Ogan Ilir. Maka dari itu, tidak harus untuk ikut atau bergerak, misalnya nih Mbak, untuk tenun gebeng. Kita tidak harus untuk membuat tenun gebeng itu sendiri, tetapi cara kita untuk mempromosikannya, baik itu di media sosial ataupun mempelajarinya secara langsung, itu sudah menjadi bentuk kontribusi kita untuk melestarikan pariwisata yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Dan itu sih untuk pesannya, tetaplah untuk menjadi masyarakat yang sadar akan pariwisata dan kebudayaan ada di Kabupaten Ogan Ilir.
0: Oke, kalau dari Angel gimana, Angel?
2: Kalau dari Angel itu pesan dan kesan bagi pendengar di Radio Pro R4 ini, kita tentunya sebagai pemuda dan pemudi di Ogan Ilir mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan dan juga pariwisata yang di Ogan Ilir. Oleh karena itu, apa salahnya jika kita terus berusaha dan juga menjaga agar Kabupaten Ogan Ilir yang kita cinta ini dapat lebih terkenal dan dapat mengembangkan potensinya lebih mendalam lagi, gitu Mbak.
0: Oke, jadi buat teman-teman jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya, wisata dan juga kearifan lokal dari daerah masing-masing ya.
2: Iya,
0: kali ini gak kerasa nih kalau ngobrol sama teman-teman dari Bujanggadis mana aja tuh kayaknya waktunya cepat sekali berlalu. Karena banyak yang akan kita bahas, tapi kayaknya nanti ya setelah mereka selesai pulang dari ajang Putra Putri Sriwijaya, kita bakal ngobrol lagi tentang kesan-kesannya. Jadi terima kasih untuk sesi kali ini, sudah kasih tahu kita juga tentang pesona pariwisata Kabupaten Ogan Ilir. Dan teman-teman di rumah yang ketinggalan mungkin bisa tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Cek Mita juga pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

udah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Sano, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop merokok.
3: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kolusi Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Maju, DPP PMIM, PIM, resmi mengkonsolidasikan gerakan pelestarian budaya secara serentak di berbagai wilayah Nusantara. Langkah masif ini menandai tahun ketiga peringatan Hari Kebaya Nasional sekaligus memperkuat komitmen pasca penetapan kebaya sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada akhir 2024 lalu. Ketua Umum DPP PIM, Lana T. Kuncoro, menegaskan bahwa lahirnya Hari Kebaya Nasional merupakan hasil perjuangan kolektif. Namun, pengakuan internasional yang diraih lewat Joint Nomination Regional tersebut tidak boleh membuat komitmen pelestarian menjadi kendur. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Kementerian Kehutanan Wilayah Sumatera Selatan melaporkan kebakaran hutan dan lahan karut lala di Kabupaten Panukal Abab Lembatang Ilir atau Pali berhasil dipadamkan. Proses pemadaman berlangsung selama 2 hari sejak Selasa 21 Juli 2026 dan kembali dilanjutkan hingga padam Rabu 22 Juli 2026. Karut lala terjadi di Desa Tanjung Kurung, Kecamatan Abab, Kabupaten Pali. Tim terus berjibaku memadamkan api dan melakukan pendinginan untuk pencegahan kebakaran tidak meluas dan munculnya titik api baru.

0: Sekian info seringat, ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu untuk nyampikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili tim pekerja tugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beda dulu sabudayo dari ruang dengar ado. Maini hari perempat Palembang di FM 8.4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Di Sri Jaya siang ini dulu sabudayo ada kulo Cik Rasid, ada juga besti lamu kita. Siapa Cik?
1: Kami juga lupa. Siapa kira-kira namanya?
0: Oh, lupa mulu aja. Oh, baru beberapa hari dah.
1: Insomnia.
0: Oh, insomnia
1: Iya, insomnia.
0: Oh,
1: iya. Iya, caknya yang nomor 3 tu caknya sini. Iya, jadi alhamdulillah kami dua ngadak main hari.
0: Iya.
1: Yang hadir di Sriwijaya siang ya. Ada Cik Rasid yang belagak tidak tiada terkira. Bagang Cik Gaya yang merupakan naga sumber malapetaka tadi.
0: Dulu sapa dayo? Kami berdua nak merembang dulu di Sejaya siang ini edisi Kamis 23 Juli 2026. Adapun rangka-rangka Cik Gaya yang akan kita bawa ke untuk merembang dulu kita di rumah di ruang dengarnya tentunya. Ada rompok kita tadi sudah itu Cik Gaya.
1: Sudah info sedengar deh ingat perempat ya.
0: Tadi Cik Gaya di jam 10 tadi kan karena ada kendala teknis di komputer kita di address start jadi Cik Rasid baru buka mainnya lagi.
1: Oh, jadi suara Cik Rasid tadi sempat tenggelam aja itu ya.
0: Belum sempat nenteng itu, Cik.
1: Oh, belum sempat memunculkan suara. Iya,
0: pas ada saat Mita di saya pagi tadi ada kendala teknis.
1: Oh, oke.
0: Jadi Cik Rasid terpaksa melo bayar di Agus nih. Nah, sekarang alhamdulillah sudah bener galau deh.
1: Alhamdulillah sekarang sudah pacak udara dan juga bisa didengarkan lagi ya deh. Suara emas dan suara tembago kami berdua ya deh.
0: Jadi dulu di jam 11 ini Cik Gaya kita unjuk ke informasi tentang UMKM.
1: UMKM ya, karena acara kita ini jam 11 biasa teras UMKM. Tapi Kang Nanaga sumbernya tadi sedang
0: berhalangan
1: hadir, jadi terpaksa sumber malapetaka ini yang hadir.
0: Lanjut dikit jam 12 lagi, Cik Gaya ada informasi sedengat atau ingat. Kemudian dilanjutkan ada siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Tengok besarnya dah diselingi dengan hiburan tentunya. Kaget di jam 13 Cik Gaya.
1: Jam 13
0: kita akan bergabung atau rilis ke Jakarta.
1: Bergabung sama perempat Jakarta ya, Suara Budaya Nusantara ya.
0: Nah hari ini Cik Gaya khusus RRI Jakarta dengan Jayapura.
1: Oh, RRI Jakarta dengan Jayapura. Kira-kira apa nih yang disampaikan oleh RRI Jakarta dengan Jayapura? Jadi tetap lasti di perempat ya, ya.
0: Dengan temanya juga ya. Tradisi dan kearifan lokal.
1: Tradisi dan kearifan lokal. Oke. Jadi nah pengen banyak tahu tentang tradisi dan kearifan lokal dari Jayapura. Itu diatur meloi di acara kita apa tadi?
0: Suara budaya
1: Nusantara.
0: Jadi dulu pacak juga berinteraksi ceras itu Cik Gaya ge. Melok telepon tapi teleponnya Jayapura.
1: Jayapura dengan Jakarta. Jangan telepon perempat Palembang. Mana nyambung kayak katung jaka sembung bawa golok. Iya. Enggak nyambung, bebelok deh dah.
0: Terus dulu dilanjutkan di sesi terakhir di Sirjo pagi ada namanya Besanjo Cik Gaya.
1: Besanjo.
0: Jadi kayak gitu nih mau buka pintu aja ya.
1: Yo, kami buka lawang aja nak bergabung di acara tersebut.
0: Di 07.11.36.56.
1: Jadi inilah kan dulu tolong dimaklumi baik kami berdua-dua duo ngeradak ya. Kalau dengan Cik Abbas duo racun. Nah, ini dengan Cik Rasid duo ngeradak ya. Dan jadi hadir di kesempatan siang hari ini di tentunya teras UMKM. Kita akan membahas tentang kaitannya dengan UMKM ya. Mungkin banyak yang enggak tahu nih Cik Rasid kalau ngomong ke masalah UKM dan UMKM.
0: Kalau UMKM itu usaha
1: mikro kecil menengah.
0: Kalau UKM itu Cek?
1: Usaha kecil menengah.
0: Sama-sama ada menengah
1: ada sama-sama ada menengahnya tapi enggak kate mikronya adanya. Jadi dodolor kalau di antara dodolor atau kita galau-galau ini mungkin pembelajaran kita galau-galau juga Cek Rasid ya. Bahwa mungkin enggak banyak kita yang tahu apa sih sebenarnya perbedaan atau kesamaan dari UKM dan dengan UMKM. UMKM ini ya deh. Masih merasa bingung tentang perbedaan dari UKM dan UMKM ini ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira perbedaannya apa ya. Nah, untuk UKM dan UMKM Cik Rasid ini merupakan istilah ya yang ada pada dunia usaha yang tentunya saling berkaitan. Nah, jadi sih kok dengan yang lain Cik Rasid dengan wong rumah itu saling keterkaitan.
0: Oh, iya pasti Cik.
1: Di mana banyak kesamaan di antara keduanya. Tapi ada juga perbedaan yang cukup mendasar di antara keduanya. UKM itu dewek merupakan singkatan dari usaha kecil menengah. Nah, sementara UKM ini memiliki fokus pada usaha kecil. Ya, jadi dia tidak ada yang menengah, tapi dia lebih fokusnya kepada usaha kecil. Jadi wong yang baru merintis ya tuh, Cik.
0: Yang kecil ini.
1: Yang UKM.
0: Yang UKM.
1: Iya, jadi dia fokusnya kepada usaha kecil. Sementara UMKM adalah singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Dan dia mempunyai fokus pada usaha dengan skala mikro dan juga menengah. Jadi kalau UKM tadi dia fokus ke usaha kecilnya baik. Sementara UMKM, kalau ini UMKM ini tadi dia mikro dan menengah. Jadi dia yang agak lebih tinggi sedikit levelnya daripada si UKM tadi.
0: Kalau nah, UKM tadi yang kecil baik.
1: Yang kecil baik.
0: Kalau UMKM ini galau-galau kecil sama menengah juga.
1: Tapi fokus dia lebih ke kecil dan menengah, mikro dan juga menengah seperti itu. Nah, masih banyak sebenarnya beberapa perbedaan lainnya yang bakal kita bahas, Cik Rasid. Tapi kita bakal go ahead ke dulu, Cik Rasid. Kalau kaget beboe gitu ngomong ke masalah ini ya, biar penasaran dulu tuh kalau kita ngomong ke masalah beda dan juga kesamaan dari UKM dan UMKM ini. Lagu apa nak diputar ke Cik Rasid?
0: Aduh Bujang Gadis Palembang, Cik.
1: Nah, pastinya.
0: Aduh Belinjang BKB. Belinjang BKB dulu dah .
1: Hah?
0: Karena BKB-nya dak kati belum
1: belinjangan di BKB.
0: Iya.
1: Uji Cik gaya tadi belinjang BKB. Ay, keluarga berencana ini yo. Belinjangan.
0: Apa kalau macam BKB itu belinjangan. Ay gawat ini.
1: Ay gawat. Ya. Memang gua ngadak nian. Kita dengar sama-sama ini dia belinjangan di BKB.

0: Fira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Surabaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulu Cik Rasid sama yang gemoy-gemoy itu ya.
1: Bersama dua ngadak ya. Cik yang gemoy.
0: Gemoy-gemoy itu.
1: Ala ke gemoynya dai. Lemak sih punya badan cacek gaen sih.
0: Oh, lemak nih ya.
1: Iya kau ngut ladang juk laki udah makan sebulan dua bulan lo.
0: Masih banyak stoknya pokoknya.
1: Iya stoknya gaji banyak sih. Iya, kita lanjut ya. Lagi ya sih deh. Ngomong ke tentang masalah UKM tadi, dengan UMKM tadi. Perbedaannya tadi. Nah, ada perbedaannya di antaranya apa baik nih Cik Rasid, Cik Gaya, perbedaan daripada tentunya UKM dengan UMKM. Jadi mulai dari usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah, ya. Nah, ini yang pertama perbedaannya adalah dari omset sih.
0: Nah,
1: omset usahanya ini kalau menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008, ya, bahwa hasil penjualan tahunan untuk omset usaha mikro atau UMKM itu mempunyai kisaran paling maksimum 300 juta.
0: Wih, mantap.
1: Yo, jadi UMKM itu omsetnya setahun itu berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2008 itu maksimum adalah 300 juta untuk UMKM. Ya. Nah, sementara kalau untuk usaha kecil atau UKM itu mempunyai omset tahunan itu lebih dari 300 juta tapi tidak melebihi 2,5 miliar. Omset tahunannya. Jadi memang kalau yang apa sasaran bidik untuk UMKM itu tadi omsetnya itu adalah sampai dengan 300 juta maksimal.
0: Maksimalnya.
1: Itu. Jadi mungkin yang kita hadirkan narasumber yang kita hadirkan itu omsetnya mungkin tidak melebihi dari 300 juta omset yang dia dapat, Cik, itu kan. Nah, selain itu ada kekayaan bersih usaha, Cik Rasid.
0: Nah, itu dia.
1: Nah, kekayaan bersih usaha untuk mikro ini mempunyai batas maksimal itu 50 juta untuk yang mikro.
0: Yang
1: UMKM ya. Namun untuk usaha kecil kekayaan bersihnya berkisar antara lebih dari 50 juta sampai dengan tidak lebih dari 500 juta. Nah, itu untuk kekayaan bersihnya. Nah, sementara itu usaha menengah mempunyai kekayaan bersih yang berkisar 500 juta tapi tidak melebihi juga 10 miliar. Wow. Ini harus diperhatikan bahwa kekayaan bersih dan dari ketiga jenis usaha ini juga termasuk tanah dan juga bangunan dan tempat usaha. Jadi itu di kalkulasinya. Kalkulasikannya Cik itu. Nah, Mak Mano dengan yang lainnya Cik ya. Mak Mano dengan tenaga kerjanya.
0: Nah, iya Cik.
1: Nah, kalau untuk tenaga kerjanya ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Cik Rasid, ada tiga jenis usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja yang berbeda-beda. Misalnya usaha mikro atau UMKM tadi itu paling sedikit tenaga kerjanya 1 sampai dengan 5 iko tenaga kerja.
0: Itu untuk mikro
1: untuk untuk UMKM ya. 1 sampai dengan 5 iko tenaga kerja. Nah, di sisi lain untuk usaha kecil atau UKM tadi itu mempunyai bisa mempekerjakan 6 sampai dengan 19 tenaga kerja Cik Rasid. Nah, sementara untuk usaha menengah ya, itu 20 sampai dengan 99 tenaga kerja. Nah, inilah ibarat kata jadi memang wajar kalau pemerintah sangat mensupport, mendukung untuk para pelaku UMKM dan juga pelaku UKM itu untuk bisa berkembang. Karena kenapa? Karena mereka merupakan salah satu pahlawan juga ya. Dia punya apa? Punya kita nih punya kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang ada di sekitar. Jadi ada pemberdayaan masyarakat dengan adanya tentunya usaha yang dijalani seperti itu. Oke, lagi kita lanjut Bebuy. Dilanjut ke deh. Biar kalau dulu-dulu kita merasa kan.
0: Dalam segi pembiayaannya atau asetnya ada tadi Cik.
1: Ada.
0: Segi tenaga kerjanya itu.
1: Jadi ada pembedanya Cik itu kan. Jadi kalau misalnya dia yang mikro artinya kecil macam yang kita undang-undang nih, ya mereka kalau kadang lah Cik Gaya tanya untuk tentunya tenaga kerja yang berhasil direkrut berapa sih sebenarnya kalau untuk UMKM. Nah, mereka kadang ngomong sekarang alhamdulillah Cik 1 sampai dengan 5, tapi kadang kalau misalnya pas lagi lebaran misalnya Cik buat kue ya, lebaran kadang lebih dari itu Cik. Nah, sementara ibarat kata Cik itu, tapi yang aslinya maksudnya itu begawenya tuh baik, yang memang membantu nian
0: terus-terusan.
1: Iya, terus-terusan itu 1 sampai dengan 5.
0: Berarti nah, termasuk mikro deh Cik.
1: Mikro dia termasuk yang kecil seperti itu. Nah, sementara kalau yang ini tadi 6 sampai berapa tadi? Yo, kalau untuk yang ini 6 sampai dengan 19 tenaga kerja untuk yang usaha kecil ya, atau UKM. Nah, sementara kalau menengah itu sudah masuk pajak macam perusahaan ya, kurang lebih ya, atau CP atau PT begitu ya. Iya, 20 sampai dengan 99 tenaga kerja. Ini luar biasa. Jadi wajar kalau pemerintah tentunya mensupport hal tersebut. Jadi dulur jangan patah semangat kalau misalnya nak mulai usaha. Cek gaya, alhamdulillah dulu sempat mulai usaha Cek Rasid pempek model ya, model kuah merah. Model kuah bang. Tapi alhamdulillah tidak laku Cek Rasid. Apa kan yang dimakan nih dewe? Lagi tidak laku apa mak mano kan?
0: Tapi ya, kadang-kadang itu juga Cek ada memang Cek mano lah ya. Aku dulu pernah nyok jubo Cek daerah Cek Aspin situ. Ada yang namanya bakso kuah merah.
1: Bakso kuah merah.
0: Penasaran tubuh nih deh.
1: Iya, jubo eh.
0: Ancep lah ke situ. Pas ku jingok Cek, cuma nih triknya itu baik Cek. Merahnya itu dia dari sambal cenge ya, pasang sambal apa ya? Cuma itu nah kan? Itu yang membuat dia merah Cek.
1: Kalau Cek Gaya tidak Cek itu Cek Rasid. Memang kuah itu Cek Gaya buat kuah merah. Jadi memang cabai-cabainya memang pedas. Jadi tanpa bagi yang penyuka pedas, kalau dia nak ditambah pedas lagi boleh ditambah sambal, ada sambal lagi ya. Tapi kalau dia yang misalnya tidak ini tanpa dia harus pakai sambal pun sudah pedas kuah merahnya seperti itu.
0: Itu aja aku tuh ai juga ngolake memang ini. Masuknya sambal cung, Cek, model itu sambal cung tumis itu, Cek. Merah nih kan kuahnya.
1: Kalau itu tidak Cek, jadi artinya Cek dulu buat kuah apa model kuah merah sama model yang biasa. Kan ada wong yang enggak do apa, enggak do pemedes misalnya kan, dia yang biasa be dia kayak anu dewek kan. Atau dia memang pemedes tapi enggak ada yang pemedes nian. Dia pakai kuah merah tanpa harus dia pakai cabai lagi, sudah pedes sudah tuh. Ini memang seperti itu.
0: Memanglah bahannya memanglah dari cabai.
1: Lah sudah, lah sudah di ini ke merah. Merah tuh memang merah apa? Merah cabai. Merah cabai. Iya,
0: bukan nah. Bukan akal-akal aja.
1: Bukan. Bukan abang kue. Diaduk-aduk kayak di abang.
0: Aku tuh jigo aja. Ah, jigo. Mama ngolah ke tubuh.
1: Tahu, mama ika. Dak lama ngah.
0: Itu cek. Normal cek kuah yang tadi. Nama. Pas terakhir dia nak nyaji gitu tuh. Pas setelah plating. Baru campurnya sambal tuh.
1: Cek itu.
0: Emang jauh sekali ini lama.
1: Kalau Cek Eda, kalau dia apa waktu pas di panci besar itu, ya memang sudah merah kuahnya memang itu kan itulah kuah merah Cek itu. Ditambah apa merahnya ini apa udang kan? Wakil udang kan kuahnya kalau Cek Eda kemarin. Jadi merahnya kan lain Cek itu.
0: Kalau modelnya.
1: Iya model ini model Taiwan nih ya. Aku Amira.
0: Tapi sayang Cek, tinggal Cek itu bae.
1: Iya, dah Cek Cek asin. Nyingo itu uang belum beli tobok duluan ngapa sih?
0: Tak tercicip, iyo.
1: Iya, ada sempat Cek Dini sempat pernah nyicip, pernah nyicip ini apa model kuah merah Cek Gaya. Uji Cek Dini lemak Cek Gaya ini. Tapi itulah tadi anget-anget ayam juang tuh. Maaf ngomong sedengat baik ya ini nyuangetnya tuh ibarat kata kan.
0: Tinggal Cek itu baik jadi.
1: Cikok Cek Gaya. Tapi kaget kapan-kapan kalau Cek kasih ke rumah, kayak misalnya ngajak rumah kaget dibikin ke, mudahlah itu.
0: Cikok mengujuk, mengujuk
1: 035, ngapo?
0: Dengan Cek itu model. Ah, ujungnya model kuah itu kuah daging Cek.
1: Kuah daging, iya.
0: Model gendung, kuah daging.
1: Wih, tapi lemak itu Cek Asid. Model gendung kuah daging Cek itu.
0: Iya. Tapi sayang, ujung-ujung. Yang pegawainya balik dusun, balik kampung.
1: Jadi kong pegawai ya, Bu?
0: Iya.
1: Kita pindah daftar sana.
0: Ilmunya udah disambutnya jemu Cek.
1: Jadi sekarang jadi pidem juga?
0: Pidem. Untuk sementara kan pidem dulu katanya.
1: Pidem dulu. Iya. Kalau bangso itu pacak kita undang ngujuk sini deh.
0: Iya.
1: Di obrolan UMKM gitu.
0: Sampai kecak bawa 5 mangkok deh.
1: Ujung 8 landep, 9 ngait kau Cek kasih.
0: Tapi tidak apa-apa Cek, walaupun dia tidak jualan kan bukan
1: tidak apa-apa bukan masalah
0: belum jualan
1: dia memang pedagang itu gitu kan. Jadi kalau misalnya Mang Ujuk punya waktu punya kesempatan kesehatan Payu. Badan diatur
0: iya minggu depan Mang Ujuk apa
1: nah. Iya ngobrol di studio ya kita ngobrol-ngobrol terkait dengan usaha Mang Ujuk yang sudah berjalan selama ini kan gitu kan
0: jangan lupa lima mangkoknya. Iya, Mang Ujuk untuk tampilan di YouTube, Mang Ujuk.
1: Cep, Cek Gaya tak melo-melo, Mang Ujuk, tapi jangan lupa pagi. kita lanjut dengan lagu dulu kayak baru kita bahas lebih lanjut ya.
0: Ada bujang tembok kan, Cek. Aku kalau dengar bujang tembok kan, dengan itu apa? Maksudnya bujang tembok.
1: Oh, hobi bujang tembok kan. Masih untung bujang tembok kan daripada bujang tabok kan.
0: Nah,
1: kalau nyingok lagi dia nak nabok, nyingok aja nak nabok raeng.
0: Tapi wapet itu, Cek. Aduh, suatu Betawi, Cek. Kapan-kapan gitu
1: nang pulau. Nah, ini juga usaha juga wapet. Nah, boleh diundang wapet. Nah, jadi kita buka ini, Cek Rasid. Kalau pacak misalnya dengan adanya apa kegiatan ataupun kan kita sebagai lembaga penyiaran publik ya. Kita kan juga memiliki peran untuk mendukung apa yang menjadi program pemerintah. Salah satunya kan program pemerintah adalah mensupport untuk pelaku UMKM. Dan kita juga sebagai lembaga penyiaran publik yang kita lakukan adalah memberikan speech waktu untuk mereka ngobrol di sini terkait dengan usahanya. Gitu kan. Jadi ini kan dodolur kita, para pendengar kita. Kalau dia memang punya usaha itu, why not? Why not? Alang kenotnya, right? Ngapu tidak? Jadi dia tuh baik kalau dodolur kado dari apa pendengar-pendengar setia kita ini yang punya usaha, nak pengen ngobrol di RRI silahkan.
0: Kemarin lah Cek Boy, aku ajak sini. Cek Boy lama dago.
1: Boy memang Boy lama dago. Dia jahit dia nyo.
0: Sudah Cek Boy, aku sama Cek Boy.
1: Belum
0: tak?
1: Belum. Iyo, iyo, dia nyait, dia usaha nyait, dia nyait jas, dia jas, jas, jas.
0: Tanya Cek, yang foto tu jas tu bagus ya. Iyo Cek, biasa untuk MC. Kalau banyak, ya aku tak salahnya. Masih ujung apa tu lah Cek?
1: Masih ujung ini, karena nak ibarat kata nak set job, berarti. Ayolah kita dengarkan sama-sama ini dia bujang tembokan. Sebenarnya siaran.
2: Oh, dia

0: berhenti. Minggir deh, minggir deh.
1: Pak, pak, pak, pak. Please, pak. Jangan tilang saya, pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya, pak. Saya dari semalam belum makan. HP saya kecebur gocat. Saya cuma di-read doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini, pak, saya masih jomblo akut, pak. Berat hidup saya, pak. Berat.
2: Keadaan saya, Dek. Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, pak. Tilang saya, pak. Please, tilang saya, pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebudayaan.

0: Jukung merupakan salah satu jenis kapal tradisional yang sering digunakan oleh masyarakat Palembang. Jukung merupakan kapal kecil yang menggunakan tenaga manusia untuk dikendalikan. Jukung terlihat seperti kano. Kapal ini dapat mengangkut 4 hingga 6 orang.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran perempat RRI Palembang Galo-galo Ado. Cuman di sini bae.

0: Baik dulur, balik lagi kita di acara kita teh.
1: Iya.
0: Informasi tentang UMKM, ada UKM
1: masih di teras UMKM ya. Jadi kita karena narasumbernya berhalangan hadir, jadi kita membahas tentunya temanya berkaitan dengan UMKM ini tadi ya. Nah tadi kita sudah membahas antara beda antara UKM dengan UMKM ya. Mulai dari tentunya permodalannya, terus juga kekayaan bersihnya, omset usahanya,
0: tenaga kerjanya.
1: Nah kemudian kita di modal. Nah, ini selanjutnya adalah modal awal. Nah, untuk UKM dan UMKM sekali lagi ada dulur Cik Rasid ya, bahwa mempunyai perbedaan antara UKM dan UMKM. Nah, ini pacak diamati dari jumlah modal yang diperluke di saat pendiriannya. Modal yang diperluke untuk mendirikan UKM atau usaha kecil menengah adalah sekitar 50 juta rupiah ya. Namun modal yang diperluke untuk mendirikan UMKM ternyata lebih besar Cik Rasid. Dimana ya ini sekitar 300 juta atau dengan bantuan dari pemerintah dalam bentuk pembiayaan modal. Makanya ada yang namanya kredit usaha rakyat atau KUR. Jadi itu adalah salah satu bentuk support dari pemerintah terhadap pelaku UMKM. Yang penting kira-kira kita dapat apa tidak KUR-nya itu seperti apa, pasti ada persyarat-persyaratan tertentu. Jadi ibarat kata kalau rasa kurang modal, kurang ini untuk pelaku UMKM itu bisa tentunya ngajukan KUR ini tadi ya. Yang penting ada usaha, sudah ada usahanya terlebih dahulu UMKM-nya ya.
0: Tapi nah, dengan syarat dan ketentuannya udah aja.
1: Dengan syarat dan ketentuan ya, karena itu untuk pembiayaan modal. Nah, ngapo pertanyaannya UMKM membutuhkan modal awal yang lebih besar? Itu mungkin pertanyaan, Nah, hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa UMKM ini mempunyai dampak yang lebih signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kata Cik Gaya, jadi apa ibarat kata untuk tenaga kerjanya jadi lebih luas, lebih besar. Nah, jadi dia makanya dibutuhkan modal yang lebih besar. Modal awal yang lebih besar, kalau dia akan apa ya, kebermanfaatannya lah. Untuk tentunya menciptakan lapangan pekerjaan itu jauh lebih besar. Makanya pemerintah sangat support dalam hal ini terhadap untuk pelaku UMKM ya dak ya. Nah, di sisi lain UKM itu cenderung lebih bersifat individual. Nah, kalau misalnya individual tuh itu tadi karena tenaga kerjanya tidak perlu terlalu banyak. Nah, tapi kalau yang UMKM dia bersifatnya universal, jadi lebih luas lebih sehingga luas, membutuhkan modal yang jauh lebih besar ya. Dan tentunya karena dia UKM ini cenderung bersifat lebih individual dengan skala usaha yang lebih kecil, tentunya keuntungannya juga jauh lebih rendah Cik Rasid daripada UMKM ya. Nah, bagaimana dengan pembinaan usaha? Nah, kalau kita jingok dari perspektif pembinaan usaha itu terdapat perbedaan antara UKM dan UMKM. Di mana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 ya Rasid ya, usaha mikro akan dibina oleh pemerintah kabupaten dan kota. UMKM ini akan dibina oleh tentunya kabupaten dan kota. Dengan sementara untuk skala usaha kecil akan dibina oleh pemerintah provinsi. Di sisi lain usaha menengah akan dibina secara nasional. Nah, jadi kalau dia menengah sudah dibina secara nasional. Kalau dia yang kecil tadi oleh pemerintah kabupaten dan kota. Sementara untuk usaha kecil baik ya, atau usaha mikro oleh pemerintah kabupaten dan kota. Sementara usaha kecil akan dibina oleh pemerintah provinsi, sementara dia skala menengah akan oleh nasional. Pembinaannya Nah, kemudian jangan lupa wong bijak harus taat pajak. Untuk pelaku UMKM juga ada peraturannya tentang tentunya pajak ini, di mana pajak yang dikenakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 wajib pajak yang menerima pendapatan dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar akan dikenakan ke pajak penghasilan final sebesar 0,5% ya. Ini berarti bahwa pelaku usaha yang punya peredaran bruto tertentu tidak diharuskan untuk menggunakan atau membayar PPN atas setiap transaksinya, melainkan harus mengenakan pajak penghasilan final sebesar 0,5% ya. Nah, oke. Itulah tadi Cik Rasid kurang lebih ya. Tentunya beberapa hal yang membedakan antara UKM dan UMKM. Jadi dari dulur-dulur jangan lagi bingung. Itu sudah kita jelaskan secara cukup gamblang tentunya. Ada perbedaan antara UMKM dan UKM tadi ya. Jadi dulur-dulur nak milih yang mana, nak jadi pelaku UMKM kah atau pelaku UKM.
0: Jangan ada pelaku curamur.
1: Jangan. Karena ngapa? Polda lah nunggu. Polsek lah nunggu. Aman ini. Karena posisi dikit. Tembak kaki ya punya.
0: Tidak di hotel je.
1: Hotel Bordeo. Jangan kamu kio. Ini segalanya apa? Ay, lemak je. Makan gratis, segala gratis. Iyo apa dia? Berlubang kaki. Jadi jangan cubo-cubo ya, pokoknya semak manapun juga kondisi keadaan nih, perekonomian yang katanya ah ini hari ekonomi rasanya bikin kita mengas atau apa, hidup ini harus banyak disyukuri. Ya, ya, ya alhamdulillah. Sampai hari ini kita masih bisa makan, kita jingga uang di bawah kita, alhamdulillah. Uang di bawah kita mungkin belum dalam satu hari itu mungkin cuma sekali makan. Artinya itu yang harus kita perbanyak bersyukur. Walaupun di sisi lain kita mengharapkan tentunya ada program-program yang apa ya, yang menyentuh lebih banyak untuk masyarakat Indonesia lebih luas agar lebih sejahtera oleh pemerintah kita, baik pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, apalagi pemerintah pusat. Itu harapan kita.
0: Lama kan 3 kali sisi sedikit bubu-bulu.
1: masih perutuan. Nah, itu namanya adalah kufur nikmat.
0: Celaka.
1: Jadi jangan gara-gara maaf ngomong ekonomi solid, jangan dengan alasan ekonomi solid dan segala macam akhirnya melakukan segala tindakan yang ini ya, cira-cira yang merugikan diri sendiri dan keluarga pastinya. Kalau kita misalnya laju nginep di hotel Perindo, siapa yang sedih?
0: Keluarga. Tidak nyala, Cik. Memang makan gratis, Cik.
1: Iyo.
0: Missingnya selalu. Makan
1: what the meaning is missing ya? Missing itu bahasa Inggris itu kehilangan itu I missing chair and chair. Saya kehilangan kursi dan dasi ya deh.
0: Kira-kira makan masuk-masuk baik. Ini berarti macam mana?
1: Pas keluar telau gitu.
0: Baik dulu.
1: Dah terasa ya?
0: Iya, kebersamaan kita
1: Cek. Terus UMKM.
0: Tinggal 4 menit lagi Cek.
1: Iya, lagi lepas ini tentunya kita masih akan berlanjut dengan acara-acara lainnya ya. Jam 12 ada apa tadi Cik Rasid?
0: Ada industri kreatif Cik.
1: Ah, industri kreatif. Kita akan menghadirkan informasi-informasi yang terkait dengan industri kreatif. Jadi tetap stay terus bersama kita di Perempat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama Kuluci Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama, sebanyak 70 pasangan suami istri mengikuti sidang isbat nikah yang digelar pemerintah Kabupaten Banyuasin di Kecamatan Makarti Jaya hari Rabu kemarin. Kegiatan yang dihadiri langsung Bupati Banyuasin Askolani itu bertujuan memberikan kepastian hukum atas pernikahan sekaligus memfasilitasi penerbitan dokumen kependudukan bagi masyarakat. Setelah mendapat penetapan sahnya pernikahan dari pengadilan agama, seluruh pasangan langsung menerima sejumlah dokumen penting, mulai dari buku nikah, kartu keluarga terbaru, hingga akta kelahiran anak bagi yang telah memiliki anak.

0: Dulu sahabat Broyo, untuk informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Kejari Palembang, Sumatera Selatan, memeriksa 5 anggota DPRD Kota Palembang sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kegiatan pemeliharaan lampu jalan Dinas Perhubungan yang bersumber dari APBD Perhubungan 2025. Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Muhammad Ali Reza di Palembang mengatakan, pemeriksaan terhadap 5 legislator tersebut dilakukan secara terpisah selama 2 hari, yakni 2 orang pada hari Selasa dan 3 orang pada hari Rabu. Masing-masing saksi diminta keterangan dengan sekitar 30 pertanyaan oleh tim penyidik mengenai pelaksanaan proyek pemeliharaan lampu jalan tersebut. Ia menjelaskan hingga saat ini Kejari Palembang telah memeriksa sebanyak 68 orang saksi. Sekian episode dengar Ingat Perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rai.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang sekitar jadi Dulu melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional. Termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Abah, udah, Abah. Gosayuk, Abah. Naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Stop kekerasan pada anak dan perempuan.
1: Baik dulur, jam 12 lebih 11 menit kita akan memasuki azan beduk dan azan asar. Zuhur.

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari segenap jajaran LPPR Palembang dan Program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga segala kegiatan kita di sepanjang hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya.

bice, tak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini baik. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik dulur, balik lagi gitu di Perumpok Palembang, Surabaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulucer ACT, mereka dulur tentunya di hari ini edisi Sriwijaya Siang 23 Juli 2026. Dulur Sobat Radio, di jam 12 ini kita ada hiburan dan informasi dengan tema besarnya siaran edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Wow. Di sini Cik Rasid ambil info ke dari Kemenpar, Kementerian Pariwisata RI. Di sini Kemenpar perkuat skill storytelling pelaku wisata di Belitung dan Labuan Bajo. Wow. Jadi Kementerian Pariwisata atau Kemenpar memperkuat kapasitas sumber daya manusia atau SDM pariwisata di destinasi wisata prioritas atau DPP Belitung dan juga destinasi pariwisata super prioritas DPSP Labuan Bajo melalui pelatihan storytelling destinasi dan produk wisata. Jadi Dosa Budoyo di Kemenpar khususnya dari Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Ibu Martini Muhammad Paham mengatakan program ini menjadi bagian dari upaya mendorong pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui penguatan kemampuan pelaku wisata dalam menghadirkan pengalaman yang lebih bermakna bagi wisatawan. Jadi menurut beliau, kemampuan bercerita atau storytelling

untuk industri kreatif itu ada dari Kementerian Pariwisata RI. Bayu Janggermano tetap baik di RRI Perumpah Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Ado apa? Ado ania, anu yatim. Anu yatim sama ketimun bungkuk dari Bak Jambi.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kembali, peh, dengar kejangan.

Hai dulur, masih di Perumpa Palembang FM 88,4 MHz suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulcira Setik Meriam Dulur di Sriwijaya siang ini. Dulur Sabudayo, di acara kita di jam 12 ini hiburan dan informasi dengan temanya siar dan edukasi terhadap pelaku industri kreatif. Wow, udah eh. Dulur Sabudayo, selanjutnya Cira Setik ambil ke infonya tentang AI. Wow, jadi ke Minecraft dorong kampus edukasi mahasiswa soal pemanfaatan AI kreatif. Nah, ini Cira Setik ambil ke dari lamannya Antara deh. Jadi Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif atau Kemenkraf Agustini Rahayu mendorong pada seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk memberi ke edukasi terhadap mahasiswanya dalam memapan ke kecerdasan buatan atau AI untuk dimanfaatkan secara bijak dalam industri kreatif. Jadi di sela-sela kegiatan kemarin itu beliau mengatakan AI itu merupakan teknologi yang tidak bisa dicegah berkembangnya, sehingga cara pandang terhadap harusnya diubah menjadi sesuatu yang justru membantu akselerasi pertumbuhan industri kreatif di Indonesia. Jadi jangan ditentang deh kemajuan zaman tuh deh. Kita tuh mundur deh pokoknya. Jadi wong ngono AI, kita jenguk dari sisi positifnya apa dia AI itu dah Mainnya lagi dikit-dikit wong ngono AI kalau iya, bukan wong dak malas mikir dah Tapi memang kita tuh sekarang kadang butuh kecepatan. Wah, kecepatan ya. Agar untuk menghemat waktu itu. Jadi jangan dikit-dikit tidak boleh, dikit-dikit tidak boleh. Wah, berarti tidak galak itu terima kemajuan zaman, dah yo. Jadi dalam upaya tersebut juga pihak kampus dalam ini Ibu Ros juga menjelaskan pihaknya memiliki petunjuk khusus yang terangkum dalam kurikulum yang mengajar ke penggunaan AI pada para mahasiswa. Jadi kedepannya menurut beliau pihaknya juga akan merencanakan program studi yang berfokus pada AI untuk industri kreatif. Sekarang ini Mak Niari katanya kurikulum itu dan semua program studi yang dimiliki ada 15 program studi yang di dalam kurikulumnya itu ada pembelajaran penggunaan AI. Jadi beliau mengatakan para dosen juga memberitahukan bagaimana AI itu bisa digunakan. Jadi bagaimana caranya menggunakan AI secara bijak. Jadi itulah kata-kata Tipri Rose Kartika salah satu dosen di Jakarta International Conference on Multiplication Studies Toward Creative Industry atau JICOMS. Wow, bukan usul Jadi dulur itulah informasi tentang industri kreatif yang Cik Asyik ambil ke dari berbagai kanal lah Dari kanal RRI juga, dari kanal Antara juga, Pak itu ya. Dari kanalnya kementerian juga, cara saya ambil ke tadi ya. Jadi itu dulur. Kakek di jam 1 atau jam 13 kakek, kita akan bergabung atau rilis ke Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara yang hari ini akan dipresenteri atau dihosti oleh RRI Jayapura. Jangan kemana-mana, tetap dari Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada cukup lagu ya, Cap Gerfu. Wah, ini permit. Itu ya. Lagunya Cik Robi ini ya.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar di Ingat Perempat bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu tuh informasi pertama Korem 04 Garuda Dempo menggelar upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional atau HAN ke-42 tahun 2026 Kamis hari ini 23 Juli 2026 yang berlangsung dengan hikmat dan diikuti oleh prajurit TNI, PNS serta jajaran Korem 04 Gapo. Bertindak selaku inspektur upacara Karsipers Karim 04 Gapo, Kolonel Cavalry Andri Nur Cahyo yang pada kesempatan tersebut membacakan amanat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Arifatul Khairul Fauzi. Dulu sebelumnya informasi selanjutnya, Polda Sumatera Selatan memperkuat kerjasama keamanan dengan Royal Malaysia Police melalui pertemuan bersama Malaysia Police Liaison Officer dari Consul General of Malaysia di Medan. Sinergi tersebut diarahkan untuk meningkatkan penanganan kejahatan lintas negara sekaligus menjaga iklim investasi dan pembangunan di Sumatera Selatan. Pertemuan ini berlangsung di ruang kerja Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan hari Rabu kemarin. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Samtana memimpin pertemuan yang dihadiri perwakilan MPLO beserta jajaran pejabat utama Polda Sumsel.

0: Sekian di pusat dengar, ingat perempuan produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kepala kerja bertugas, Kulo Cak Rasir, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, kita akan bergabung ke RRI Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.
1: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke.
2: Oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, sombong. Baru pindah rumah ya.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari.
2: Widih, selamat ya. Selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ya. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke okay, Mpok. Terima kasih banyak, Mpok.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya, karena udah ganti.
2: Rumah baru, suasana baru, dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Mpok. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita, hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita, Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini.
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar, benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, enggak ya?
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke. Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh. Mace Ita, silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova, beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore Kak, sehat ya Kak ya?
4: Sehat, sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun, sudah 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya ini produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah, sebenarnya kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik sama, atau tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua, yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik, jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran. Mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba. Terus gara-gara pon di sini, boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh, daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur yang rasa, dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua. Nah, di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu.
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya, dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri selama ini, yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan aha ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini

0: itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu, kamu ngolah sagu itu seperti apa, begitu. Dan akhirnya tadi bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu, atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
1: Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, dibikin boba itu ya kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
0: Iya.
1: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin ya, dibungkus gitu ya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan gak sih kak bagaimana proses tradisional yang Mbak Herlinda tahu, masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin kakak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu kak.
0: Iya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura, bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional, di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu. Dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya. Karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing, seperti itu.
1: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan.
0: Iya.
1: Pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok kak. Nggak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
0: Iya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih ilmunya masih belum dipraktekin di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan, kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami. Tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi, dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang, dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayak aduh kayak down, kayak aduh kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
1: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini, Kak?
0: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka, begitu kan? Itu lebih ke edukasi, karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional, begitu kan? Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
1: Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sagu. Sebenarnya nama filosofi dari sagu ini punya nama apa sih, punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
0: Kalau sagu sendiri kan sebenarnya kan orang Papua kan bilang sasa, itu kan saya gitu, sagu saya aslinya sih seperti itu.
1: Gitu aja ya. Sederhana itu aja ya, sagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sagu ini apa-apa aja nih, Kak?
0: Di sagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama itu, yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti rebumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu, ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu. Dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu, ini lagi kita mikir lagi bahwa setelah jadi cookies, kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
1: Itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
0: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
1: Sudah
0: itu
1: tepung,
0: tadi ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
1: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern, pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu contohnya kayak gitu, itu kayak gimana, Kak?
0: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyobai sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan enggak enak. Jadi ya enggak mau, untuk ngicip aja enggak mau. Tapi ketika kita udah enggak apa-apa, coba aja kak, jadi beli juga enggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprek, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
1: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti agak enggan ya, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
0: Iya benar.
1: Nah gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagu-sagunya gitu. Nah bagaimana kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kak, mau jadi bentuk kue kak, seperti itu kak?
0: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah jadi kalau seandainya orang yang ingin, aku mau dong yang benar-benar sagu banget, itu yang dibakar seperti sagu banget, ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
1: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh KM Linda ya, karena benar. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh kalau mau pengen makan cookies ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang? Strateginya gimana tuh kak?
0: Ya strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget. Mereka bilang begitu, akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka.
1: Oke, okay. Kalau yang anak muda sendiri kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita nih makan sagu terus. Nah itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu kak, kelompok kalangan muda gitu kak?
0: Ya makanya itu ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand, namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh, gitu kan. Mereka, oh iya coba. Nah, setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
1: Oh gitu.
0: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya seperti itu.
1: Iya ya, memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya, kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
0: Kuncinya ya?
1: Iya kuncinya, kalau menurut Kak Herlinda?
0: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu. Saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu, dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Macet.
1: Ya,
2: enak kok banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
1: Oke deh. Mungkin dari info aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum sambung.
2: Oh, baiklah. Tapi kita break dulu barangkali ya. Kasih kesempatan lah gitu lah ya. Mpoknya kita tuh buat minum dulu. Ngoceh. Baik dari tadi seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya, Mace ya.
1: Baik, Bo.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
1: Mace
2: Linda ya. Akhirnya kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya. Barangnya masih ditumpuk-tumpuk gitu ya.
2: Masih, Po.
1: Iya. Ya udah, kita maklumin dah karena orang baru pindahan memang repot ya. Ya udah, Bang Po, boleh gabung aja ke Jakarta di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124-928. Mace, saya mau baca yang udah masuk di WhatsApp dulu ya. Dari Ibu Linda Idris yang ada di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Selamat sore, Mace di Papua. Izin bertanya, Mpo, kue apa aja yang bisa dibuat dengan bahan dasar sagu selain sagu sebagai makanan pokok? Nah, untuk budidaya pohon sagu di sana bagaimana? Apakah petani di sana punya kendala khusus? Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
3: Oke, silakan Kak Her.
4: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di Ternate, siapa tadi namanya?
1: Ibu Linda, satu nama ya?
4: Iya, satu nama.
1: Senama.
4: Oke, terima kasih Ibu Linda pertanyaannya, salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk roti tawar, lapis Papua, brownies itu juga memang ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang akan dikembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung, Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik, Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
1: Jadi nikah ya.
4: Seperti itu.
1: Ya.
4: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab tebang satu tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
1: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sesagunya?

0: Udah, Pak.
1: Oh, udah ya. Udah. Oh, ini sesagu ini memang dari sagu ya?
2: Iya, dari sagu.
1: Oh, dari sagu ya, benar-benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar enggak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum, Bang Opa di Bang Tahir di Maluku Utara.
1: Oh, waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
3: Halo Mace Linda, Mace Ita, mana kabar? Halo, selamat sore.
2: Halo.
3: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Mm-hmm. Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu ini kan juga punya sagu kok itu.
1: Gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
3: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kan boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
1: Oh, di daerah Bang Tahir ada itu juga sagu. Oke. Okay. Iya.
3: Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
1: Oke. Okay. Gitu aja.
3: Terima kasih Pak Nova sama Tita sama Ibu Linda juga.
1: Ya, ada Bang Tahir di Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja?
2: Boleh.
1: Ya.
2: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda pakai dari tepung, di Instagram kami juga ada itu caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas terus dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa, jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Mace? Yeah. Ya.
2: Iya,
1: cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasagu.id. Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
4: Halo.
1: Ya.
4: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wah, Nova Blambam. Sehat, ya pun. Halo Maci Ita.
1: Halo.
4: Kok gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, ya? ada.
4: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
2: Halo, Horas.
4: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herlinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah, awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh? 20 ya? Memang ada kak itu? Nah, mohon dong. Kasih tahu dong apalanya kakak Erina, apalagi nama cokis sasagu ini.
1: Yeah.
4: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat kakak Erina, Mace Ita, Pono Paji Gaya, salam Nusantara, bagian timur, selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Mace Linda?
2: Enggak, justru di pon saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
2: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara pon. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
2: Karena diutamakan untuk yang pon dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
2: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kami lahir itu di tahun 2024 awal. Awal tahun, semangat baru, kita mau bikin sagu, melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah. Karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu, karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar. Ternyata tidak, ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar, sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ, seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi, maju salah, mundur salah, ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi, ketika kita memiliki niat yang baik, pasti Tuhan selalu buka jalan. Dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Maci sekarang itu semuanya serba sagu.
2: Iya, benar.
1: Oke. Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya, atau Jayapura dan sekitarnya?
2: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
2: jadi kami sudah mencoba untuk mencari berbagai cara, celah, masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga bisa lah ketemu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
2: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah, pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak ya, di Jakarta sana udah langsung terdistribusi, seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
2: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah nggak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Berarti kalau Lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya satu kontainer ya.
2: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mace Linda?
2: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
2: Karena Sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin Allah, amin ya Rabbal Alamin. Keren, luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya?
2: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya Mace ya.
2: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah, keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke Mace Ita.
0: Iya, Pak.
1: Iya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya. silakan bosnya untuk baik. Maca Linda, terima kasih banyak ya.
2: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu Maca Linda dan juga Maca Ita. Maca Ita, salam buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
0: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
2: Selamat sore, Pak.
0: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Eh benar gak sih? Benar ya? Ah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39 Cia. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nova bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Dulu Sabudayo, informasi pertama, Mano Panso adalah kuliner khas suku Dayak. Yang ini berupa ayam yang dimasak dengan bumbu tradisional. Ayam dimasukkan ke dalam bumbu bersama rempah pilihan. Proses memasaknya dilakukan dengan cara dipanggang di atas api. Mano Panso memiliki rasa gurih dan aroma khas bambu. Makanan ini biasanya disajikan pada acara adat atau pertemuan keluarga. Dulu Sabudayo, informasi selanjutnya, Juhu Singkah adalah masakan khas suku Dayak di Kalimantan. Hidangan ini berbahan dasar umbut rotan. Umbut rotan dimasak dengan santan dan bumbu tradisional. Proses memasaknya dilakukan hingga teksturnya lembut. Juhu Singkah memiliki rasa gurih dan sedikit pahit khas. Makanan ini biasanya disajikan sebagai lauk pendamping nasi. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dan dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kepekerjaan Petugas, Kulo C. Rasid, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan di FM 84,4 MHz. Di edisi hari Sriwijaya siang bersama Kulo Cik Rasik di sini ya. Berimbang dulur dari jam 10 pagi tadi sampai ke jam 14, dah sampai jam 15 kage dah eh. Dulur Sob Budaya di season terakhir di Sriwijaya Pak siang hari ini ada namanya Besanjo. Jadi dulu kita masuki acara kita Besanjo.
1: Di sungai ada buaya. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.
0: Baik dulur, kita acara masuk acara Besanjo. Jadi di sini Cik Rasid buka line telepon di 0711-351-656 untuk Besanjo ke Perempat Daerah tentunya. Kita tema kita tentang hujan yang datang di tengah kemarau. Oke, siap. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, wong sungai lai caknya ni eh.
2: Iya apa?
0: Iya apa?
2: Apa kabar Cik Rasik?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Cik Tajigo?
2: Sehat.
0: Sehat eh, alhamdulillah.
2: Saya ngantuk itu.
0: Bukan Cik, agak batuk-batuk dikit aku tuh.
2: Duduk tadi itu caknya.
0: Dah. Cik Ita. Tempat kami sudah hujan. Cak mana tempat Cak Ita?
2: Pak kami hujan juga, tapi tak ada deres.
0: Weh, berarti kalah sama kami ya? Eh?
2: Iya, rintik-rintiknya dikit-dikit.
0: Ah, tempat kami.
2: Mm-hmm. Kena hawa dinginnya.
0: Oh, kalau tempat kami Cak Ita, deres dia Cak Ita. Sampai hujan angin. Banjir juga.
2: Oh.
0: Mm-hmm. Hujan angin pula.
2: Kasian.
0: Wah, tapi kan alhamdulillah Cak Ita. Nah. Agak berubah cuacanya ini, suasananya deh. Iyo.
2: Seger, eh?
0: Seger. Wah, aku ingat hujan kemana langsung terengat mangodon aku.
2: Hujan.
0: Ayo, Adi Sukarami. Ah, terima kasih yo doanya. Dia doa aku tiap pagi dia doa aku minta lah hujan utang keramatnya.
2: Ngantong. Sulit banyu aku di sana.
0: Sulit banyu cerita bukan lagi.
2: Ya Allah.
0: Ya Allah.
2: Ui, kalau baik teman dekat yo banyu kami nah.
0: Sungai les banyak banyu eh?
2: Banyak banyu. Nak sungai ado, nak pam ado.
0: Wih, lapang eh banyak banyu.
2: Banjir kami banyu. Tapi bukan untuk jadi musuh banjir.
0: Yo. Oh iya udah eh?
2: Berteman.
0: Berteman ya. Eh? Jadi mana Cik Ita?
2: Cik mana?
0: Nak dengar lagu apa? Sorry ni.
2: Menjuk lagu eh?
0: Boleh, lagu daerah tapi kita eh?
2: Ya. Mm. Apa pula nak pedang
0: kalau woi.
2: Apa iya. Nak pop?
0: Jangan. Kalau pop daerah tak apa-apa, tak masalah. Asal dia bahasa daerah deh.
2: Kalau nak pop kayak
0: pop eh.
2: Belanja ke pop.
0: Oi, oh, dah. Kalau popnya genrenya tak apa-apa, tapi bahasanya masih daerah.
2: Iya, lagu daerah.
0: Heeh. Oh.
2: Jadi oh ini beh. Tak lagu. Itu tak boleh ya?
0: Apa tuh?
2: Mesti itu Sumsel ini Sumsel
0: ya? Ida nasional boleh Sumsel juga boleh.
2: Boleh ya Nusantara ya?
0: Iya Nusantara.
2: Ah, kalau itu minta lagu ini deh dari apa? Dari Lampung.
0: Lampung apa jadinya?
2: Iri Dengki ya?
0: Wis kan musuh ya?
2: Itu kan judulnya.
0: Iya. Tapi ini bukan Batang Kali 9 ya? Eh?
2: Kakaknya itu memberi nasihat.
0: Oh.
2: Simak lagi ya.
0: Oke, siap.
2: Kata-katanya itu. Iya, itu kan iya. Cuma judulnya baik.
0: Oh, oh. Pernah malam-malam itu pernah dipinta kan dengan aku?
2: Apa?
0: Pernah dipinta kan waktu malam-malam?
2: Iya, pernah.
0: Oh, oh.
2: Sering itu direngek kan?
0: Iya, eh.
2: Bagus itu. Nasehat.
0: Bagus, siapa? Kaget aku.
2: Kalau sepingsan dewek kaget asyiknya nolong.
0: Oh iya.
2: Ya itu Cik Rasik.
0: Oke okay, siap.
2: Cik Rasik selamat bertugas. Baliknya hati-hati ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ita sungai lais eh. Wah. Aku kalau dengar Cik Ita masuk duluan tu, cak mano cak itu eh. Biasa mereka Cik Ita ni agak sagor eh. Ini gercep tangannya sekarang eh. Tak nyangka eh. Baik kita terima di belakang Cik Ita. Halo, assalamualaikum, Besanjo.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, uang pelaju ini caknya?
3: Ya, hadir.
0: Weh, apa kabar princess?
3: Kurang begitu enak badan hari ini.
0: Oh ya. Ngapa?
3: Nggak tahu, rasanya meriang kayak itu.
0: Oh. Sama, kalau aku batuk malah.
3: Malah sama dia itu.
0: Cek Sisi.
3: Iya.
0: Tema kita hujan di tengah kemarau. Tempat kami hujan kemarin, tempat Cek Sisi cak mano?
3: Hujan di sini.
0: Di Pelaju.
3: Ya, alhamdulillah kebagian hujan.
0: Wah, deras tak?
3: Lumayan.
0: Iya.
3: Wah. Lumayan deras.
0: Lumayan eh? Alhamdulillah kaca itu dah eh. Jadi tapi tempat Cek Sisi tidak susah banyu eh. Beda dengan tempat Gasit eh. Wah. Kalau tempat Cek kami susah nih Cek banyu Cek. Jadi kemarin itu syukurnya pas hujan deras tuh eh.
3: Kalau banyu itu kan kami pakai banyu pam kan.
0: Iya.
3: Itu kadang ngalirnya tuh apa kecilnya Cek itu banyunya kalau siang.
0: Oh.
3: Giliran malam deras banyunya.
0: Oh mungkin itu Cek tidak pakai mesin kamu nyedotnya.
3: Yo, kalau pakai mesin deras memang.
0: Oh yo, itu Cek biasanya karena yang nyalur ke ngidup ke pada saat siang tuh banyak Cek. Jadi terbagi-bagi banyu cuma itu nang.
3: Iya.
0: Oh. Jadi kalau memang nak cepat nak ngebut maksudnya dulu pakai mesin gitu kan.
3: Iya, pakai mesin itulah.
0: Yo, tapi Cek kalau seandainya tidak buru-buru Cek, itu baik. Wadai tetap wadai di bak wae kan?
3: Iya.
0: Iya.
3: Cuma kalau ini apa di turun ke bawah sulangnya tuh deras sama ini airnya tuh.
0: Oh,
3: tapi
0: deras.
3: Kalau itu masukin di bak mandi malah ininya kok mati.
0: Mati ya. Dia. Oh. Ya,
3: kok jadi curhat.
0: Oh, enggak apa-apa, Cek. Iya. Ini masalah tentang masih hujan ini. Oke, Cek Sisi, terima kasih kehadirannya ya.
3: Oke, lagunya Gadis Palembang kami sahabat.
0: Oh, Gadis Palembang ya.
3: Nah,
0: Gadis.
3: Terima kasih.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alang kegancangnya udah eh. Wow. Pami sahab Gadis Palembang. Wow. Kita terima sikok lagi di belakang Cek Sisi eh. Besan jo di Cek Asid ini eh. Mano Cek Gaya. Katanya mewangi apalah tidur pula gitu. Halo, assalamualaikum. Besan jo.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, wow. Dengan siapa nih Cek?
4: Pendatang baru Cek ini.
0: Ah,
4: belum kenal Cek.
0: Wah, bukan musuh. Iya, jangan lupa. Yo.
4: Apa kabar Cek Rasid?
0: Alhamdulillah baik. Mano lah panen do nanas tuh.
4: Ay, belum Cek Rasid.
0: Woi dah.
4: Iya, belum hujan-hujan nih kok Pak Cek Rasid.
0: Wah, di dusun belum hujan ya?
4: Belum, kemari ada yang di Kayagung deras, di
0: Pemot
4: deras, di Kalaya deras.
0: Oh.
4: Di Senoro belum Cek.
0: Wow. Belum ada bagian Cek. Ay, kagi kalau hari ini kalau?
4: Mungkin ya Cek, malam-malam minta-minta hujan Cek di sini Cek.
0: Iya.
4: Di sana deras
0: Cek. Oh Cek, derasnya Cek, kemarin tuh.
4: Syukurlah Cek,
0: menderas
4: tuh Cek.
0: Kok lama puluh?
4: Lama ya?
0: Iya.
4: Hujan angin?
0: Iya, hujan angin.
4: Iya, di situ nunggu-nunggu, kemarin ada anginnya baik.
0: Kok udah tuh, itu puluh? Mubu puluh?
4: Apa Cek?
0: Lah, mubu puluh juga, udah hujan berhenti?
4: Mubu lagi?
0: Iya Pak, hujan lagi, wah apa kam juga kok.
4: Syukurlah
0: Cek,
4: bagus itu musim kemarau hujan nih
0: Cek. Iya, ada harapan bisa
4: aku tuh. Iya, apalagi kita nih ada Cek, naman sayur-sayurannya perlu hujan Cek.
0: Iya.
4: Iya.
0: Kalau be, masa aku tuh orang, ujurang pengaruh-pengaruh apa, angin alino sudah eh.
4: Iya, minta-minta musim kemarau nih ada hujannya yo.
0: Iya, minta-minta lah eh.
4: Iya, apalagi kami nyadap nih nak kering kita Cek.
0: Wow, kadang-kadang Pak.
4: Tak hujan yo.
0: Iya, ada orang tuh kadang-kadang lah tak ada lagi itunya, apa, nampasnya.
4: Iya, lah kering
0: getahnya. Iya, getahnya lo kering tuh.
4: Cuma goyer be Cek, menak berhenti makan apa. Entah lagu Cek yo.
0: Iya, nak ketemu tak tahan lagi yo.
4: Hah?
0: Nak ketemu tak tahan lagi.
4: Hai, tak tahan lagi Cek. Dulu lama pegawai Cek nembang pemuan yo.
0: Iya.
4: Pergi malam balik malam dulu Cek.
0: Oi.
4: Iko tak tahan lagi Cek, pegawai tembu yo. Ya besar gaji men kuat masih Cek ya kalau.
0: Iya, menurang tahan.
4: Iya. Cuma tak tahan lagi, Cek. Apalagi musim panas ini, Cek, ya.
0: Yuk, kami malah terbalik, Pak Kari. Orang yang berhenti nampas tuh balik ke bentuk buka lo, Pak Kari.
4: Oh, cuma kamu itu ya bagus kalau tebu daerah Ketiau.
0: Tak ada pula, ada Pak itu kecil-kecil juga sama ading lah dibakar orang Pak itu.
4: Iya, pecah me yang di para dusun itu nih, Cek.
0: Wah, mau bae.
4: Iya, banyak ngalar-ngalar di tanah bakar ya saro nyujudinya, Cek.
0: Oh iya, tapi oh kalau kami tak tuh saro Pak itu.
4: Bagaimana dibakar dulu?
0: Ndo ai masa waktu masih tegak tak do jalan-jalan ke tanah tuh.
4: Oh, ada bae yang rebar-rebar cak rayudan itu sulit, Cek, yang
0: oh,
4: yang cak rayudan itu.
0: Iya, sulit memang.
4: Iya.
0: Pak Yu nak lagu apa?
4: Lagunya apa, Cek?
0: Ah, lagu yang sementara.
4: Kemarin aku dengar itu nyebut jang-jang itu, Cek.
0: Jang apa, Cek, kayak? Apa, Cek, kayak? Lagu jang-jang.
5: Jang-jang yang mana? Jang buntu.
4: Bukan. Oh, ada Cek Gaya, kan?
0: Ada Cek Gaya, Jo.
4: Aku baru ikut, Cek, kalau masuk sama Cek Gaya. Cek
5: Gaya. Oh, baru inilah. Salam kenal, nah itu. Dengan Cek siapa, nih?
4: Cek Johan di Ogan Ilir, oh, Cek Tenoro yo.
5: Oh, Cek Johan, iya iya iya.
4: Iya, kalau Cek Abbas, Cek Ilham.
0: Sering yo.
5: Sering eh.
4: Iya,
5: ngapo dengan Cek Gaya dak pernah masuk?
4: Ya dak tahu kalau dang kebarang kamu dak siaran yo. Ya ini kamu siaran berdua kamu yo.
5: Berdua.
4: Iya, lu mau hujan, Cek, kemari derasnya di Sleman, yo.
5: Iya. Oh, deras, alhamdulillah.
4: Iya, syukur, Cek, di sana udah deras, ini lum, kan.
0: Oh, lum, ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
4: Nak payo tidak udah, lagunya.
5: Ndek payo, gen sude.
4: Iya.
5: Ndek payo.
4: Apa penyanyinya, Cek, itu aku.
5: Ndek payo, gen sude.
4: Aku itu, Cek.
5: Aduh, Cek Rasid.
0: Ndek payo gen sude.
5: Iya, Ndek payo gen sude.
4: Penyanyinya siapa? Aku nak ku hafalkan nian judulnya kan penyanyinya, Cek.
0: Raden Gunawan sama Desi Diana, Cek.
5: Oh, Raden iya. Gunawan, Ndek payo gen sude.
4: Nah, iya iya yang itu, Cek.
5: Iya.
4: Ya, makasih.
0: Payo-payo sama-sama.
4: Sama-sama.
5: Cek Gaya.
4: Gaya.
5: Yo.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Johan.
0: Wah, sudah tiga lagu. Tiga bentar pun, Cek Gaya.
5: Yo.
0: Kita rengek ke dulu, Cek.
5: Rengek lah. Kedinian lagu nak degengek gitu.
0: Aduh, iri dengki yo cerita. Aduh.
5: Jangan busuk hati, iri dengki.
0: Aduh, gadis Palembang dari Cek Sisi. Aduh, Ndek Payu gen sudah dari wong urang diri, urang sepuluh.
5: Urang diri.
0: Iya, Cek Johan.
5: Payu, kita go ahead kan sama-sama.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI ke pasar pergi belanjo. Belanjo ke pasar.
1: Baik, dulur-dulur, sabudoyo, balik lagi kita acara Besanjo bersama kulo acara sama si Gemoy.
2: Iya, kita masih di Besanja, baru dulu yang nak bergabung aja di Besanja ya. Besanja. Nah, Besanja di tempat kita lawang kita bukakan dan kita kangkangkan selebang-lebangnya ya.
1: Baik, cek itu Gemoy. Oke, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Besanjo.
2: Besanjo.
3: Wah.
2: Wow. Dedek Bode.
3: Dedek Bode. Iyo, kakaknya.
2: Mak mana kabar Dedek Bode?
3: Aku baik-baik.
2: Oh, indah kan doh.
1: Senat. Ayo, tema kita hujan di tengah kemarau.
2: Nah, hujan di tengah kemarau.
1: Di tempat kami hujan, macam mana di tempat kamu?
2: Iyo.
3: Oh, bukan lagi kemarin kejadian-kejadian yang hujannya
2: Oh, kemarin bahasanya napu lembab bae.
3: Oh, bukan melompe-lompe.
2: Melompe-lompe.
1: Oi, bahasanya ne.
2: Sakingnya
3: Pokoknya kemarin tuh dari jam 3.
1: Benar.
3: Jam 3 kurang. Sampai habis isak baru redanian.
1: Redanian
3: yang berhentian itu.
1: Berhentian benar-benar.
2: Kalau di tempat kami kemarin dari pagi nian.
3: Dari pagi.
2: Dari tempat sekolah kemarin dari pagi nian. Jadi cikgu datang ke kantor ni pakai jas hujan.
3: Oh,
2: kemarin basah. Sampai di apa? Kumbang, SMA Kumbang itu cik Kasit. Kering.
1: Kering.
2: Bagusnya cik ya. Tahu buat jadi jingan wong, pakai jas hujan. Basah kan.
1: Wapet ni tak tahu kenten hujan terus satu
2: jam. Sampai semalam itu jam 10:30-11 tu masih apa masih hujan walaupun dia cuma gerimis ya sana.
3: Iya.
2: Deres nian kan.
3: Itu hampir non stopnya itu dari jam 3 kurang kemarin sampai habis isak nah.
2: Alhamdulillah.
3: Yo,
2: cik gaya ini ya Allah kata cik gaya alang kesendang nyokodok, alang kesendang taneman ya dah.
3: Menyanyi,
2: kerak.
1: Alang kesendang dua tahun keramat.
2: Iya, telang keramat.
3: Bukan lagi kita dalam
2: masuk
3: ember
2: pasti
3: ditampung.
2: Ditampung
1: galau. Kita kesendang sendok ini.
3: Cangkir.
2: Pokoknya tak boleh ada wadah yang kosong.
1: Ada yang kosong.
2: Alang kekobokannya nih aneh.
3: Iya, itu kan orang awak.
2: Orang. Iya, orang diri.
3: Orang diri.
1: Tak lo dai ko.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau
3: terdengar lagi suara kata
2: ayah ya. Segar buger, pecah agar. Ayo, Dedek Bodek nih request lagu apa di Cik Kasin?
3: Request lagunya agak yang meriah gitu lagunya ya.
2: Agak igi?
3: kemarin tuh minta dengan Cik Dola. Lampu Togo.
2: Lampu Togo?
1: Lampu Togo.
2: Urang awak itu Lampu Togo.
3: Urang awak.
2: Iya, dengar lagi. Lai ada Cik Rasid?
1: Ada.
2: Lai ada yo.
1: Ado yo.
2: Manganya lah nenda ado. Ado yo.
3: Ado
2: sado yo. Uji lo dai ko uji kasih.
1: Jangan be salah deh. Iyo.
2: Lagunya tadi Lampu Togo.
1: Nyo
2: bukan awak yang batogo togo.
1: Bukan lampunya yang
2: togo. Nan gadang nan tacogo. awak dah gadang awak gapuak.
3: Sami mawon bodoai.
2: Bodoai.
3: lagu ada.
2: Apalagi?
1: Iya. Bukan isi kantong tu dia nak tak ada tumpah ke apa?
3: Isi kantong.
1: Iya.
3: Kebetulan memang tak kasi isinya. Kalau Cik Rasid nak ngisi
2: kenyo. Oh iyo. Boleh ya dana aja.
3: Iya. Iyalah itu bela.
1: Iya.
2: Iya Pak Yu.
3: Cik Rasid sama kakak Yaya. Semoga sehat selalu.
2: Iyo Pak Yu.
3: Iyo. Makasih kakak
2: Yaya.
1: Pak Yu. Itu bela.
3: Baik, salam kembali dari DKS katanya. Iya. Sampai ketemu ini katanya berapa hari lagi.
2: Iya.
1: Lagi minggu ya.
3: Iya. Kaki ku ajak DKS itu.
1: Betul ya. Iya sudah.
2: DKS Dewan Kesenian Kakak ya.
1: Iya.
2: Dewan Kesenian Kakak sayang ini.
3: Iya, wajar.
2: Iya. Iyalah,
3: itu BKK ya.
2: Ya, Bayu.
1: Oke.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dedek Bode Nadia. Di belakangnya kita mengongkon lagi.
1: Iya.
2: Ada siapakah yang nak dikongkon masuk? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Nah, ini wong ini nih. Wong Pusri.
4: Cerah sekali. Dodong dari Pusri.
2: Ah, ada enggak? Dodong dari Pusri.
1: Woi, alhamdulillah.
2: Iya. Buah kedondong dimakan mak samo buah seri. Ini kita kenal ke si Dodong dari Pusri. Iya. Yeah. Sehat dong.
4: Lagi libur.
2: Iya iya.
1: Kemarin lambung hilang juga ya. Masuk sekali itu hilang lagi.
2: Hilang lagi. Di ya.
4: Pulau Jawa.
1: Oh, merantau Pulau Jawa.
2: Iya iya iya. Iya, iya.
1: Jawa di mana? Gunung Kawi ya?
2: Aha.
1: Ngapa sih?
2: Oh, iya. Di Garut. Kalau di Garut gatal. Gaut deh ya.
1: Dia ngambil ilmu itu jo, ilmu buat dodol.
2: Oh, buat dodol.
1: Gaut.
2: Tidak, cek gaya itu kenapa dong? Nengok cek gasit langsung nak ke Gunung Kawi. Kenapa, Sid?
1: Tidak masalah aku tuh.
2: Nyagi duit deh.
1: Kalau cek pacak dulu lagi gitu, masuk aku kan.
2: Awas kau jangan nyubo-nyubo, kau nak nyagi selak banget ini, kau punya tahu ini kau. Kita ngacak
4: kali.
2: Tidak capo si bininya kayak. Pak Yudi, itu gila aku apa dong?
4: Daerah Kayu Agung.
2: Kayu Agung. Oke.
1: Okay.
2: Apa?
4: Ngupot.
2: Ngupot.
4: Iya.
2: Ngupot.
1: Ngupot.
2: Nah, ngomong ke Hagi Hujan tadi nah, apa dia tadi cek kasih pertanyaannya?
1: Itu, apa? Hujan di tengah kemarau. Di tempat kami hujan, cak mana tempat kamu?
2: Nah.
4: Aku kemarin tidak di rumah, tak tahu hujan.
2: Tahu. Sebenarnya teman dia ini dia tahu, apa kalau dia lagi tidak di rumah, kalau karena ceknya pusri hujan.
4: Di skip
1: deras
4: hujan.
1: Terus lagi posisi skip kemarin tuh ya. Hujan.
4: Iya, di skip kemarin.
2: Jadi kemarin dia tuh di Swiss. Dia di Swiss dia kemarin, sekitar wilayah skip.
1: Iya,
2: Kalau cek kasih dia Jakarta.
1: Jakarta.
2: Jakarta.
4: Oke,
2: lagu apa? Oh iya, lagunya tadi ya.
1: Ado.
2: Ado Payo.
4: Nah, pantun
2: boleh.
1: Ado Payo.

0: Sanjo, waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa?
0: Sama Ardian, Cek.
1: Ardian mana?
0: Ardian di Banyuasin.
1: Ardian di Tunggalilir.
0: Kok tahu?
1: Kok tempe?
0: Kok onjok?
1: Paujana, Paujana. Oh,
2: woy, aku langsung ketik-ketik ini.
1: Iya, Paujana, Paujana.
0: Cek, akhirnya bingung, Cek, gak jalan. Adonnya
2: entah
0: ini.
2: Nah, kan ketahuan logo-logo Jawa ada
1: masalah.
2: Tadi itu agak nyong dikit.
1: Iya, tadi itu dia ngomong agak mingkem.
0: Ada itu, Cek, kasih. Aku ini gak kejinguan, tanya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Termasuk jenis-jenis jin, Bal, tidak kejinguan. Kagak katon ujinya.
0: Ya Allah, jangan cak itu ngomong ujinya depan Cek Rasih.
2: Maksud lo?
1: Maksud Sid, bukan Cek Gaya Sid eh. Paujan Sid.
2: Oh, iya jangan. Jan, lagu apa Jan kira-kira Jan?
0: Coba lagu ini baik. Boleh enggak Cek Gaya kalau lagu yang Wali Songo itu Cek Gaya?
1: Wali Songo yang mana?
2: Bahasa daerah
0: dia. Itu Cek Gaya.
1: Masuk lagu lagi dari daerah Jawa.
2: Enggak masalah.
1: Enggak masalah.
2: Asal bahasa Jawa, jangan bahasa Indonesia maksudnya.
0: Iya, itu Jawa itu ininya kan.
1: Iya.
2: Apa judulnya?
0: Wali Songo.
1: Wali Songo.
2: Wali Songo.
0: Heeh.
1: 9 wali ya?
0: Iya, 9 wali. Nah, ya, 10-nya Cek Rasid.
1: Kalau Cek Rasid wali Muhid.
0: Tidak, Cek Rasid nomor 10.
1: Oh. Nah, ya Allah, Sid kau. Sid kau keturunan wali, Sid.
2: Cek, yang nyanyi siapa nih, Cek?
0: Kalau penyanyinya ya banyak yang ini.
2: Kalau yang Neng Umi?
0: Apa?
1: Betino apa Lanang?
2: Neng Umi kalau lah.
1: Neng Umi.
2: Neng Umi Laila.
0: Oh, boleh.
1: Boleh, Pak Yo.
0: Itu baik.
2: Cak tidak ikhlas itu. Aduh.
0: Ya sudah, cari yang lain.
2: Yang lanang ada. Yang lanang ada Danuarta.
1: Ah, kelemak kau dan sabute galo. Naik kendaraan turun ke bego ini.
0: Itu baca kasih tahu. Ini tak apa-apa.
1: Yo,
0: tak masalah. Kita ini tak.
2: Aku yang bermasalah.
1: Pau Jan tak masalah. Bagi kasih masalah. Oh Jan.
0: Baca sih do. Agamalan.
1: Sa Jan. Cek kasih nanyo. Kami di sini sekemarin hujan. Ya. Sana hujan tak?
0: Kalau di kita ini kemarin sore Cek Gaya.
1: Hujan.
0: Baik kalau yang sebelumnya 2 hari lewat itu deras Cek Gaya.
1: Oh deras.
0: Sore tu hujan deras kan? Terus sore hujan juga habis asar. Kalau itu malam juga hujan Cek Gaya.
2: Tapi 2 hari kemarin.
1: 2 hari kemarin ya, bukan kemarin nih.
0: Kemarin.
1: Jadi artinya sudah teguyur hujan juga.
0: Ya.
1: Bukan apa kalau tidak teguyur hujan bukan apa Cek Gaya cuma pacak ngatur ke bakti mambunian kelek tuh sih. Katik banyu.
0: Katik banyu. Cek
1: yang sebelah itu katik banyu. Kalau Cek kasih mudah aja Cek kasih nak mandi di mana Kubang. Ayo, kirim itu siapa ini an ini?
0: Ya pasti banyak ininya. Apa pakai parfumnya banyak Cek Rasid kan? Iya, kejengoan dia lah bapa hari ini.
1: Mandi parfum dia Cek Rasid untuk menyamakan aroma terapi. Payu. Tak oh Cek Rasid mana pernah maju dan ini baik hati, ganteng pula di apa?
2: Genteng. Ujina dia tu genteng.
1: Genteng pula ini. Ya. Apa lagi? Ah, spesial ya, untuk siapa?
0: Spesial ya.
2: Untuk Cek Gaya be.
0: Ah, iyalah. Jadi untuk Cek Gaya be.
2: Iya,
0: untuk
2: Cek Gaya be.
0: Sehat lagi.
1: Nah. Amin. Ya. Amin. Ya Allah. Ya.
0: Buat Cek Rasid juga, Cek itu juga Cek Rasid.
1: Yo. Oh.
0: Sehat selalu lancar rezekinya Cek ya.
2: Sama-sama.
0: Yo, itu baik kalau ya. Terima kasih waktunya nak balik dulu ini.
1: Ayo, Bayu.
0: Kawan ini ada yang ini ketinggal.
1: Yang apa?
0: Nah ini ada uang segepok Cek Gaya.
2: Ay, dah salah ambil lah, palsu.
1: Ay, dah. Ay, dah laju lemak. Ay, dah. Bagi dua sih, bagi dua, awas. Kau kuadang, udah ada bagi dua.
2: Ayo, Cek Masan ya.
1: Yo, bayu.

0: Ayo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujan nih. Lah berapa sih?
2: Tiga.
0: Cawano nasi kok lagi ya, Bu? Cawano?
2: Sikok lagi ya.
0: Pernah terakhir ya?
2: Iya, paling terutan Yohane memang.
0: Puter ke. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Besanjo.
0: Iya, Besanjo.
3: Besanjo, tok.
0: Iya, diaturi bini Tony masuk. Oh, Mini Tony masuk.
3: Apa kabar, Cik Gaya?
0: Apa kabar? Masih ngadak main lan, apalagi di dipadu dengan Cik Asin. Ngadap FM enggak jadinya. Pak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah.
0: Mini Tony. Tahu dah sih siapa sih? Tahu kan?
2: Udah gandul.
0: Udah.
3: Kamu bocor enggak tahu.
0: Dia namanya Eli, tanpa guguk.
2: Iya.
0: Iya.
2: Tak putar ke lagu apa, Cik Eli?
3: Lagi dulu, tema tadi belum.
2: Oh iya.
0: Tema dulu dia nih.
2: Hujan di tengah kemarau.
0: Kenapa dia bertanya sih? Dia tak kalah, dia kata mambu tadi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Pak Cik Eli.
0: Dua jam pas.
3: Jam lima. Tapi deraknya Cik Gaya.
0: Udah guys, alhamdulillah berarti.
2: Hujan di tengah kemarau. Di tempat kami hujan, di tempat kamu cak mano?
0: Tempat kami hujan, tempat kamu cak mano? Hujan juga, eh?
3: Hujan cak gaya.
0: Jadi budak-budak di biar kemandi hujan? Budak-budak di biar kemandi hujan?
3: Tidak. Ini hujannya baru ini kan? Kukorong dah. Nak keluar nanti cak gaya, kukorong dah lah.
0: Iya kan ada sebudak biasanya hujan-hujanan tu nak mandi hujan.
3: Jadi penyakit
0: gagek
3: besok
0: kalau
3: hujan lagi.
2: Ada benar.
0: Uji budak tu kapan kalau pula hujan lagi besok sih.
3: Janganlah itu.
0: Umaknya ni tak boleh ke katanya. Kata umaknya tidak, aku dulu nerainyo. Uji umaknya nyuruh reset, ujinya dia dulu nerainyo. Kalau dia tak sakit berarti budak boleh mandi hujan.
2: Ayo Celi, mana?
0: Ayo.
3: Lagunya apa ya?
0: Apa?
3: Lagu ini dari
2: Sasara Hal,
3: tapi Cik Gaya
0: bertanya
3: tuan.
0: Oh.
2: Awak lah.
3: Sebelah Cik Gaya itu lah.
0: Kalau gasit kanji muda dia, kanji muda dia. Dia belum masuk kategori dia ni. Baru 17 umur budak dia ni.
2: 17, lewat 2 tahun.
3: Iya.
0: Jangan kau ngomong yang dituo 17 ya kasih ni bagus jangan.
3: 17 tahun.
0: Iya, bang 17 umurnya. Bujang meletek dia ni.
2: Ngamuk. Oke. Ayo Cik Ali, itu bae.
0: Ya, bae. Yo.
3: Yo.
0: Oke.
3: Jaga kesehatan pokoknya
0: Cik. Oke, siap.
3: Semoga sehat selalu. Bapak dulu lagi dak Cik
2: Ali. Jengoklah.
0: Jengoklah kage. Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Cik Rasid ya. Cik Eli pelepon terakhir.
2: Pelepon terakhir Cik Gaya ya.
0: Iya.
2: Jadi kita mungkin sekalian pamit Cik Gaya.
0: Kita pamit dua mundur untuk acara kita di acara Besanjo
2: di Serjaya siang ini.
0: Bareng kulo Cik Gaya dan juga Cik Rasid ya. Kami pamit mundur. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Bubur sumsum.
2: Bubur.
0: Dimakan pakai es batu. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

0: Bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Prompat RRI Palembang.

Di rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

0: Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Informasi pertama datang dari Magido Bantu yang merupakan tradisi gotong royong masyarakat desa atau pemuda setempat dalam membantu persiapan pelaksanaan pesta adat maupun acara keluarga. Kegiatan ini dilakukan secara sukarela sebagai bentuk kepedulian, kebersamaan, dan solidaritas antar warga. Dalam pelaksanaannya, masyarakat saling membantu berbagai keperluan pesta seperti memasak, menyiapkan perlengkapan acara, hingga menyediakan kayu bakar. Tradisi ini mempererat hubungan sosial serta menciptakan rasa kekeluargaan di tengah masyarakat. Magido Bantu menjadi bagian dari budaya gotong royong yang masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat. Tradisi tersebut mencerminkan nilai kerjasama dan semangat saling membantu tanpa mengharapkan imbalan. Kita balik ke info selanjutnya, Gordang Sambila yang merupakan ensemble musik tradisional masyarakat Mandailing yang terdiri dari 9 buah gendang dengan ukuran berbeda. Alat musik ini memiliki nilai sakral dan biasanya dimainkan dalam upacara adat besar seperti perkawinan atau upacara kematian khusus. Dalam penggunaannya, Gordang Sambilan tidak dapat dimainkan secara sembarangan karena harus dahului dengan ritual markobar adat. Prosesi ini menjadi bentuk penghormatan terhadap aturan adat dan nilai spiritual yang melekat pada alat musik tersebut. Gordang Sambilan menjadi salah satu warisan budaya Mandailing yang menggambarkan kekayaan seni musik tradisional, keberdayaannya mencerminkan identitas masyarakat Mandailing serta peran penting musik dalam berbagai kegiatan adat. Sekian info sedengar, ingat Prompa, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel kami RRI. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
0: Lama-lama ke Mampak Perompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bersama Oce Eoni, Misteri Wijaya Sore edisi Kamis 23 Juli 2026 ini. Yang mana pecah biasa, kalau jam 3 ini ya, dimulai dengan apa? Bepadu, sampai dengan jam 5 kaget Dolorena. Itu buat Dolorena yang berpinta lagu dangdut di Goyori Bay di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-7884-884. Nggak usah basa-basi lagi, langsung begitu angkat telepon, ada siapa nih ya? Halo.
2: Halo Cek Iwan kesayang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Cek Eli, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat Cek Iwan.
0: Cak mano, bocil-bocil kabarnya?
2: Sehat gak Cek Iwan, alhamdulillah.
0: Nah apa tuh? Oh,
2: aku batuk.
0: Oh batuk, yo batuk. Jadi batuknya eca ya?
2: No, ecaan kan.
0: Tidak bu, ni mana nih?
2: Ini Cek Iwan tempat Cek Iwan hujan tak kemarin?
0: Hujan sekitar jam 2-an ya?
2: Oh, kalau kami jam 3 Cek Iwan.
0: Oh?
2: Pas jam acara bepadu mulai itu mau hujan.
0: Oh, lapang ya? Sambil dengar lagu dangdut ya, syahdu hujanan, iya. Nah besar ke macam itu mandak terdengar tuh. Oh prat. Oh tempat aku biasa baik sih cek, tidak yang derasnya itu. No, oh cek itu ya.
2: Tidak
0: tahu aku. Kaget omong ke. Iya. Napa aku baik omong ke cepatlah.
2: Tapi kalau Sisi tak usah nerima Cek Iwan.
0: Ngapo?
2: Tak usah bae, dia tak nak masuk katanya tadi.
0: Oi, dah ya. Ngapo benci sama aku apa? Oh, buat cole ya, sudah apa lagi. Man malam bae telepon aku ya, kalau malam ya. Eh enggak deh, bukan sama aku malam aja.
2: Tiduklah sih ya, yang ingat
0: ya. Tiduklah, bobok cole. Iya.
2: Lagu ni Cek Iwan.
0: Nak lagu apa Cek Eli? Nah, tak boleh-boleh ni apa? Laju apa itu? Laju ke? Laju. Tak boleh-boleh laju kita macam itu. Salam-salam untuk siapa, Celi?
2: Salamnya untuk galau-galau baik Cek Iwan, tapi lagi malas ngomong.
0: Wah, sariawan apa kawan nih? Nah, yuk. Oh, Wak Robi.
3: Tante Anggi.
0: Nah, Tante Anggi.
3: Untuk Om Andra.
0: Om Andra. Siapa lagi?
3: Kakak tak bola
0: balik. Iya, aduh tak bola baliknya. Iya, untuk galonya. Iya, tak bola. Iya sayang, tak bola boleh. Aduh.
2: Ya pokoknya untuk mereka salam sayang
0: dibagi
2: rata pokoknya.
0: Oke deh.
2: Iya. Walaupun kalian itu
0: nakal-nakal,
2: ibu tetap sayang.
0: Iyalah pula. Siapa lagi gak sayang kagum katanya. Tangis ke. Oke deh. Iya. Insya Allah, doa kebaik.
2: Ya semoga dipercepat gaji yang terlambat kan.
0: Tabuk uang gak aku terus tak gaji terus kau nih. Oke Cik Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih di belakang Cik Eli ada siapa? Halo. Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
4: Dari desa aku aja.
0: Mang Uju ya?
4: Iya, oke.
0: Nah, sehat Mang Uju?
4: Harapan saya dan penyambungan di
0: Tomba. Iya, sehat tuh.
4: Bagi pendengar-pendengar yang ada di desa Sako khususnya ya.
0: Mm-hmm.
4: Sehat-sehat, mulai ke Tomba. Khususnya acara dangdut
0: aja. Oke deh. Nah, lagu apa Mang Uju?
4: Rama-irama saya.
0: Yang mana?
4: Kalau ada cuma kamu.
0: Cuma kamu, aduh pas.
4: Sama Rita S ya.
0: Iya. Salam-salamnya untuk siapa, Mang Uju?
4: Salam-salam, kita memberikan waktu aja ya. Beri dulu kita kerana naik ini ya. Kita kirim semua-semua aja ya. Khusus pendengar perempat, khususnya babak acara Sangdu di Jaya. Sedang sehat selalu, baik. Yang sakit sehat selalu. Yang sakit rumah sakit sehat juga. Di rumah juga sehat. Rawat jalan juga lancar juga kesehatannya saya.
0: Iya.
4: Ya, terus untuk Jamiar, kami sudah mendengar di Desa Sako, doa yang terbaik juga untuk kedepannya, hajar-hajar doa-doanya dikabul Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Ya, itu baca ya. Lanjutkan aktivitas sampai babak terakhir.
0: Iya.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Uju di Sako, penelpon kedua Cok Ewan. Dilanjut lagi penelpon ketiga, ada siapa ini? Halo, Bapak Adu. Iya, dengan siapa di mana?
5: Wak Koyong
0: kita, Cik Adi. Cik Adi suka rame.
5: Iya, Cik Ewan.
0: Kadang suka rame, kadang suka diem ya?
5: Sekarang.
0: Suka diem apa suka rame?
5: Suka rame.
0: Suka rame. Iya, sehat ya.
5: Suka senang.
0: Oh, suka senang. Iya, siapa sih nggak suka senang?
5: Olehnya kemarin hujan, Cik Ewan.
0: Kedengeran nggak masih siaran kita nih?
5: Apanya?
0: Kemarin pas hujan-hujan.
5: Oh, kedengaran, cuma tak bisa masuk.
0: No, luar rezeki.
5: Iya, luar rezeki. Ya, pokoknya hari ini suka senang sama Cak Mamang yang ada di... Yang bulat balik belum, ya?
0: Lah, bulat balik belum.
5: Cak Mamang yang di ini.
0: Dari mana?
5: Di sana, di TA, TIKA, Talang Keramat itu.
0: Talang Keramat, Talker.
5: Talker itu.
0: Oh.
5: Mamang penyiar itu.
0: Oh.
5: Lagi suka senang sekarang.
0: Ngapur dia suka senang. Oh, dapat banyu aja tuh. Mantap. Iyalah, jangan.
5: Sendok-sendoknya ditadai galo.
0: No, tuh sendok ini aja makan pakai apa gitu, pakai tangan. Laju Mang Adi, koyong Adi kita, nak lagu apa?
5: Lagunya lagu dari apa Maggie Zep,
0: eh? Yang mana tuh?
5: Tanda Cinta.
0: Tanda Cinta. Salam-salam untuk siapa?
5: Salam-salamnya untuk galau-galau Pak Cewan, ya. Biar yang lain bisa masuk. Pak Cewan, macam dari Polimo, Cewan.
0: Iya. Kita enjoy ke ini.
5: Salam-salam galau-galau, Pak.
0: Oke deh.
5: Pendengar perempat di mana, Pak Prado, ya. Semoga sehat selalu. Selamat sore. Ya, Cik Iwan juga, selamat sore. Selamat aktivitas, semoga sehat selalu, Cik
0: Iwan. Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi nih, telepon keempat ada siapa? Iya, belum ada sejaknya nih. Kita buka ke WA dulu ya, ke siapa tahu ada yang bunyi. Halo, Bapak Adu.
6: Aduh, Cik
0: Iwan. Iya, dengan siapa di mana, no?
6: Pipit.
0: Cik Pipit di Talang Betutu, ya?
6: Talang Betutu,
0: ya? Talang Betutu, ya? Kapan di Talang Bermuda-muda?
6: Tapi tidak ada tua galak di sini.
0: Man tua galak, kita agak takut, ya? Jejer. Iya, jejer takut.
6: Sehat, Cik Iwan?
0: Alhamdulillah, sehat.
6: Alhamdulillah. Ini paket borongan nih.
0: Paket borongan, iya borongan ini. Soalnya kan nak azan, habis azan langsung wae itu nah.
6: Siapa yang azan nih?
0: Aku. Wah, sebasingan emang galak.
6: Si Abah, sama Cik Ilham, Cik Rasid.
0: Oh, caknya.
6: Tapi kok lanang itulah ya.
0: Iya, kita suruh gitu dia gantian dia. Kita jauh jalan piketnya gitu.
6: Ini deh Cik Iwan, kita lagunya ini be, apa ya?
0: Apalah?
6: Penerjana be Gunda.
0: Gunda.
6: Pakai H ya?
0: Ya dong.
6: Gunda.
0: Iya. Salam-salam untuk siapa? Lanjut.
6: Yang sudah masuk tadi barusan turun siapa Cik?
0: Koyong Adi.
6: Koyong Adi. Ada Mang Uju ya. Ada Cik Eli sama pasukannya. Mangpen ya, dua ekor. Langkat sama Gasi. Juga untuk Andra, Didi Anggi ya. Adi Pintung, Robi, Iwan Yeni. Lagi Sisi, galau-galau lah kita borong ya. Udah sehat galau-galonya. Cik Iwan.
0: Ya.
6: Siapa dewean ya?
0: Ini ada Cik Rasid di sebelahnya.
6: Walah.
0: Belum balik dia.
6: nak azan ya dia.
0: Iya, dia aku suruh azan ke pokok tak tahu aku pokoknya.
6: Oke. Makasih banyak Cik Iwan ya.
0: Oke, Cik Pipit. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih, langsung terabas ini Cak Yo. Ida, stop. Telepon kelima ada siapa nih? Halo.
7: Halo, Bapak tuh. Yang lagu dangdut.
0: Tante Anggi ini ya. Iya, kalau kata anak Cik Eli, salam untuk Tante Anggi tadi.
7: Salam juga untuk Dedek Putri.
0: Ya. Tante baca pulo salam-salam. Wacil cenian. Gemes banget. Ya. Sehat Cik Anggi?
7: Alhamdulillah sehat. Siapa mana Cik Yon?
0: Alhamdulillah sehat juga dong. Sehat selalu insyaallah.
7: Ya, udah makan.
0: Oi.
7: Udah minum.
0: Jangan ditanya. Kita mah makan mah nomor satu.
7: Iya. Jangan lupa bahagia.
0: Nah, itu juga. Canggih juga jangan lupa ya bahagia. Percuma duit canggih banyak mende bahagia. Iya, wah pacar ngomongin wong. Nah lagu apa canggih?
7: Ayu Ting Ting Be.
0: Yang mana tuh?
7: Ya sudahlah.
0: Ya sudahlah. Salam untuk siapa?
7: Salamnya ada Mang Kendilakan, Mbak Gasing, Mbak Pipi, Kang Maman, Yi Eli, Kak Robi, Yu Anadia, Mang Hendra Judo, Mang Heli, Bi Emi, ada Mang Adi Sekarani, ada Kak Adit itu, ada Pauzan, Irin, Mbak Sisi, Kak Rian, Mang Tera Banten, Mbak Akbar, Mak Akbar, siapa lagi ya?
0: Siapa?
7: Ayah Sobari, Wak Pen, ada lagi, ay, galo-galo deh Kak Iwan.
0: Galo-galo, oke deh.
7: Untuk Cak Iwanyo, selamat bertugas. Baliknya hati-hati di Cian.
0: Iya dong.
7: Cak Iwanyo.
0: Oke deh Cak Anggi.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita dari limo telepon nih ke WA dulu. Ada siapa nih? Ada Wak Per, Cak Biaso. Assalamualaikum Cak Iwan. Waalaikumsalam Wak Per. Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Lagunya Kenyataan Rita S Jeki Zima. Oke deh, lagu oncak ya. Buat bini Wak Per semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini sudah ada 5 penelpon. Satu WA yang dibaca ke kita langsung diendang ke bayi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Propas Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru kita dengar bersama beduk dan azan asyar untuk wilayah kota Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita untuk segera menunaikan sholat asyar tepat pada waktunya, dan semoga ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan kami lanjutkan dengan satu buah lagu religi dari Dewa, dan dilanjutkan dengan lagu-lagu dangdut requestan dari dulur kita.
1: Barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya tidak akan dapat dilihat kemarahannya. Dan barang siapa takut kepada Allah, tidak sia-sia apa yang Dia kehendaki.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Laba-laba ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Ceyon di Sriwijaya Sore. Dan kita masih di Pepadu, peminta lagu dangdut. Buat dulur yang minta lagu dangdut, digoyori di 0711-351-656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu nih, aduh siapa ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Pematang baru aja.
0: Siapa?
1: Hah?
0: Siapa?
1: Mau tahu aja, mau tahu banget ini.
0: Ah, tidak tahu. Tidak tahu juga tidak apa-apa, ya sudah, benar langsung tahu. Kate lah, balik.
1: Oh, balik, apa sudah balik?
0: Lo memang jadwalnya balik.
1: Oh.
0: Sama
1: Ryan ini, Pak.
0: Sama siapa?
1: Ryan.
0: Brian.
1: Ryan.
0: Ryan.
1: Iya, pemain bola kaki dari Brazil.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bagian sayap kanan.
0: Iya.
1: Ya, ya, Mas.
0: Oi.
1: Menang jagoan gitu, eh.
0: Menang.
1: Sanyo, leh.
0: Iya.
1: Siapa dulu kepernya?
0: Siapa? Siapa kepernya?
1: Simon.
0: Iya. Nak lagu apa, Cek? Simon pribadi.
1: Lagunya, eh?
0: Heeh.
1: Benar tak kepernya tadi Simon?
0: Tidak tahu.
1: Spanyol.
0: Nak lagu apa?
1: Lagunya ya selalu aja ya.
0: Mm-hmm.
1: Siapa yang punya?
0: Dari siapa itu?
1: Rawai Rama.
0: Oke. Salam salam untuk siapa?
1: Salam ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat adik sekarang ini. Akbar, atau warga baru ya, eh?
0: Mm-mm.
1: Johan, eh?
0: Mm-mm.
1: E-O-E.
0: Ya.
1: Salam kenal, eh? Iya, aku pernah dengar-dengar-dengar engkol. Terus, siapa lagi, nih? Cik Asmi, eh?
0: Mm-mm.
1: Di Waitam.
0: Mm-mm.
1: Terus, adik Aisyah, eh?
0: Ya.
1: Di rumahnya yang pasti. Lah keluyuran itu ada.
0: Iya.
1: Keluyuran kemarai dia. Terus sisi ya. Mana Nadia? Enggak masuk dah.
0: Belum masuk Cek Nadia.
1: Sinyalnya tuh kalah dia. Terus galuan deh. Cek Yohan.
0: Heeh.
1: Aduh lagi Cek Yohan.
0: Aduh aman.
1: Awal eh.
0: Aman.
1: Tidak dong. Susah tidak eh?
0: Tidak.
1: Ah itu dia Cek Yohan.
0: Oke deh.
1: Ya. Ini Apple dari Spanyol nak turun nih.
0: Iya.
1: Simon eh?
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Simon pribadi ya di satu ulu ya. Lanjut lagi ada penelpon kedua di siapa nih. Halo. Bupadu.
2: Eko.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu pemain bola Spanyol
0: kan? Iya, caknya tuh.
2: Nah,
0: nggak
2: mau coba Simon.
0: Iya.
2: Ujungnya Simon. Angkalnya lain.
0: Iya, caknya.
2: Aku bagusan.
0: Ini aja ngomongin lagi aku. Aduh, ya Allah. Dengan siapa ini?
2: Oh, dengan siapa?
0: Siapa ya?
2: Sungai
0: Lai. Cita.
2: Iya, mana dah? Dah hafal-hafal dengan vokal diriku.
0: Sehat Cita?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cak mana sana mendung dak? Di sini mendung, Cek. Sana mendung dak?
2: Itu loh. Mendung manja.
0: Hujan lagi dak ya kira-kira ya?
2: Kemarin hujan deras ya di sana ya katanya.
0: Iya, tapi kalau
2: di sini cuma renteng.
0: Nah, sama tempat aku juga Cek itu Cek di Ulu. Dak pulut, maksudnya dak pulut derasnya kan?
2: Heeh. Cuman banderasnya itu tidak, cuman basah.
0: Ya jadilah.
2: Yo.
0: Ngangkat jemur lah juga itu. Iya kan.
2: Sebenarnya dari pagi ya, hujannya rente. Nah berhenti. Nah, hujan lagi siang itu, tapi rente.
0: Iya cuma setetek dua tetek wah itu nah. Gerimis juga tidak deras tidak, cuman yang ngomongnya.
2: Iya. Uang deras galau katanya.
0: Nah itulah, aku banyak terkejut. Hah deras, pasan? Cuma mendung baik tadi itu adalah setitik dua titik
2: sebagian deras, sebagian tidak, sebagian ada yang tidak niat.
0: Tapi kan kemarau ya Cek, tiba-tiba hujan, eh? Kenapa ini?
2: Itulah perubahan cuaca.
0: Iyalah, emang
2: tidak bisa lah.
0: Menerka-nerka, memprediksi gitu ya. Waduh.
2: Alhamdulillah kita disiram ya kan.
0: Tapi yang di Talang Betutu, Talang Jambe, Cek seneng hujan.
2: Deras.
0: Deras, iya. Talang Kramat hujan deras.
2: Tempat tiga ya katanya hujan juga, tapi tempat kami rentek-rentek baik, cuma enggak deras.
0: Enggak pula ya. Ceknya emang enggak rata baik kali anginnya.
2: Iya,
0: ya.
2: Tidak merata.
0: Sedapatnya belah, ih, sedapatnya boy.
2: Cuman rasa dapat dingin.
0: Nah yo, enak dinginin.
2: Dinginnya tadi.
0: Jadi enggak usah nambah kipasnya.
2: Iya, mati ke kipas.
0: Emang listrik gitu. Iya, jangan
2: dingin,
0: itu.
2: Dingin deh, sudah.
0: Emang dinginnya. Wis. Dinginan emang cek gak nyalakannya. Emang dinginan.
2: Nyecel banyu itu. Di pasto bae pokoknya.
0: Tiba-tiba agak merinding-merinding gitu.
2: Cewan.
0: Lagu apa?
2: Nah ini pulau. Nah melok pulau acaranya.
0: Lagu apa?
2: Lagu kalau ngobrol gak sudah. Pengen banyak-banyak ngobrol.
0: Suruh wong gitu. Turun woy. Woy turun.
2: Minta lagu
0: ya. Apa tuh?
2: Oh ini be, Cinta Bukannya Kapal.
0: Cinta?
2: Iis Dahlia ya.
0: Cinta
2: Bukan Kapal.
0: Bukanlah Kapal. Oke. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Dikirim untuk galau-galau Bella.
0: Galau-galau
2: ngobrol. Tanpa terkecuali ya.
0: Nah,
2: yang pasti spesialnya untuk yang jauh sana, untuk Abang Sito ya.
0: Iya.
2: Semoga sehat walafiat.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik, pokoknya yang terbaik, jangan yang terburuk.
0: Pastilah, masa doanya buruk, iyo.
2: Mama siaran, mama bertugas, baliknya hati-hati, banyak rezekinya, disayang oleh apa? Ayang beb.
0: Ayang, alang ayang bebnya ada gelinan. Oke deh Cita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi penelpon ketiga ada siapa nih? Habis itu langsung diandang ke halo.
3: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ayo. Dengan siapa nih?
3: Pak Yasin di Tangga Buntung.
0: Oh, Cik Yasin Tangga Buntung. Ya sehat ya Cik ya. Alhamdulillah baik.
3: Oh ya, aku gak tahu jadwal Cik Yon lagi apa ya bu.
0: Beda-beda Cik kita.
3: Oh beda, iya waktu itu aku lagunya dulu Cek Yan.
0: Nak lagu apa?
3: Lagunya Sakitnya Hatiku dari Taiya.
0: Sakitnya Hatiku.
3: Iya, Sakitnya Hatiku dari Taiya Dahlia.
0: Iis Dahlia, oke deh.
3: Kirim Cek Yan.
0: Lanjut.
3: Kita kirim buat yang di Pemulutan dulu ya. Buatnya Eka yang ada di Ulang. Sudah tuh buatnya Mbak Wati ya. Buatnya Big Bang. Ya tuh tu kirim lagi buatnya Anggi yang ada di Pusri ya barangnya Yon. Ya tuh buatnya Iwan barangnya, buatnya Rizwan di Bukit, juga buat Emang Busu Tadadang, buatnya Ita barangnya J, buatnya Dipit ya di Tang Betutu ya. Ya tuh buatnya Bunda Aleta, juga buatnya Mbak Ella Ceria ya. Buatnya Pendi Gasing Laut deh, Pendi Langkan Dalam, juga buatnya Cik Asni, Cik Aspin deh, buatnya Akbar di Antabayu deh, Teguh alias Akbar alias Teguh deh, ya udah tuh buatnya Siti Aisyah bareng Nisar deh, udah tuh buatnya Kopi di Pematang Bangsa deh, buatnya Ujuk 035 juga deh, buat galau-galau lah. Itu Cek Yan
0: ya. Oke deh.
3: Dari A sampai Z able.
0: Oke. Oke deh Cek Yasin.
3: Iya ucapannya terhanyut dalam kemesraan.
0: Iya.
3: Spesial lah Cek Yan ya.
0: Boleh.
3: Spesial buat yang tersayang Ben. Ya ucapannya kabut jalan karena debu, kabut cinta karena cemburu.
0: Oke deh.
3: Buat Cek Yan selamat aktivitas. Semoga sukses. sehat selalu.
0: Amin.
3: Dan bertambah banyak rezekinya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Dan juga selalu dipermudahkan segala urusannya.
0: Iya.
3: Ya kalau baliknya kakek, jangan ngebut-ngebut cek Yohan.
0: Tidak, nyampak kayak gitu.
3: Yo, lama-lama utamakan keselamatan bukan kecepatan, ada?
0: Oke deh.
3: Yo, itu pesan saya, ya. Itu
0: okay. Oke deh, Cik Yasin. Yo,
3: makasih banyak atas waktunya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 penelpon ini, kita dendang dulu lagunya, kaget kita buka lagi line teleponnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Kali lagi aja. Eh, Roma, bagaimana?
5: Ya. Yeah.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Abah, udah, Bah. Gosayuk, Bah. Naik lagi, Bah.
4: Nah, Abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Bah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: 88,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan di Bapak Dubu Pinta Lagu Dangdut. Tuh angkat telepon dulu, ada siapa nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Saldo di Banyuasin.
0: Iya, Cik Akbar.
1: Iya.
0: Sehat, Cik Akbar?
1: Apa kabar, Cewan?
0: Baik, men Cik Ewan nih. Cik Akbar, Cik mana? Aman, rantau?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Keadaannya dingin-dingin di sini.
0: Wah,
1: bentuk-bentuk manja.
0: Nah, sama. Sama, iya.
1: Sementara lagu ya, Cik Ewan ya.
0: Laju, nak lagu apa?
1: Buat kawan, Mbak, dari Roma Irama.
0: Buat kawan?
1: Aku kirim-kirim ya.
0: Lanjut.
1: Untuk Saru sama Rara, Bang Putra sama Ibu, Sisi sama Bang Ujuk Takong, Ujuk 035 juga. Yang dilangkan ke Sandy Gasing, Fauzan, Irin, Rian, Rian Sudirman, Bang Rudi, Jasmine dan Caswin, Bang Robot juga, Andra dengan Anggi, Keli Gandus, udah tuh Andra Widodo, dari Rituan juga, Yang Yasin, Adi Pitung, Mang Adi, Adi Sukarami. Udah siapa lagi ya, Simon Pribadi, Mang Iwan Yeni. Ada Topik juga sama Tetinya, Papa Wendy juga kan. Ada juga Kota Dima Asma di Koramil. Apa lagi, Nadia, Cik Sarah, Cik Ita juga, Cik Ani juga kan.
0: Iya.
1: Ada lagunya, Cik Yon?
0: Ada dong.
1: Oh iya, itu baik, itu galau-galau baik ya.
0: Oke deh.
1: Kok disenggol galau dari A sampai Z. Kecuali itu baik, itu ya, Cik Yon. Salam sehat, panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, udah lancar urusan Yon.
0: Amin.
1: Kalau balik hati-hati, Cik Yon.
0: Iya, hati-hati pasti.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Akbar ya, di rantau. Nah, lanjut lagi. Ada siapa nih? Halo, Bepadu.
2: Bepadu, beloan, oi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa ini?
2: Ini ponakannya Saldo ini.
0: Ponakannya Saldo.
2: Yo, voucher ini.
0: Voucher. Oh, bukan token.
2: Iya.
0: Token enggak kalau?
2: Bukan.
0: Oh, voucher. Oke, voucher.
2: Voucher ini. Biar agak lemak juga agak. Enggak dikantongi soalnya.
0: Ya Allah, ada lucu-lucu nian.
2: Apa dia kabar, Cik Yon?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Ay, merdunian suaranya tuh.
0: Merdu Cak mana? Cak inilah suara aku, Cek. Iya,
2: bagi-bagi woy, suara tuh.
0: Nah, mbak lana. Nggak pulau gitu. Nggak pelet tidak aku nih. Tenang, mbak. Ah.
2: Iya, ya.
0: Cak mana kemarin nih? Aman?
2: Ay, Cak inilah. Nggak ada turun-turun hujan di kami.
0: Ih, nggak turun hujan, ya?
2: Kemarin lah.
0: Ih, kami hujan, wey.
2: Lemak di kami.
0: Ngapo?
2: Bisa bikin ikan asin.
0: Oh, banyak debu, banyak enggak hujan-hujan. Oh, enggak basah jalan.
2: Lancar jalan tapi
0: Banyak debu.
2: Kalau musim hujan enggak lancar jalannya.
0: Iya ye. Iya kalau tanah. Jalan tanah kerikil. Iya ye, becek ya gak dia ye. Sayang nian.
2: Iya.
0: Susah gitu nak jalan. Nak lewat-lewat kayak itu ya. Oke.
2: Iya.
0: Laju Cek, nak lagu apa?
2: Lagunya Cek, kita minta lagu apa itu ya?
0: Apa?
2: Menghayal apa hayalan mana deh, rupi?
0: Hayal dari siapa lah itu?
2: Hayalanku.
0: Dari siapa? Hayalanku ini.
2: Nah. Apa penyanyinya Cek?
0: Kurang
2: tahu aku penyanyinya.
0: Hayalan.
2: Kok itulah Cek judulnya tuh soalnya Hayalanku.
0: Hayalan.
2: Yang kamu.
0: Halmahera ya? Bukan. Bukan ya?
2: Ah, Manado iyalah, puter-puter kelah. Amannya judulnya pasnya lah ya itu.
0: Ay kaget, salah pula. Gitu cari dulu ya.
2: Ya, salah sudah, enggak apa-apa.
0: Ya sudah, hayalanku ini ya, Almahera.
2: Iya, puter sampai habis sampai itu baik.
0: Oke deh.
2: Walaupun salah.
0: Nama juga manusia ya, enggak? Kalau
2: salah sama aja di lah itu.
0: Nama juga manusia, salah dikit enggak apa-apa.
2: Iya.
0: Jangan pening gini.
2: Kirim dikit.
0: Lanjut.
2: Kirim buat ini, Mamang tadi ya?
0: Mamang tadi, Mamang
2: iyo,
0: tadi.
2: Iya, Mamang voucher ya?
0: Mamang voucher, iya.
2: Saldo. Ya terus Bang Robi ya, Barang Eli, ada juga Sahrul, Rara, Irin, Ujuk Sako, Ujuk 035, lama aku Cek, tak kirim banyak nih.
0: Banyak lah macam itu.
2: Iya, Mang Adi Sukarami, Adi Pitung juga ya, ada Fauzan, Irin sudah tadi Sisi ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Cik Ita, Yu Ita, ada Mang Rizwan, Mang Iwan, ada juga buatnya apa ya, Rian Sudirman ya.
0: Mm-hmm.
2: Terus siapa lagi ya? Cik Pipit ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada Dodong, ada Mang Iwan KTP ya. Ada mm-hmm. Rizwannya juga ya. Terus yang di Tangguh Buntung tuh Mang Yasin ya, Yasin mm-hmm. ada salah ya. Ada Wici Emi, ada Mang Helmi di situ ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga Mang Kedundung Gutar ya.
0: Mm-hmm.
2: Tinggal juga buat Mang Jumadiau ya, kalau monitor ya.
0: Ya.
2: Yeah. Terus Yuk Nadia tadi ya.
0: Mm-hmm.
2: Cita sudah tadi udah salah ya. Sama nama nih ke Cita.
0: No, nggak bagi-bagi.
2: Iya. Terus buat yang di Mata Merah tuh siapa itu? Yai siapa itu namanya itu?
0: Yai Kiai Harun.
2: Nah, yo barang kawan-kawannya di situ ya.
0: Uh-uh.
2: Kita senggol-senggol lah pokoknya.
0: Senggol kalian. Oh,
2: Wak Pet ya, Mang Pendi, Langkan Gasing juga ya. Terus siapa lagi? Semuanya baca ya. Agak banyak itu ya.
0: Tak apa-apa lah, cukulah. Asak tahan.
2: Ah, janganlah, gak ada yang namanya lo, kasihan.
0: Asak tahan, kita lanjut ke. Jangan pening.
2: Iya ya.
0: Tidak
2: lah, jadilah. Asarulah sudah tadi ya.
0: Sudah, ya, sudah.
2: Ada Ayah Sobari ya. Di sekarang lah sudah juga tadi.
0: Mm-mm.
2: Jadilah, itulah cek.
0: Oke deh.
2: Ya, pokoknya buat semua yang belum disebutkan namanya, kita sebut galau-galaunya lah ya.
0: Oke.
2: Okay. Biar adil.
0: Oke deh.
2: Ucapannya selamat sore, kita saling doakan semoga sehat selalu ya.
0: Mm-hmm.
2: Yo buat Cik Iwan juga ya, sehat selalu mm-hmm. buat keluarga.
0: Mm-hmm.
2: Yo kalau balik hati-hati,
0: iyo.
2: Nanti musim hujan di Palembang, jangan licin kan. Spesial Cik ya.
0: Oke deh.
2: Buat Anggita ya. Mama masuk deh Cik.
0: Sudah tadi duluan.
2: Alah duluan ya.
0: Oh duluan kak. Cik Anggi kita. Sorry nih ya Cik Andre, duluan dia.
2: Iya, soalnya kita tadi tidak bisa masuk Saro.
0: Kasihan.
2: Ini dapat bagian yang ini yang muda makanya bisa masuk.
0: Iya.
2: Ya itu baik ya.
0: Iya, oke. Okay.
2: Makasih waktunya ya.
0: Mm-mm.
2: Lagunya ditunggu Cik. Assalamualaikum.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Andra ya, pelopor kelima. Ini kita lanjut nih, pelopor keenam. Habis itu kita baca WA dulu. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Iwan.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Pemulutan Cik Iwan.
0: Cik Sarul ya?
3: Iya.
0: Baru saja disebut namanya.
3: Apa kabar Cik Iwan?
0: Alhamdulillah sehat dong.
3: Iya.
0: Baru saja Cik Andra salam-salam tuh nyebut ke nama kamu.
3: Iya, disebut tadi kan tadi masuk.
0: Iya, abis disebut ada jadilah.
3: Iya.
0: Cik manusia. Iya. Nggak ngolak gitu. Iya. Cik Sarul, Cik mana? Pesan mendung juga Cik kami.
3: Sini panas ya Ewan, kemarin hujan.
0: Ayah wah, sini mendung. Ntar lagi hujan kami kayaknya nih.
3: Ya,
0: mantap.
3: Ya, ya. Ewan, makanya sudah turun hujan.
0: Laju nih, nak lagu apa?
3: Lagunya Tanpa Kamu ya, Ewan.
0: Tanpa Kamu.
3: Imam Esarit ya.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa?
3: Kirim ya.
0: Lanjut.
3: Untuk Andra tadi ya, bareng Anggiknya. Terus untuk Mama ATM tadi ya, Saldo tadi ya.
0: Iya, tadi.
3: Bareng Mbak Arisanya ya. Terus ada Bang Putra, bareng Ibu. Kasin dengan Yuasmi. Terus ada lagi Pak Pendi Langkan, bareng Ibu Yahuna. Ada lagi, betul, Pendi Digaseng. Terus ada lagi, siapa ya? Adi Sekerami, Adi Pitung, terus ada lagi Wapet, terus ada lagi Mang Johan, terus Mang Napi, Mang Helmi, Mang Pian juga. Masuk belum Pian?
0: Belum masuk caknya.
3: Belum ya? Masuk lah Pian, ini ada Cik Ewan siaran.
0: Iya, masuklah sini dulu, nak nyingo-nyingo boleh.
3: Iya, Wapet juga ya di Demang. Ada lagi Cita. Ada lagi Cik Ani di mana tuh di Kenten. Terus Mbak Wati. Terus ada lagi siapa ya? Hai garu-garu lah Cik Ewan.
0: Oke deh.
3: Bingung kami ya Naju. Spesial ya.
0: Boleh.
3: Untuk adik Rara ya.
0: Oke deh.
3: Yo cepetnya ini deh. Tunggulah tanggal 26.
0: Ngapa tanggal 26 tuh?
3: Ada deh.
0: Aduh apa nih ya? Ay,
3: pokoknya dah. Tanggal 26 jadi, tunggulah pokoknya.
0: Wow. Kau.
3: Gue ini mah, coba tuh Cik Iwan. Untuk Iwan Kertapati juga.
0: Iya.
3: Dupun.
0: Cik Iwan eh.
3: Iya. Tinggal-tinggal lah Cik Iwan.
0: Oke deh.
3: Ya, pokoknya untuk ada Rara tadi, tanggal 26 tadi, tunggulah pokoknya.
0: Woi. Apa nih, janjian apa nih? Ay, dah penasaran lanjut kita. Oh, kepo nih, Manu.
3: Yo, tunggu ya kaki Cewa.
0: Oke.
3: Kak Cewa sama lu tugas Cewanya.
0: Oke deh.
3: Tugas selalu Cewa. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Cek Sarul, ceknya penelpon terakhir Cek Yawan. Ini ada WA kita baca ke dulu dari Cek Rizwan ya. Assalamualaikum Cek Yawan, nak request lagu kandungan dari Roma Irama dan Rita Sugiarto. Juga nak nyapa Eli Gandos, Andra, Sisi, Pauzan, Hendra Widodo, Pipit Talang Betutu, Mang Pendi, dua-duanya, Koyong Aris, Simon Pribadi, Mbok Wati, Mang Bus plus Big Bus, Yasin dan Adi Sukarame, Pak Akbar, Adi Pitung. Untuk Cek Yawan terima kasih dan lagunya jangan lupa. Oke. Ini sudah ada 4 lagu ya, kita dendang dulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Mantap.
1: Era digital telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
2: Roh 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Tari pringgelas yang merupakan tarian tradisional khas Musirawas yang menampil kegerakan penari dengan menggunakan piring dan gelas sebagai properti utama. Tarian ini menggambar keindahan seni, ketangkasan, serta kreativitas masyarakat dalam mengolah budaya daerah. Dalam pertunjukannya, para penari membawa piring dan gelas sambil melakukan gerakan yang teratur dan penuh keseimbangan. Tarian ini biasanya tampil ke dalam acara adat, penyambutan tamu, serta kegiatan budaya masyarakat Musirawas. Tari piring gelas menjadi salah satu warisan budaya yang mencerminkan nilai kebersamaan, ketelitian, dan rasa syukur masyarakat setempat. Keberadaan tari ini terus dijaga sebagai bagian dari identitas budaya Musirawas. Kita beralih ke pusatnya Nyungko yang merupakan tradisi yang berasal dari masyarakat Lampung, khususnya wilayah Lampung Barat dan masyarakat Lampung Saibatin. Tradisi ini berkaitan dengan prosesi pemakaman serta penghormatan terakhir bagi warga yang meninggal dunia. Dalam pelaksanaannya, Nyungko dilakukan sebagai bentuk penghormatan keluarga dan masyarakat kepada orang yang telah berpulang. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, kepedulian, dan penghargaan terhadap hubungan kekeluargaan dalam masyarakat Lampung. Nyungko menjadi salah satu warisan budaya Lampung yang masih dikenang sebagai bagian dari adat istiadat masyarakat setempat. Keberadaan tradisi ini menunjukkan kuatnya nilai sosial dan penghormatan terhadap perjalanan akhir kehidupan seseorang. Sekian infos dengan Ingat Perompak, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kita peloi acara selanjutnya.

0: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lama-lama kemampuan perempuan Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cok Iwan di Sriwijaya Sore. Kali ini kita berada di pelesiran wisata lokal dulu, Rena. Cak, besok kalau sudah pelesiran wisata lokal ini, berarti Cok Iwan bakal ngasih ke informasi ya tentang wisata yang ada di Palembang. Nah, salah satunya ya, ini bukan di Palembang sebenarnya, ini Sumatera Selatan dulu ya. Jadi kita nih banyak wisata, destinasi wisata religi ya, yang gak cuma indah dipandang tapi juga syarat makna. Salah satunya ialah Masjid Raya Abdul Kadim yang berada di Desa Epil, Kabupaten Musi Banyuasin. Masjid yang berdiri di atas lahan sekitar 2 hektar ini dikenal masyarakat dengan sebutan Masjid Kursi Patah. Nah, julukan tersebut berasal dari sebuah ikon kursi berkaki tiga yang jadi simbol agar manusia itu tidak terlena dan berlebihan dalam mengejar kekuasaan. Yang mana ini merupakan sebuah pesan sederhana namun penuh makna pastinya. Masjid Raya Abdul Kadim ini mulai dibangun pada tahun 2018 dan diresmikan pada 2023 oleh Gubernur Sumatera Selatan bersama Ustadz Abdul Somad. Selain menjadi tempat beribadah, masjid ini juga menjadi tujuan wisata religi yang ramai dikunjungi terutama saat Ramadan, Idul Fitri, akhir pekan, dan pada hari libur. Nah, suasana yang sejuk, arsitektur yang megah, serta lingkungan yang bersih dan nyaman membuat banyak jamaah ini betah berlama-lama untuk beribadah maupun baca Quran. Kehadiran para pengunjung juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM di sekitar kawasan masjid ya. Pedagang makanan, minuman, sampai usaha kecil lainnya tuh turut merasuk ke peringkatan pendapatan terutama saat jumlah wisatawan meningkat. Inilah bukti bahwa sebuah rumah ibadah tuh gak cuma jadi pusat pembinaan spiritual, tapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar melalui aktivitas wisata religi yang positif dan berkelanjutan. Nah, dulur ya, semoga informasi ini nambah inspirasi sekaligus ngajak kita untuk semakin mencintai destinasi religi yang ada di Sumsel. Dan setelah lagu pilihan mereka nih, Cian bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.
1: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep kebaik, peh, denger ke yang ini.
2: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lama-lama kamu empat perempuan Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cik Ewan dan kita masih di persilangan wisata lokal. Nah kalau ngomongin wisata pasti libur kan enak. Tapi kemarin kan kita sempat libur sekolah buat anak-anak sekolahannya pastinya itu libur semester ya. Jadi liburan sekolah itu bukan cuma soal jalan-jalan atau ngabis ke waktu di rumah dulur ya. Justru momen ini bisa jadi kesempatan terbaik bagi wong tua untuk semakin dekat dengan anak lewat berbagai aktivitas kreatif, aktif sekaligus edukatif. Dalam program Dunia Anak Proper RRI Palembang, Suci Lestari dari Sanggar Diana Public Speaking itu ngajak para orang tua itu untuk memanfaatkan masa liburan dengan cara yang menyenangkan. Menurutnya anak-anak tidak harus terus dibebani pelajaran tambahan, sebaliknya mereka perlu diajak mengeksplor agar kembali bersemangat saat memasuki tahun ajaran baru. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan ialah mengunjungi museum atau situs bersejarah. Selain menambah wawasan, anak juga bisa mengenal sejarah dan budaya daerah secara langsung. Museum Bala Putra Dewa maupun Museum Monpera misalnya, itu bisa jadi pilihan wisata edukasi yang menarik di Palembang. Dan tak kalah penting, liburan juga menjadi waktu yang tepat untuk mengurangi ketergantungan anak pada gawai atau gadget. Orang tua juga dapat mengajak anak membaca buku, di bermain di luar rumah, membuat kerajinan sederhana, sampai berdiskusi bersama keluarga. Aktivitas-aktivitas sederhana cak inilah yang justru mampu mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Karena pada akhirnya liburan yang berkesan itu bukan diukur dari seberapa jauh tempat yang dikunjungi, melainkan dari kebersamaan, pengalaman, kenangan indah yang tercipta bersama keluarga. Nah, dulur ya, semoga informasi tadi bisa menjadi inspirasi untuk ngisi liburan di akhir pekan KG ya, dengan kegiatan yang lebih bermakna. Kita rehat sejenak dengan yang bakal ditemani sama lagu-lagu pilihan pastinya. Tetap bersama kami di Perompas, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Dulur, pendengar Pro4, sebentar lagi kita akan masuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran pembacaan Surat Sod ayat 27-36 oleh Qori Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq. Setelah itu akan kita dengar bersama berdua azan maghrib tepat di pukul 18.10 sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro1 RRI Palembang.

Pendengar, dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya rabbal alamin.

Reality. Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Cewan. Kali ini kita berada di pelestarian adat budaya kita, yang mana Cewan bakal ngasih ke informasi dan hiburan. Nah, kali ini informasi apa? Jadi ini kita bakal mengenal guguk nih, sistem tata kota Palembang sebelum era Ulu dan Ilir dulu re. Jadi kalau sekarang kita kenal kawasan Ulu dan Ilir sebagai penanda wilayah di kota Palembang, ternyata jauh sebelum itu Palembang tuh punya sistem pembagian wilayah yang sangat unik, yaitu guguk atau rugo. Nah, pada masa Kesultanan Palembang Darussalam, guguk itu merupakan satuan pemerintahan terkecil yang menjadi dasar kehidupan masyarakat di kota Palembang. Menariknya, pembagian wilayah ini bukan berasal ke batas geografis semata, melainkan terbentuk dari ikatan sosial. Ada yang dihuni oleh masyarakat dengan profesi yang sama, hubungan kekerabatan, hingga berasal dari daerah yang sama. Nah, nama-nama guguk pun mencerminkan identitasnya. Misal guguk Kepandaian, tempat para pandai besi. Guguk Sayangan, kawasan para pengrajin tembaga. Guguk Depaten itu yang jadi tempat tinggal para bangsawan. Bahkan ada pulau guguk Kebalen yang dihuni oleh masyarakat asal Bali, serta Kebangkan yang menjadi pemukiman masyarakat asal Bangka. Nah, sistem guguk ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban, mengatur kehidupan masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah kesultanan dengan rakyatnya. Namun setelah masuknya pemerintahan kolonial Belanda, sistem ini perlahan dihapus dan diganti ke dengan pembagian wilayah yang kita kenal sekarang, pecah 1 Ulu, 3 4 Ulu, 22 Ilir, 24 Ilir, dan kawasan lainnya. Nah, dulu re, mengenal sejarah guguk ini mengingat kita bahwa Palembang telah memiliki tata kelola kota yang maju dan berbasis kearifan lokal jauh sebelum lahirnya sistem administrasi modern, yang mana ini menjadi sebuah warisan sejarah yang patut kita kenal, kita banggakan, dan tentu saja kita lestarikan. Nah, dulu re, semoga cerita budaya ini tadi semakin nambah cinta kita terhadap bumi Sriwijaya, karena setelah satu ini Cek Yon bakal ngasih lagu-lagu pilihan yang telah disiapkan. Tetap bersama kami di 4/4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Apa? Wih, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
2: Eh, bok ini dapat kabar ini dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
3: Oh, eh, bok tuh salah info dan kabarnya gak jelas. Coba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Dulur, muka asing masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah, kalau tadi kita ngomongi gogo nah, kali ini ada informasi lagi dulur yang mana ini untuk melestarikan bahasa daerah. Jadi, sebuah cerita itu ternyata memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Bukan sekedar hiburan sebelum tidur, cerita anak juga dapat menjadi media untuk menanamkan nilai kebaikan sekaligus mengenal ke budaya dan bahasa daerah kepada generasi muda. Lewat sayembara penulisan cerita anak Dwi Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sumsel terus mendorong lahirnya penulis-penulis baru yang mampu menghadir ke karya edukatif, ramah anak, dan syarat nilai budaya lokal. Menariknya, setiap naskah yang diikut serta ke ini harus ditulis dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan salah satu bahasa daerah di Sumsel, seperti bahasa Palembang, Ogan, Musi, maupun bahasa daerah lainnya. Dengan cara ini, cerita anak tidak hanya menghibur, tapi juga menjadi sarana melestarikan bahasa ibu agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Balai Bahasa juga membuka kesempatan bagi siapa bae yang berusia minimal 15 tahun untuk ikut berkarya. Bahkan selama beberapa tahun terakhir, banyak pemenang justru berasal dari kalangan penulis pemula. Mereka tidak hanya mendapat kepenghargaan, tapi juga pendampingan hingga karya mereka siap diterbitkan menjadi sebuah buku. Nah, dulur semoga semakin banyak generasi muda Sumsel yang berani menulis, kenal ke kearifan lokal dan nanamkan nilai-nilai positif lewat cerita. Karena menjaga bahasa daerah ini dapat dimulai dari sebuah kisah sederhana yang dibaca oleh anak-anak hari ini. Habis ini jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan, dan artikel ini selengkapnya bisa dibaca di rri.co.id.

0: Bambu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tepat untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau bemi, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Hari Republik Indonesia Palembang dengan Inpos Dengar Ingat Perempat bersama saya Yohan. Inilah Inpos lengkapnya. Manortor merupakan tarian adat masyarakat Mandiling yang diiringi oleh tabuhan gordang sambilan, ogung, dan zuling. Tarian ini menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat sebagai bentuk penghormatan, penghargaan, dan ungkap rasa syukur. Dalam perkenaannya, manortor dilakukan dengan gerakan khas yang memiliki makna simbolis sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Tarian ini biasanya melibatkan keluarga, tokoh adat, serta masyarakat dalam berbagai kegiatan adat. Manortor menjadi salah satu warisan budaya Mandailing yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini mencerminkan nilai kebersamaan, kehormatan, dan hubungan erat antara masyarakat dan adat leluhur. Kita beralih ke pos selanjutnya, Bagas Godang yang merupakan rumah adat tradisional masyarakat Mandailing yang berfungsi sebagai tempat tinggal para raja atau kepala pemerintahan adat. Bangunan ini juga menjadi pusat kegiatan adat, musyawarah, dan pelaksanaan berbagai acara penting masyarakat. Bagas Godang memiliki bentuk arsitektur khas dengan ukuran besar, tiang-tiang kokoh, serta ornamen yang mengandung nilai filosofi budaya Mandailing. Rumah adat ini mencerminkan kedudukan, kehormatan, dan tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakatnya. Keberadaan Bagas Godang menjadi simbol identitas budaya Mandailing yang diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini rumah adat tersebut tetap dijaga sebagai bagian dari kekayaan budaya dan sejarah masyarakat Mandailing. Sekian info dengan Ingat Perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

0: Wilayah Sumatera Selatan.
1: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Dari riwayat At-Tabrani, siapa mengulurkan kepadamu satu kebaikan, maka balaslah dia. Jika kamu tiada apa-apa balasan, maka hendaklah kamu doakan kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, baru baik kita dengar kebersama beduk dan azan isya untuk wilayah Kota Palembang sekitarnya. Semoga ini menjadi penanda untuk kita untuk segera menunaikan ibadah sholat isya tepat pada waktunya, dan semoga amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibnu Umar berkata, "Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada pada waktu pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Pergunakanlah masa sehatmu sebelum sakit dan masa hidupmu sebelum mati." Hadis riwayat Bukhari.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
1: Suara Budaya Nusantara.

0: Dulur, sekarang sudah 58 menit lepas dari pukul 19 yang mana berarti sebentar lagi Cek Yon bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulur ya. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini bakal dilanjut di Sriwijaya Malam bersama Cek Ilham ya. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, Cek Yon bertugas mengucap ke selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Budak kecil main nekat, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Paku Remelai. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Baiduri, Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani, seniman pagar alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang. Syahdan pada zaman dahulu kala, di kaki Gunung Dempo yang indah, hiduplah seorang duda dengan tiga anak gadisnya yang memiliki wajah yang sangat cantik. Sang bapak yang menduda sangat menyayangi ketiga putrinya tersebut. Dihiasinya ketiga putri yang cantik tersebut dengan baju-baju dan perhiasan yang sangat mewah. Tapi berbeda dengan kedua kakaknya, sang putri yang paling kecil tidak mau hidup dengan secara berlebihan. Dia bernama Paku Remelai. Dia lebih suka menunggu padi yang menguning di sawah sambil meniup serendam dan dekut sebagai teman dalam kesederhanaannya.
4: Paku Remelai anakku.
5: Ya, ya.
4: Ayahanda sudah menyiapkan hadiah untukmu. Ini terimalah nak.
5: Kalau ayahanda ingin memberikan pakaian yang serba mewah, perhiasan yang mahal, mohon maaf ayah, ananda menolaknya. Ananda lebih suka dengan kesederhanaan.
4: Jadi untuk siapa pakaian ini? Kalau bukan untukmu, ayahanda ingin melihat kau terlihat tambah cantik dengan anggun dan perhiasan yang ayah belikan di kota.
5: Berikan saja kepada kedua kakakku, ayah. Pakaianku kan masih terlihat bagus dan indah. Jadi tak perlu ayah berikan yang baru.
4: Apa yang kau anggap suka menjadi kebahagiaan untukmu, maka ayah juga turut merasa bahagia.
6: Sudahlah, ayah. Kalau adik Paku Remelai tidak mau, biarlah kami yang memakai gaun dan perhiasan itu.
7: Iya, ayah. Anak ayah yang satu ini memang tak mau dengan gemerlap harta. Yang ia suka duduk memandangi persawahan ini. Jadi, berikan saja semua pemberian ayah kepada kami.
3: Paku Remelai sangat berbeda dengan kedua kakaknya yang selalu bersolek. Menggunakan gaun yang indah layaknya anak seorang bangsawan. Hingga perangai kedua kakaknya tersebut terkesan angkuh dan sombong. Sementara Paku Remelai layaknya seperti gadis desa lainnya. Memasak dan berberes-beres rumah, itulah yang ia lakukan. Semakin hari semakin dewasa, ketiga gadis tersebut semakin cantik. Tapi kecantikan Paku Remelai melebihi kecantikan orang-orang biasanya, hingga termasyhur sampai ke negeri tetangga. Walaupun ia cantik, Paku Remelai tetap menjadi gadis yang sangat santun dan sopan. Dia tidak pernah bersikap kasar kepada siapapun.
8: Sepertinya kita beristirahat di kampung ini. Bagaimana menurutmu, Balabatur?
9: Hamba setuju, Pangeran. Nampaknya para prajurit juga banyak yang sudah lelah dengan perjalanan kita ini.
8: Baiklah, kita akan beristirahat di daerah ini. Kerahkan prajurit untuk menghentikan perjalanan.
3: Pada suatu hari datanglah seorang pangeran bertandang ke desa di mana Paku Remelai dan kedua kakaknya bertempat tinggal. Betapa kaget sang pangeran ketika pangeran melihat dua orang gadis cantik yang lewat di depannya. Bertanyalah sang pangeran pada seorang anak Bala Baturnya.
8: Bala Batur, tolong kau cari tahu siapakah dua gadis yang baru lewat di depan kita tadi.
9: Baiklah pangeran, esok akan aku cari siapa gerangan kedua gadis itu.
8: Terima kasih Bala Batur.
10: Pangeran, pangeran.
9: Pangeran, kami telah menemukan keterangan kedua gadis cantik tersebut. Yang satu bernama Baiduri Bulan dan yang satu lagi bernama Kinyang Ayek. Tapi sangat disayangkan pangeran, mereka sangat angkuh dan sombong.
8: Terima kasih Bala Batur atas keterangan yang kau beri. Namun aku masih ingin mencari tahu apakah benar dengan sifat kedua gadis itu. Nanti malam aku akan menyamar menjadi seorang pengembara datang ke rumah mereka. Aku akan menjadi pengembara yang buruk rupa.
6: Hai, siapa kamu? Jangan coba-coba masuk ke rumah kami ya.
8: Maaf Tuan Putri, saya hanya pengembara yang kehausan. Sudilah kiranya Tuan berdua memberi saya air sedikit saja.
7: Jangan sekali-sekali minta air ke rumah kami. Kami tidak punya air untukmu.
6: Iya, kami tidak sudi rumah ini didatangi seorang pengembara yang buruk rupa.
7: Lebih baik kau pergi dari hadapan kami.
3: Sang pangeran pun bergegas hendak pergi meninggalkan keduanya. Namun alangkah terkejutnya sang pangeran ketika ada suara memanggilnya.
5: Tunggu Tuan, Tuan sangat letih kan? Ini ada air untuk Tuan.
3: Alangkah terkejut sang pangeran ketika menoleh ke sumber suara. Yang ada di depannya nampak seorang wanita cantik dengan pakaian lusuhnya. Mata dan bibirnya terbata-bata.
8: Maaf, siapakah kiranya kamu?
5: Namaku Pakur Melai Tuan. Maafkan kelakuan kedua saudaraku tadi ya Tuan.
8: Oh, jadi kamu saudara kedua wanita sombong tadi ya. Sungguh berbeda dirimu dengan kedua gadis sombong itu. Nah, Pakur Melai, saya tidak dapat membalas semua kebaikanmu. Terimalah kota ini sebagai kenang-kenangan dari saya, karena kau telah baik membantuku.
3: Keesokan harinya, terdengarlah sayembara dari kerajaan. Akan diadakan sayembara, barang siapa yang datang membawa kotak berisikan sesuatu yang diinginkan oleh pangeran, maka akan dijadikan permaisuri sang pangeran. Maka berbodong-bodonglah para pengikut sayembara tersebut. Tapi tak satu pun yang pas di mata pangeran. Hingga hari hampir malam, datanglah seorang wanita sederhana membawa kotak yang sangat buruk. Ternyata inilah wanita yang diinginkannya. Akhirnya pangeran menentukan Paku Remelai sebagai permaisurinya.
8: Apakah tidak ada lagi wanita desa sini yang ingin ikut sayembara? Kalau tidak ada, sayembara ini akan kami tutup.
5: Tunggu, aku ingin mengembalikan kotak yang Tuan cari. Apakah kotak ini yang Tuan inginkan?
8: Ahai, ternyata yang aku cari ada di gadis ini. Maka pemenangnya adalah Paku Remelai dan ia berhak menjadi permaisuriku.
6: Apa? Adik kita Paku Remelai yang menjadi permaisuri? Kenapa bukan kita?
7: Iya kak, dia memiliki kota itu. Entah apa yang ada di dalamnya. Mungkin perhiasan mewah ada di dalamnya.
6: Biarlah, nanti kita ambil kota itu. Lalu kita buka. Dan kalau isinya perhiasan mewah, kita bagi dua. Bagaimana adikku?
7: Setuju kak.
3: Kotak itu akhirnya dapat diambil dari Paku Remelai. Mereka berdua bergegas menuju ke tempat yang sepi di tengah kebun, lalu membuka kotak tersebut.
6: Ayo adik, kau buka kotak itu, apakah isinya?
7: Sabar kak, aku juga bertanya-tanya apakah gerangan isi kotak yang diberikan sang pangeran.
6: Ayo, bukalah adikku. Ah, apa ini? Kenapa dari kotak ini keluar air yang deras? Kenapa tanganku lengket di kotak ini?
7: Iya kakak, aku pun tak sanggup melepasnya. Airnya semakin deras. Kak, kakak
6: adik,
7: kenapa ini? Aku menyesal terlalu berlaku sombong dan serakah.
6: Kami menyesal. Tolong, kami hanya terbawa air.
3: Tapi alangkah kagetnya
7: Ketika kotak itu dibuka, keluarlah sumber air yang sangat deras dan membawa hanyut kedua saudaranya tersebut. Banyak orang ingin menolong kedua gadis yang sombong tersebut, namun gagal. Sampai akhirnya, alangkah terkejutnya semua orang. Setelah air itu surut, muncullah dua buah batu putih yang berkilau. Satu berwarna putih seperti bulan, dan satu berwarna sebening air. Sejak saat itulah, batu tersebut diburu orang untuk perhiasan dan sangat dikenal dengan nama Bai Duri Bulan dan Kinyang Air. Kisah kali ini cerita berjudul Paku Remelai, legenda Batu Bai Duri, Bulan dan Kinyang Anyi. Legenda dari Tanah Basembah dimainkan oleh Teater Angkasa, ditulis oleh Madilani Seniman Pagar Alam, disadur ke dalam naskah drama oleh Wak Dola, produksi RRI Palembang.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manca bica dolor-dolor. Dimanapun berada, Sri Wijaya Malam kali ini berbangga dengan Kuloca Ilham di edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026. Ini kita bakal sama-sama jalan tuntas di jam 24 malam. Kita awali dengan legenda cerita rakyat. Tadi sudah kita simak sama-sama, yaitu ada legenda Paku Remelai. Dilanjutkan saat ini kita di Sumsel Berdendang sampai di jam 21. Dan juga KG bakal ada Senjang Sky sampai tuntas kebersamaan kita KG. Bakal ada informasi dan juga renungan malam yang akan kami ketengahkan ya. Baik, dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Oke, baik, line telepon kita buka kembali 351656 untuk yang pengen bergabung di Sumsel Berdendang. Di WhatsApp juga boleh di 0897788484. Kita sapa dulu siapa ya. Halo Sumsel Berdendang.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo Sumsel Berdendang.
0: Ayo, lalamu yang gak gabung kemana bae?
1: Hah?
0: Kemana bae lalamu gak gabung?
1: Mode.
0: Wah, ada dosun ya?
1: Ya, dosun.
0: Oh, itu.
1: Dosun ditinggal.
0: Dosun ditinggal?
1: Ya.
0: Sama nama judul itu? Ah, oke, okay, kabar ya, kabar Cik Simon sehat apa?
1: Sehat lah.
0: Dak do galau dak ya?
1: Makan masih bubu.
0: Iya, dak do galau ja kami dak.
1: Iya. Cuma suara we agak
0: agak. Wah, mama nona nyanyi aman suara lah pecah ini.
1: Dak tahu retak retak ya.
0: Bah, itu ya.
1: Cik Ilham.
0: Oi.
1: Aku ada pertanyaan.
0: Apa tu?
1: Pernah tak Cik Ilham nengok kelabit mandi?
0: Nemen ya mikirkannya ya.
1: Kalau burung
0: eh. Agak di besanjo teka-teki tu.
1: Tidak, minat lah ini. Kalau burung,
0: ya.
1: Sering kalau mandi hujan dia. Eh.
0: Ma itu ya.
1: Bersih-bersih ke sayapnya eh.
0: Oh, itu.
1: Kelabit pernah tak dia mandi?
0: Belum pernah, soal belum pernah tetangguan sama kelabit.
1: Ada kelabitnya masuk ke?
0: Itu ya. Baiklah kalau mah itu. Lagunya apa Cik Simon?
1: Lagunya Nasib Badan deh.
0: Hmm?
1: Nasib Badan.
0: Nasib Badan.
1: Iya dari Victor Utabarat.
0: Oh lagi sedih ya.
1: Iya nak apa? Malah selu-selu deh.
0: Iya selu bolu ya. Dah ya.
1: Ah.
0: Oke lah kita siap ke lagunya. Aduh.
1: Itu ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Simon pribadi SP yang sudah bergabung di kesempatan malam ini. Kita sapa di belakangnya ada siapa? Sumsel Berdendang.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo.
2: Halo, halo, halo.
0: Halo, halo, halo, halo. Halo, oh, angker banyak halonya ya.
2: Ini dari Cik Yuni, BK9 Belitang, Oku Timur.
0: Wah, jauhnya sana Cik Yuni ya di Oku Timur.
2: Iya betul.
0: Cak Mano, keadaan Oku Timur aman, sehat?
2: Sehat waras, Cak.
0: Sehat ya lo, Cak ya?
2: Harus waras lo.
0: Iya, dompetnya sehat juga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Wah, Caknya ya, Cak Yuni ini uangnya banyak duit, utang tak katik mah itu nah.
2: Iya, insya Allah. Yang punya duit kan dicari, kita oh, iya. Berusaha.
0: Wah, itu ya benar-benar. Kalau berusaha itu pasti dapat
2: lagi. Ini lagu-lagu apa, Bayo?
0: Kita lagu Sumsel, Cek. Iya. Sumsel Merlendang.
2: Boleh dari Oku Timur, boleh?
0: Boleh, termasuk Sumsel, Oku Timur.
2: Muliganta.
0: Muliganta?
2: Muliganta.
0: Apa artinya Muliganta itu, Cek?
2: Aku ternyaho, aku tak tahu.
0: Nyaho?
2: Aku nggak tahu.
0: Oh, alang kenyo ya?
2: Itu nyaho tuh tak tahu kalau orang Sunda kan.
0: Kalau nyaho tuh yang galak ngegit di badan itu bukan nyaho, nempak nyaho.
2: Ya, nyaho, nyaho tuh tahu. Oh, nakal.
0: Ya aku kalau nyaho
2: ya
0: tuh.
2: Lagunya ya?
0: Aduh ya, payulah mama itu nih anda.
2: Iya. Ilhamnya, salam sehat keluarga.
0: Amin.
2: Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ado Cik Yuni di Oku Timur, jauh ya. Siko penelpon lagi kita sambutkan ada siapa? Sumsel Merdendang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mau cak mengomah ya.
3: Omongan ini.
0: Terlalu. Ya oh, sama ya oh tu kan, uang selapan itu.
3: Uang kita nian katanya.
0: Cak mano malam ini? Masih mak lama tu lah apa?
3: Malam lama tu lah.
0: Belum ganti mak baru ya?
3: Hujanah.
0: Cuma soalnya maknya sikok itulah.
3: Iya, mak yang lama tu lah dia.
0: Mak yang barunya, yolah ini kage, siapa namanya tu? Oh itu maknya ibu, maknya anak-anak kage ya. Wah,
3: insya.
0: Langkah jauhnya sudah ini dah. Iya, Cik siapa namanya Anggita?
3: Bukan, Cik.
0: Kenal salah ya?
3: Bukan, marah gitu, Cik.
0: Cik mana yang ini, kita tuh?
3: Cik Rara.
0: Wah, udah lama udah masuk ya.
3: Yuh, saru Cik masuk.
0: Dia galak muncul di sosmed Cik Ilham kalau Cik Rara tuh.
3: Oh.
0: Tahu Cik Ilham uangnya?
3: Tahu ya.
0: Cuma lah lama. Lah lama dia tak masuk cuma.
3: Lama ni Encik Sarah, Cik masuk, Cik.
0: Dia ni ada dua kemungkinan lama tak masuk ni.
3: Ya.
0: Kalau tak galau, mana tu katik pulsa main tu.
3: Tapi Cik dia tak main sosmed, Cik dia, Cik.
0: Padahal ada metu galak tu di sosmed Cik Ilham. Cik Ilham ini siapa je Cik Ilham di like galau foto-foto. Ay, jangan badak lupa main tu nah. Sambil ketawa tu kan.
3: Bukan Siska Miranda
0: ya? Hah?
3: Bukan Siska Miranda.
0: Yang di ini kan, apa? Di daerah Tabung nih? Surau. Ya jolah. Siko itulah aku rasa kan. Apa ada lagi raya-raya yang lain?
3: Tidak, Cik. Dia tak tahu dia di Facebook Cik Ilham.
0: Instagram bukan Facebook.
3: Apalagi IG dah idanya.
0: Tanya ke bae ado. Pokoknya agak kalah nian singgonyo ya.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih Cik Sarul?
3: Coba lagu ini Cik Ilham. Apa itu? Gadis apa tuh?
0: Gadis Rimba Bujang.
3: Ngulak.
0: Oh, Gadis Ngulak Sekayu. Iyo. Kaget jam 9 oh, kita Sekayu. Ya. Metu kenyo kaget. Agak masuk lagi Sekayu ya.
3: Ya, insya Allah, Cik, kalau masuk.
0: Ajaklah kupik gitu tuh. Ya, eh, mana?
3: Ini Melati Karangan, Pak.
0: Wah, Cik kondangan. Payu jadi ada lagunya iyo. Bagus ini, ya.
3: Iya, untuk Payu. Menguju 35,
0: kan? Wah, hobi ya, emang uji ya, lagu ini, ya?
3: Oh, kan lagi.
0: Wih, hafal deh, ya. Melati. Wah, itu lagi. Ya. Oke, Payu.
3: Yo, assalamualaikum, Cik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu Dokir Mancik Becek. Ada lagu Nasi Badan untuk Mang Simon. Mas Simon, jangan sedih ya. Karena dunia itu tak selebar dan kelor.

0: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar negeri menjadi bukti popularitasnya yang terus meningkat.
1: Abah, udah, Bah, gosario, Bah, naik lagi, Bah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nak, Bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Karangan. Wow, singgonya ya. Lagunya spesial buat siapa tadi itu yang sudah minta lagu ini ya. Sudah kita rengek ke Cak Mana Manca Becek malam ini. Terasa cuaca begitu sangat-sangat apa ya malam ini ya. Sangat sejuk ya mungkin kalau Cak Ella merasa ke. Walaupun hari ini tidak hujan tapi kemarin itu luar biasa ya. Kita agak sedikit Cak Mana mah itu nah ya. Ketika hujan turun tuh wah singgo kato. Mecak tikus masuk got Cak Ilham kemarin tuh. Soalnya pemotor kan panas bedengkang mah itu nah. Hujannya udah merantau pulo di daerah mana tuh? Di daerah jalan apa yang ngarah ke Musi Dua itu cerah ada do hujan. Ketika sudah masuk di daerah Pak Jo basah. Woi singgonyo ya. Tapi enggak apa-apa lah itu rezeki untuk kita galau-galau macam-macam setelah sekian lama. Jadi kita tidak diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kemarin sudah kembali hujan dan sudah kembali membasahi bumi Sriwijaya Palembang. Wah, singgonyo ya. Payolah kita coba angkat lagi telepon enggak sabar lagi pengen kita angkat ke kita sapa ada siapa? Sumsel Merdendang.
1: Sumsel Merdendang.
0: Merdendang bukan berdendang. Merdendang.
1: Merdendang.
0: Nah, tuh dia Cik Asmi ya ini ya. Wah, alhamdulillah sehat, makan masih bobo. Oh, dapat banjir. Bukan banjir sih, deras nih
1: anak itu. Oke, kami semalam sih dari jam 3 sampai isya baru selesai.
0: Hah? Jam 3. Oh iya sama hujannya. Iya. Ada siang. Dari jam 3 petang kan? Singonya pas Cik Ilham nak balik siaran tuh tekurung. Mecah ini tekurungnya cak lagu yang wahai kabur dalam sangkar itu kan lagu ya.

0: ke tempat yang banyak.
1: Itu ya?
0: Iya.
1: Di mana nih yang itu acaranya itu?
0: Oh, di tempat Manghen.
1: Manghen?
0: Manghen Dravidodo.
1: Daerah mana itu?
0: Di Calon Babi.
1: Eh, di situ ya?
0: Iya.
1: Pokoknya aman Cik Helen datang siap ke karpet merah ya untuk lewat ya. Ngalah ke apa Cik Asmi tadi ya.
0: Awas,
1: cari Cik Helen
0: hari ini.
1: Iya, doa kebaik sehat, doa kebaik ada waktunya ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu pokoknya.
0: Iya,
1: okay. Oke, lagunya sudah kita siap ke Cik Asmi. Gek di Senjang Sekayu masuk lagi ya.
0: Iya untuk
1: siang sama petugas kita. Amin. Ya robbal alamin.
0: Ya, selamat
1: malam. Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asmi yang ada di Wai Hitam. Ini juga ada Sulai ya yang lagi monitor. Sudah ini lagu Sulai kita rengek ke. Sulaiman ini namanya. Tapi kami panggilnya Sulai. Nama akrabnya, wih singgonya lah sukses mainnya hari ya. Oke di belakang Sulai, nah tersebut Sulai. Di belakangnya Cik Asmi, kita angkat ke lagi ada siapa? Sumsel berdendang.
2: Berdendang Sumsel.
1: Wah, terbolak-balik singgonya ya.
2: Terbolak-balik berarti.
1: Sumsel berdendang bukan berdendang Sumsel.
2: Oh, salah ya.
1: Oh, langkah panjang, oh.
2: Bukan panjang, bulat, oh itu.
1: Cuma itu ya. Kalau lonjong bukan oh itu.
2: Nah,
1: itu dah.
2: Itu ini bukan apa? Telok.
1: Wah, manjang aja ini dah. Sampai ke telok-telok ini dah. Celi lagunya apa ini?
2: Lagu apa lah, Cek?
1: Balik nanyo dia nyo ya.
2: Coba lagu ini, Cek. Lagu Dulang Setodong, Cek.
1: Dulang Setodong.
2: Iya, Cek.
1: Coba kita cek dokin ada lagunya.
2: Lemak, Cek, masakan.
1: Dulang Setudung. Oke, ado Cek, Raden Gunawan ya.
2: Oh, iya Cek.
1: Yo. Ma itu ya. Payola Flamento. Wah, jauh ya.
2: Iya dong.
1: Alang ke Yadongnya dah. Payola kalau ma itu Cek Eli.
2: Cek Ilham telah makan belum?
1: Hah? Ubunya yang belum?
2: Ya, bubu lah.
1: Cek Ilham sekarang takut makan malam, ngapa lah ya?
2: Woi, dah main
1: setelah
2: genut juga biar
1: wah. Iya, uang tombonya ke atas, kita ke samping, Mbak Antona.
2: Oh, ini diikat, ya gak ke samping deh.
1: Iya, jadi pas berjalan yang apa dia itu, tas-tas pinggang aku jauh Mbak itu. Ah, ya aku nginonian ini dah.
2: Terima baik, Ham.
1: Penting sehat deh.
2: Sehat,
1: benar. Iya.
2: Iya itu ya, pokoknya Cik Ilham sehat-sehat terus ya.
1: Amin, ya robbal alamin.
2: Makan-makan, Mbak, mentengin makan, Mbak.
1: Iya deh, momen sehat deh ya.
2: Iya,
1: momen
2: sehat kan kuat makan pasti.
1: Iya.
2: Iya,
1: Pak Yo.
2: Yo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Singgungnya sebelum berangkat siaran tadi nama Ajo, Mbak itu nah. Pergi kan. Ini siaran, kaki balik jam 12 mulai. Lapar lagi, pas bangun. Seminggu nimbang badan, bu, gitu. Jauh naiknya. Dah ini nak ngerim be Cik Eli. Kaki orang tak acak beda ke. Mana Cik Eli, mana kebo. Agi belakang Cik Eli, sekarang telepon lagi. Kita rengek ke lagu ada siapa. Halo Sumsel berdendang.
3: Sumsel berdendang, malam.
1: Malam, kalau pagi tak berdendang donyo ya.
3: Iyo.
1: Tidur gitu.
3: Siapa aku nih?
1: Hah?
3: Siapa lah
1: ya?
3: Ngapola
1: beda. Ini Cik Ida bukan?
3: Iya.
1: Cik Ida di Cinta Manis.
3: Suka Cinta Lematang.
1: Suka Cinta Lematang. Oh jauh dari Lematang situ.
3: Iya udah Lematang.
1: Berapa jam dari situ ke Palembang?
3: Sekitar 3 jam lah.
1: 3 jam? Waduh lama ya.
3: Motor
1: barat. Ya. Kasih.
3: Lalu bu motor aja sehari semalam.
1: Sehari semalam?
3: Ya, motor
1: aye itu speedboat?
3: Iya dulu, bukan speedboat.
1: Apa motor aye itu? Wah, takut ah kami naik itu.
3: Oh dulu, itu nih anak kakek motor darat.
1: Ma itu ya?
3: Iya dulu.
1: Cik Ilham pernah waktu itu ke apa? Pulau Kemaru naik itulah tadi ketek kan. Wah, berpegang kuat singonyo. Sampai ngucap mak mano juara ujaku ini terungkap kan berenang tak pacak ma itu.
3: Kalau nyamuk
1: terpelayang. Ah, mentau Cek Edem. Jadi tepucat situ, tidak lagi. Bebek aku berjalan kaki juga kemarin tengah.
3: Itu okay. Cek Simon tadi nih.

0: waktu kelambit itu mandi. Uji yang setahu aku kelambit itu mandi bergantung, makan bergantung.
1: Itu ya.
0: Makan ya itu bergantung, mandi itu bergantung, minum bergantung. Nah, mandi mandi aja kencing lah dewe.
1: Iya, soalnya Cik Ilham ini tidak pernah bertetangguhan dengan kelambit, jadi tidak tahu mak itu
0: nah. Nah, setahu aku.
1: Iya ya,
0: iyalah. Nah, itu Simon dia mandi.
1: Agaklah kalau mak itu kaget kita bahas kelambitnya di lain kesempatan Cik ya. Agi di belakang lagunya, nih. Cik. Lagu apa?
0: Lagu apa? Lagu kumbang jambu.
1: Kumbang kumbang di taman bukan itu?
0: Kumbang jambu.
1: Oh, kumbang jambu, payolah mama itu nian.
0: Kirim galau-galau, Cik Eli tadi, Simon tadi. Terima kasih waktunya, ayo mari, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Cik Ida, kumbang jamu ini lagu Lampung. Kita Sumsel berdainan, jadi maaf kelah ya. Belum baca gitu, rengik ke payo. Kayaknya kita angkat ke lagi teleponnya, tenang. Waktu kita masih panjang. Pokoknya, sampai ke jam 24, kayak jam 12 malam. Kita bakal sama-sama mancik beca untuk di Sriwijaya malam. Ya, untuk Sulai, halo Sulai. Yang ada di Sukawinaton, wih, singgonya mancik BCE dulu, zaman Sulai masih apa tuh SMA, tidak salah. Wah, pokoknya kami pernah berjuang daya Sulai, pakai motor repo ya. Tapi alhamdulillah, sekarang dengan pencapaiannya, Cik Alham ikut bangga. Mak itu Naji, kok Sulai sudah punya usaha yang begitu sangat sudah maju pesat dan bahkan ini apa ya, menginspirasi kita-kita juga nih mancik BCE bahwasannya. Kalau kita pengen berusaha itu pasti ada jalannya juga. Oke, selain lagunya kita rengek ke juga ya, lagunya spesial. Jangan merenggut, jangan kemana-mana singgo kato ya. Dan kali ini, supaya Sulai juga monitor, ini lagu Cik Ilham, Heru, dan juga kawan-kawan lainnya. Ada lagu Modal Hawa, kita rengek ke ya. Dan yang masih jangan kemana-mana, Cik-Cik, tetap di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu, meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang, belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting. Tapi, jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Hey, koyong-koyong, kopi-kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Oke, balik lagi kita di Malam Ika untuk Senjan Sekayu edisi Kemis tanggal 23 Juli 2026. Sampai koyong awan di Sika ya. 3516656 pecah biasa yang nak milu bergabung. Kita buka ke teleponnya, kita boleh bakal macek ke WhatsApp di 0897788484. Yang nak bergabung dan coba koyong awan sapa dulu. Di ujung telepon kita ada siapa? Halo Senjan Sekayu.
1: Senjang Sekayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tadi ada koyong, ada kopi Asmi, ada koyong Aswin ya.
1: Apa kabar yung?
0: Alhamdulillah sehat. Cak mana kabarnya yung?
1: Kantong sehat.
0: Hah?
1: Kantong sehat.
0: Baru dijahit.
1: Hah?
0: Baru dijahit ya ko. Artinya tuh bolong, matan yung, alias buncu. Cak mana kalau koyong
1: oh,
0: dewe?
1: Oh, ya, pengunjung bulan ini.
0: Nah itu yungnya, menunjung bulan yungnya. Saya ku setiap bulan bau ujung kali dak?
1: Hah?
0: Bau ujung bulan.
1: Bulan dak ujungnya. Yuk.
0: Ma itu ya.
1: Paling sebelah be deh, bulan sebelah.
0: Wah, itu. Jadi malam ini aktivitasnya di rumah be.
1: Baru balik yuk.
0: Dari mana?
1: Itu ada tetangga di pemilih dua ninggal.
0: Oh, innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Mamanya kawan.
0: Itu yungnya. Jadi empai kobar balik kuma Mika.
1: Empai kobar.
0: Lame mat. Lame mat juga empai balik setengah sepuluh.
1: Ya kami emang itu habis sisa.
0: Oh, habis sisa.
1: Habis sisa. Ya itu habis maghrib itu di kena malam Jumat kan ya sih di masjid rutin. Oh. Habis sisa aja langsung tempat yang meninggal. Hari pertama kan.
0: Itu yang ya. Tapi ya, kalau
1: dua, tiga, kan,
0: gitu. Balik kita di dosun tuh aman ada yang berduka kita tuh biasanya mencak dulu tuh mau ke namanya serbet untuk makan nasi nah.
1: Masih sih kak.
0: Dem tuh di taruh.
1: Pagi tadi kan jenazah masih di rumah kan. Sama wak itu isinya beras apa mie apa suhu nama mie hun.
0: Ditaruh ke baskom itu yang ya baskom kecil. Dikebat dem tuh mak itu nah.
1: Dikebat.
0: Oh singgonya malah ngelek uang mawak itu tuh ah itu artinya ada yang meninggal itu
1: masih ada kami juga
0: masih situ yung apa kata kopi Asmin lagi
1: kalau ada dia mawak apa lalu ayam gula kopi
0: ayam ada pula ayam
1: beras ya
0: oh makanya ayam pula ya
1: ya di dusun tuh dia ibaratnya untuk nigo tuh dari keluarga tuh.
0: Itu ayam mentah atau ayam lama masak itu?
1: Ayam hidup.
0: Ayam hidup?
1: Ya aku ingat waktu mertua kemarin di dusun.
0: Udah
1: itu dia ada karun turunan pulau yang ngerainya. Jadi rumah-rumah nak nyumbang apa.
0: Oh ada di dusun tuh memang ada kegiatan perkumpulan karang taruna yung ya?
1: Ya kalau dusun di Asmi. Rumah aku kemarin merasa kalau nikah sama si Asmi kan jadi tahu.
0: Oh coba lah aku yang ngawan juara tinggal dusun. Milu ke karang taruna itu?
1: Karang taruna.
0: Singgonya datang dulu sekali kok aman ada kegiatan itu Nayong.
1: Itu bagus di cepat di Asmi itu karang turunannya bergeraknya yang ibarat untuk nyuci piring meromon karang turunan.
0: Wih kompak yong ya.
1: Oh, kompak ibarat kita Palembang kan ibu-ibu atau kurung catering kan. Kalau dia lanang-lanang bujang-bujang itu lah. Nanti ibu-ibu yang bagian nyuci piring.
0: Bujang gadis gale.
1: Iya bujang gadis
0: bareng. Betanak nasi mito.
1: Nah, romong itu namanya dia karang turun lah romongnya.
0: Dosun apa kopi Asmi itu?
1: Betur.
0: Betur.
1: Metur.
0: Metur. Daerah mana Metur ya. Tuh?
1: Peninjauan Batu Rajo.
0: Peninjauan Batu Rajo situ. Jadi kompak dosun situ. Lah lame apa tidak balik kopi Asmi?
1: Lah tahun lebih lah.
0: Lah lame mat artinya tuh.
1: Mat lagi jadi lah agak berat.
0: Lah jarang balik.
1: Kemarin ya. Ada emak, kadang setahun dua kali.
0: Itu udah Pak Pelayung namanya masa lalu setidaknya lah jadi ingatan kita bahwa di dusun kita dulu tuh ada dan juga kekompakan mudah-mudi di situ tuh cah itu metokan.
1: Tapi bagus ibaratnya.
0: Hah?
1: Bagus adat itu.
0: Bagus, kompak itu namanya.
1: Jarang di Palembang jangan aja kasih.
0: Oh ada telok pula
1: ya? Ya apa yang ada?
0: Apa yang ada? Yang dimasuk kayak yang ada tuh layungnya?
1: Emangnya ada kasih, oh ada masuk yuk.
0: Tuh, emangnya tidak terlalu dipaksa. Yang penting kita datang, bayang lah senang itu kan.
1: Kalau kami Palembang ini biasa hari pertama jenazah masih di rumah tuh mawak yang kata kuyung tadi kan. Sudah itu nigo nuju biasanya amplong.
0: Oh, makanya amplong yang nigo sama nuju.
1: Kami amplong.
0: Oh, itu.
1: Kalau dusun Jasmi dah kasi amplong, itu yang dibawa-bawanya tu lah.
0: Oh, yang bawaan itu tadi tu lah yang jadi-jadi ini buat tangan.
1: Bahan untuk nigo nuju.
0: Oh, itu.
1: Hari pertama, hari kedua nih gunuju kan.
0: Beda tempat, beda, beda tradisi, adat istiadatnya.
1: Kita pelan-pelan nih amplong.
0: Amplong ini.
1: Cuman yang bingung agak bingung tu cak. Yung kalau amplong nikah agak besar, kalau amplong kematian agak kecil.
0: Ngapain lah ya? Mungkin.
1: Ngapain lagi?
0: Yang ada pule, tidak pule sih sebenarnya besok kecilnya itu penting ikhlasnya tuh Nayung.
1: Cuman beda amplong nikah sama amplong itu. Sebenarnya mana besar kan musibah.
0: Oh itu ya.
1: Semestinya kan.
0: Mungkin yang ngamplop tuh pule apa ya istilah kata itu namanya istilah kata itu datang untuk noake bae gitu Nayung. Apa itu?
1: Kalau nikah kan dicatat, Jung. Kaki sama anak kita nikah dibalik.
0: Oh, dicatat, Jung, ya?
1: Dicatat.
0: Alah, malu kok sama anak ini, apa? Bisa,
1: aku yang ilham, maaf. Misalnya nikah ke anak, aku kan. Aku yang ilham ngamplok, satu. Dicatat, ya, aku yang ilham nikah ke anak, balik ke dalam, aku yang ilham ngamplok satu sama nikah.
0: Ya. Oh, nah itu. Dosa mana itu dicatat-catat, kan, itu?
1: Tidak dicatat.
0: Oh, itu, ya?
1: Tidak.
0: Oh, iya. Pape lah yang penting kita apa? Neman tapi yang mana dicatat-catat
1: kan? Menaku lemak lah pas kematian itulah yang besar kan itu kan lebih bermanfaat.
0: Itu yang
1: membantu kan?
0: Mudah-mudahan ya kita selalu diinjuk ke rezeki. Jadi baik yang ada musibah ataupun juga yang lagi nganten ke kita baca ngamplop galek mata Nayong. Oke, kalau itu. Kau nak lagu apa Yong malam Ika?
1: Lagu
0: aku yang ku jauh. Oh, lagu kupik ku jauh dekat situlah kupiknya kan.
1: Kupik yang lain.
0: Oh lah.
1: Kupik Nadia kan jauh di Suka Bangun.
0: Namanya woi dah.
1: apa-apa yang namanya kupik kan.
0: Oh benar. Dulur galek dah yong
1: apa kupik tu kan.
0: Lagu gadis ngula. Oh tadi ada yang minta lagu gadis ngula memang tadi tu ya siapa? Sarul di Pemulutan, minta lagu gadis ngula. Ika ada gadis ngula asli nah yang masuk. Namanya Apri Yung.
1: Iya, kawan film.
0: Oh, uang sika, uang belakang.
1: Uang belakang.
0: Uang kantor maksudnya tuh.
1: Oh, kok jadi kalau bintang tamu jadi nak ngobrol lu.
0: Bintang tamu. Pemalu uangnya. Tapi dah, dia lah galak ngonten kaman kau yang nak ngelik, kelik bedi.
1: Oh, iya.
0: Ilham Zuber.
1: Wow. Oh, Ilham Zuber
0: biasa. Zuber.
1: Oh. Anu kau punya aku yang Hajat Aspin ni.
0: Awak pas ladem lagu kage yang eh.
1: Ikan nonton kau yang lagi lab.
0: Ikan lagi lab ku.
1: Oh lagi lab.
0: Ku makai baju apa? Ya? Tebak yang warnanya yang.
1: Ya belum muka.
0: Belum ngelik yang eh.
1: Aku dekat kerudung dekat muka.
0: Ayo aman. Oh langsung dimati kena dah. Apa yuk terima kasih kau Asmi kau yang Aswin. Lagunya juga sedang kita siapkan. Di belakangnya kita sambut lagi ada siapa? Senjang Sekayu, selamat malam.
2: Senjang Sekayu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana? Alhamdulillah.
2: Koyong Ilham. Koyong Awan.
0: Koyong Awan, enggak namanya banyak namanya. Salah-salah kali ya.
2: Iya, sehat Koyong.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, sehat. Kalau Koyong, cak mana Yong kabarnya Yong?
2: Alhamdulillah.
0: Ladem galek deh Yong ya.
2: Koyong saldo.
0: Hah?
2: Koyong saldo.
0: Banyak nama Yong ya. Kadang Koyong teguh pendirian. Kalau Koyong saldo boleh.
2: Saldo.
0: Saldo artinya.
2: Apa jasun tadi rantak kantak pulau.
0: Aku dia sampai balik dari acara Yasinan.
2: Ya,
0: tetap kata tau. Apa dia itu tetap atas?
2: Tetap kata dia apa dia itu nomor berapa?
0: Itu? Tidak tertih ke Yong apa dia?
2: Iya dia tadi itu kan Tazia di sana
0: dicatat. Oh iya dicatat. Dia itu kan catatnya.
2: Iya aku catat nomor berapa dia itu kan.
0: Jadi kau yang Aswin 300 itu.
2: Nah catat
0: kan. Pas muka
2: dia nak ambilnya kapan apa?
0: nunggu apa goyong Asmi nunggu kakek goyong Akbar nganten nih, ada dak anak nganten nih bujangnya ada yang ya
2: ada kakek tak belum kakek kita undang.
0: Cuma nama di dosen kau juga cak itu adatnya yong
2: yo kalau mau baik cak itu lah
0: saling catet
2: kalau hajatan dia salam pengantin dicatat ya seluruh itu di mana gue dicatat itu
0: tapi tibet kami tidak getang nih yong paling diingat ya baik mak itu nah
2: tadi kata saya itu kalau lupa kita tidak diingat.
0: Oh, neman yongnya jadi yongnya.
2: Iya, itu tadi itu kita amplop kan dibawa balik dicatat.
0: Lah, mana aman kuda ngamplop itu tidak catat uang itu.
2: Silahab 2000.
0: Oh, 2000. 3000 yong. Ada 1000-nya.
2: 3000.
0: Ratusan. Itu.
2: Lelang juga, kan lelang dicatat juga.
0: Oh, ada lelangnya pula.
2: Lelang tembak ke baso daerah kami.
0: Oh lelang tuh yang ini yong, apa namanya tuh yang ngenjo isi perabot umat kata kopi ita waktu itu bukan?
2: Bukan yong, misalnya kita lelang nih yang duit yang.
0: Oh ada ya?
2: Ya misalnya itu no, koyong awan kan.
0: Oh.
2: Lelang bisa panggilan.
0: Oh yang makai
2: 200 kan.
0: Makai bolu acara malam itu?
2: Tidak lagi pakai bolu, ini pakai kadang tuh apa nih jam dinding.
0: Oh lah berganti ya?
2: Ya kadang tuh ulat, tengah lusin.
0: Oh mak itu.
2: Macam ada limut, payung, kadang itu.
0: Oh jadi jadat, itu acaranya macam. Acaranya di malam minggu atau malam setelah acara?
2: Belum ada acara itu lah, misalnya acara minggu sudah makan tuh mulai manggil-manggil.
0: Oh mak itu ya kalau di dusun ya?
2: Iya dipanggil sudah makan siang tuan, sudah acara inti. Ah mulai sudah makan.
0: Kalau lah sudah yang menang lelangnya kakek,
2: kan?
0: Yang menang lelangnya kakek, mana itu yong?
2: Tidak dipanggil lelang itu, dipanggil-panggil tuh langsung baik kamu atau
0: oh.
2: Dipanggil kalau ya, berapa ya dan ditentukan bisa kecilnya don. 200, 300, ada yang 1 juta, ada 500, kayak itulah.
0: Oh jadi dikumpul kayak nominal itu tadi.
2: Ya dikatakan nama misalnya koyong awan 300, Yasmin 500 misalnya kan.
0: Itu.
2: Yasmin 200, kayak itu dikatakan terus.
0: Itu namanya acara lelang.
2: Lelang, kayak nyanyi ya tadi yang besar duluan nyanyi.
0: Oh, duluan sekali. Kita. Selagu bae tapi yongnya.
2: Iya selagu.
0: Ay, dak cocok artinya untuk kau kena 4 lagu biasa mensuruh orang nyanyi.
2: Oh lelang cahaya itu 4 iko.
0: Lelang cuma sih kok. Nah nyanyi 4 kali joang. Ketahu ya kopi kita.
2: Lembang, lembang tuh sekendak nyanyian, masa itu naik, naik nyanyi ini caca. Lelang tak nyanyi.
0: Lagu oncak koyong awan kak lagu bekas pacar. Wow, singgonya. Aman serong menyanyi. Oh bukan lagi singgonya tuh. Aman kayak diingat kayak.
2: Banyak kalau bekas-bekas ini kan?
0: Ah, bekas ini yang ninggal ke utang mah itu nah yang bekasnya itu. Jangan noy ninggal ke utang. Lah putus masih ada utangnya tuh enggak boleh.
2: Jangan noy.
0: Sikok bae. Hah?
2: No, rami katanya acara.
0: Acaranya rami?
2: Rami.
0: Oh, itu payo mudah-mudahan kaget walaupun belum tahu tanggalnya PE.
2: Iya, udah tahun-tahun
0: ya. Ada waktu galak nanya ke kapan nikah, mak itu nak. Aman dak Sabtu Minggu, mak itu nak. Yang jawabnya.
2: Iya.
0: Dua ikut itu lah kan, aman Palembang.
2: Iya, kami ini tak tentu harinya, yang tak hari Senin, Sabtu, Rabu, Kamis, Laju.
0: Iya, yeah. Aman kita dusun tuh ya.
2: Iya. Palembang nak hari Minggu kan. Kami masing hari.
0: Area apa be? Biasa bahkan iya. Senin be ada kan di dusun tuh kan?
2: Masih.
0: Mm-mm.
2: Kalau Rebu Kemis, Lato Rebu Laju.
0: Oke, okay. Kalau mah itu. Koyong nak lagu apa yong? Malam kak yong?
2: Koyong lagunya aku apa ya tadi? Janji Putih Kayu.
0: Janji Putih Kayu, Pak Yong. Nah, mana itu yang kita hari ini? Yo untuk siapa yong?
2: Untuk Cahwi dengan Jasmin, untuk Saru dengan Lara juga, Sisi dengan Muju Sarko, Muju 035 juga, Ayah Sabari, Putra Banten sama Ibu, sudah itu Fauzan, Irin, Rian, Marudi juga kan, sampai dihilangkan bagian digasing, Pak Manam, Mang Simon, Mang Adi, Sukarami, Mang Adi Pitung, ada juga Mang Yasin juga, Mang Rizwan dan Yeninya kan.
0: Oke.
2: Sudah itu Isa juga kan. Sudah itu aku lagi Hendra Widodo juga sama Ibu Kartininya kan.
0: Mm-hmm.
2: Topik juga kan sama Tepinya.
0: Oke.
2: Okay. Sudah Papa Wendy juga Mas Mari Koramil. Sudah kita Papa Pak Zainal Anggur Suska juga kan.
0: Oke yong.
2: Eli Gando dengan apa dengan anak-anaknya kan.
0: Mm-hmm.
2: Kita Putra Jalur ada robot juga kan.
0: Yo.
2: Galau-galau
0: lah, Yung. Galau-galau pokoknya, Yung, ya.
2: Yo, disenggol galau deh.
0: Oke, okay, Pak Yo.
2: Nah, disenggol, Pak, aku lah, ya.
0: Mm-mm.
2: Untuk, no, ada lagi, Mang John di mana tuh?
0: Pak Raman. Pak Raman. Oh, kok yang Johan?
2: John, ada John juga, sih, Don.
0: Mm-mm, Pak Yo.
2: Bang Sakowi kemana lah, mau tak dengar masuk, kan?
0: Oke. Okay.
2: Untuk Elham, ucapnya salam sehat, banyak umur, banyak rezeki, udah lancar urusannya, kan?
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kalau balik hati-hati, Elham.
0: Yo, oke.
2: Okay. Coba, selamat bertugas, terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Koyung Akbar di Rantau Bayur, sudah bergabung. Di kesempatan malam ini kita sapa lagi, ada siapa di belakangnya? Halo Senyang Sekayu.
3: Halo Senyang Sekayu, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
3: Oh baik.
0: Alah Amir tak masuk mama ni.
3: Lah Amir mungkin kamu ni sekarang malam apa di kukuyung ni?
0: Lah Amir tak terdengar ya. Yo kami lah kalau lah pindah pulau belum?
3: Belum.
0: Masih pulau lah ni.
3: Apa di Kenten masih?
0: Oh masih Kenten situ lah. Mak mana kabarnya Yong, sehat Yong?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Uang umanya lah sehat pula apa?
3: Uang umanya belum ada dek.
0: Ah, ikat bukan Pak Pet bukan?
3: Bukan. Yasin.
0: Oh iya dah. Tadi kula ngomong ke tangi buntung Kenten. Dah.
3: Kami tunggu hujan nih. Kapan aja nyawa ini apa?
0: Hamil
3: sih kan. Dia tidak tahu berjadwal apa malam apa dia ni kan.
0: Caknya malah ngomong hujan itu lah berteleponan. Caknya retinya itu kan.
3: Tidak dalam perkiraan kami.
0: Wah, kan? Perkiraan untuk masa depan tak Yung ya?
3: Iya, perkiraan kami kan. Kapan kami ya? Cak Ham tu.
0: Yung, kalau kopi ani kan uang sekayu sama cakku.
3: Jadi orang kita kan, kita orang lain lagi ya deh.
0: Aman kau yang nak ngendak ke dia itu tadi nemu kayak dulu ada umatnya, jangan sampai cak kau yang berhan sampai kau PMR pua.
3: Aau, saya kalau nak beritemu dia lemak deh.
0: Itu nah.
3: Aau, saya kita ni kan sama-sama orang sekayu deh.
0: Jelah orang sekayu.
3: Sukarami, ada Rantau Panjang, ada Bapak Tomo.
0: Siapa Bapak Toman?
3: Ade lah.
0: Ade pula sama Bapak Toman. Ade yang Rantau Bayur namanya Teluk Kejeng.
3: Ya, Teluk Kejeng ada ya Sobari.
0: Ya, orang Teluk Kejeng. Kopean itu orang lompatan.
3: Teluk Kejeng bayangnya Teluk Kejeng yang Tokoya dan acara bayangnya lompatan kayu ada sekayu.
0: Nah. Wah, dah. Agak ketok tetangga yong ladasnya.
3: Aduh. Namun, Pak. Senjang sekayu aku kada nyasar aku.
0: Awe.
3: Aku senjang ngoken tinggal
0: aku. Saya uji tobok kan dulu pernah bekayu di dusun Niko yang Sebari.
3: Aku Teluk Kejeng. Oi, bos kali itu banyak bos di Teluk Kejeng tu.
0: Itu ya situ ya.
3: Aku.
0: Jadi lame mat apa situ?
3: Aku lame CP murah, DMK. BMK tu Bumi Karya kan?
0: Oh BMK. Bumi Karya.
3: Bumi Karya kan? CP murah, PT Hiu. Bos kali banyak bos itu.
0: Jadi lame perjalanan ke Sekayu tu menetap situ?
3: Aau lame. Oleh nak menetap jauh di kijang tu bae.
0: Lah lame menetap Sekayu akhirnya ke mana tadi ke Tangge Buntung? Tak tahunya mudah-mudahan jauh memang Sekayu lagi Kopi Ani tadi kan? Ya?
3: Bisa jadi, amin.
0: Amin, insyaallah, mudah-mudahan.
3: Rame di tu, kijing tu.
0: Itu ya.
3: Minta bercawa dengan minta waktu. Jadi, banyaknya nangkan-nangkanan adik,
0: Amin dosen kita memang mudah bangkan.
3: Memang, di tempat lu orang kamu ni ada kelainan kali tak ada sini. Tidak je
0: tu. Nama sekali tu galak itu. Ah benar benar.
3: Galak kita ucap-ucap macam-macam.
0: Adio benar. Payo mami itu nian. Koyong, ikatlah banyak yang ngetok lawang belakang kak ni nak masuk boleh ujanya. Nak lagu apa tu bu?
3: Kita petembak poin be lagunya.
0: Angkat tembak poinnya dah. Lagu apa?
3: Lagunya lagu senyang sekayu.
0: Senyang sekayu. Cuma agak ujung tak apa yo ngek?
3: Aku pilih ke yang agak dangdut sedikit eh.
0: Ayo, payo.
3: Ya aku kirim tembak lurus baik dari A sampai Z eh tanpa terkecuali eh. Dari gale-gale eh. Baik pun kuyung-kuyung maupun kupi-kupi eh.
0: Yo.
3: Ucapannya terhanyut dalam kemesraan.
0: Wow, eh. Itu yo ngek.
3: Dan juga dikirim buat semua all crew. RRI Perompat eh di mana saja bang.
0: Ayo.
3: Ucapannya salam kompak dan penuh kekuatan.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Kalau spesialnya buat yang di sana lah.
0: Yang di mana?
3: Tak tahu. Namanya,
0: oh, pokoknya. Yang di Kenton. Di Saku Kenton kan?
3: Dan bukan. Pokoknya spesial buat yang di hati ya.
0: Payo.
3: Ucapannya di ujung itu terkenang masa lalu.
0: Wah, itu. Payo yo.
3: Jangan ke mana-mana.
0: Ayo, payo, payo.
3: Makanya aku sebut di ujung itu terkenang masa lalu ya.
0: Oh, bukan lagi singgonya ya.
3: Wui, pada waktu itu kacik lagi deh.
0: Itu ya.
3: Tak nyangka yang ini nak jadi mini ya.
0: Siapa
3: ya? Tak nyangka kita nak jadi nikah juga ya.
0: Au, perjalanan hidup galek itu yo.
3: Itu lagi hidupan. Au, dan bukan aku nyetar itu. Belakang malah ada
0: yo, payo. Lagi bawa ke puang kita. Yo, payo.
3: Moga kamu sehat selalu ya.
0: Amin, ya rabbal alamin.
3: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada koyong. Yasin di Tangi Buntung singgo kate dulu koyong awan masih kecil nih amen tuh nah tapi di radio sebelah bayang ke bekoyong koyong awan umur apa itu belasan tahun tuh lah mulai bersiaran waktu itu nah jadi adalah koyong Yasin ada kope Ani pule dulu tuh memang dekat Cinta Lame. Oke Cinta Lame bersemi kembali ya Mancak Jawang tuh CLBK. Payo di belakangnya Koyong Yasin. Kita angkat ke ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kopi Sisi.
4: Iya.
0: Apa kabar? Apa kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik, sehat Pe.
4: Iya, sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi aktivitas malam Kak Mama Nep.
4: Tidak
0: kata, nak
4: siap-siap
0: tidur. Oh, itu ya. Jadi di rumah bae. Oke. Supaya siap-siapnya tambah lemak. Lagunya lagu apa, Pe?
4: Lagunya ini Senjang.
0: Senjang. Pak Yur Weko yang sudah merengek ke Senjang. Kita merengek ke, Pe? Oke.
4: Yo, makasih, kawan-kawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, itu. Oke, caknya lah sepi di situ, Pe.
1: Sepi.
0: Lah tidur galek caknya tuh anggota. Coba Pe bangun ke dulu cak tiga iko.
1: Rame.
0: Lo kak ini tidak setiduan lagi sampai subuh.
1: Oh iya, tidak tidur lagi deh.
0: Oke, Kopi Eli nak lagu apa Kopi Eli?
1: Coba lagu yang ini belum, sudah belum.
0: Hah?
1: Yang baliklah sayang itu.
0: Baliklah sayang belum. Lagi. Kita rengek ke Pe. Oh, singgungnya sedih Pe. Mane merantau, tidak tahu di mana itu apa masih ada apa mak mane.
1: Gimana baliklah masih ada.
0: Itu sedih nih yang singgungnya tuh. Oh,
1: ada videonya kalau itu.
0: Hah?
1: Ada video klipnya kalau.
0: Itu ya.
1: Ya kalau kan. Ya kirimnya untuk galau-galau Bayum.
0: Oke. Okay.
1: Yang lagi dengeri acara Senjang Sekayu, selamat malam. Ya Payu, uang sekayu-sekayu masuklah.
0: Masuklah gale.
1: Ada koyong awan.
0: Yo.
1: Gak ada koyong pelangi pula.
0: Koyong awan bae suwe koyong pelangi. Yo ku siapa? Siapa lagi?
1: Ya itu wae. Untuk pengawan balik hati-hati yo.
0: Oke.
1: Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Besok siaran enggak? Insyaallah libur.
1: Libur. Selamat berlibur-libur.
0: Sama istirahat kalau libur, tadi boleh libur.
1: Istirahat.
0: Nak beradu-adu pula ngencang ke kaki.
1: Selamat istirahat.
0: Ayo, minum
1: teh. Mau makan besok tiungnya.
0: Ayo, agak laju asam lambung mau nak makan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Eli Sugigi yang sudah bergabung. Terima kasih teleponnya. Di belakangnya kita sambut kembali 351656. Kita sapa sih kalau penelpon lagi manca bicara sebelum kita ke lagu. Ada siapa? Halo Senjang Sekayu.
2: Senjang Sekayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kopi Nadia.
2: Tahu yo.
0: Tadi dapat kiriman tadi itu dari dua sejoli.
2: Oh, yang di itu yang ya?
0: Di mana?
2: Yang di Waitam itu.
0: Ah, Benonia. Jadi Kopi Nadia jadi panitia jonya minggu kage. Biasa Pak.
2: Itulah yung.
0: Panitia seksi ininya apa namanya sesi konsumsi?
2: Tidak ada cobonya yung.
0: Bukan sesi tuan rumah bukan ya?
2: Ya, bukan. Kalau tuan rumah itu nih Koyong Hendra Widodo.
0: Oh itu tempat Kopi Nadia lah dem kan?
2: Sudah lebaran kemarin yung ini lain lagi acaranya yung
0: ya. Uji kabar ada Kopi Ani.
2: Kopi Ani.
0: Nama acaranya memang situ.
2: Kumpul-kumpul ini Pak yung kita yang di perumpan ini yung.
0: Makan tak makan yang penting kita kumpul.
2: Oh, iya sama yang apa? Dengar yung ya.
0: Koyong Widodo tuh di Talang Jambi kan? Taljem.
2: Taljem.
0: Benar. Oh dekat dengan Koyong Awan situ, tidak boleh jauh.
2: Jauh
0: yang ni. Minggu pe, mudah-mudahan sehat gale-gale. Angkin pacak pakai baju baru kan biasanya pakai baju anyar gale kalau ada pertemuan itu.
2: Kalau lah kumpul-kumpul mika ya.
0: Kopi Ani, Kopi Ita, Kopi Ita mana?
2: Ah, Kopi Ita, insya Allah kalau ada halangan yo hadir.
0: Jadi panitia boleh apa?
2: Panitia juga yo gitu. Itu bagian ibu panggung dia.
0: Wah, penyanyinya pe.
2: Tidak, kalau ibu panggung.
0: Oh, panggung masak. Ya, aku panggung nyanyi, panggung masak artinya tuh.
2: Kalau yang biduan yung, biar laku bayi yung.
0: Lagunya, lagu oncak tuh lah. Lagu barat.
2: Lagu barat ini.
0: Ada koyong uju. Oh, lemak ya singgungnya ya. Cuman, apa namanya itu, kalau balik-balik ke dusun itu, di Padang tuh ada pula istilah acara lempar selendang tuh ada pe, kumpul-kumpul bujang gadis macam tu nak.
2: Ada yang cuma aku tak tahu yang dah lama dah balik dosen tu yang balik kampung tu.
0: Itu ya.
2: Mungkin ada yang cuma apa?
0: Tak pernah milu.
2: Karena memang lah jarang balik yang ke kampung tu.
0: Oh lah lama.
2: Kalau aduh ini biasanya kalau ada momen-momen spesial lah ya itu kan.
0: Itu baru balik.
2: Lebaran biasanya kan.
0: Mm-mm.
2: Ini tu terakhir balik ke Padang tuh yung kami terakhir 2016 yung.
0: Oh lah lame.

0: Lamenian singgonya tuh 2016 lah nak 10 tahun.
1: Lah. Keluarga kan yang kadang tuh juga lah banyak yang keluar yuk dari pada lah banyak yang banyak lah yang di Bangka, yang di Jawa kan yuk.
0: Iya.
1: Iya kalau ada itulah kalau ada momen-momen spesial yuk balik situ tuh kan.
0: Itu pe. Oke lah kalau itu pe lagunya lagu apa?
1: Apa yang lagunya? Tapi yang minta rekomendasi lah apa dia yang lagi?
0: Lagu Pucuk Pau.
1: Pucuk Pau. Nah jadi juga yuk.
0: Oke kita rengek ke.
1: Pucuk Pau
0: ya. Kopi nak bersalam untuk siapa?
1: Salam untuk segala koin segala kopi lah yang ni. Segala yang ni.
0: Oke.
1: Yang lagi nunggu ni. Bukan dia lo masuk yuk.
0: Lagi nyayak nanya.
1: Nyayak apa ya nyayak tu yuk?
0: Nyayak tu nempi beras macam itu nabe.
1: Oh nempi beras.
0: Oh. Ih, tapi dah baik nempi beras malam-malam ya.
1: Tak boleh ni.
0: Pak Malik je orang tu.
1: Pak Malik.
0: Saya
1: ni nak pedak yuk kadang mistik saya biasa
0: yuk itu kan yuk. Walau alam tak pe.
1: Iya.
0: Sama je orang jangannya kopi Nadia di Sukabangun meli es ke daerah Jakabaring macam itu nabe.
1: Pe,
0: air
1: di jalan.
0: Ongkosnya pe besok macam tu nah.
1: Ongkosnya besok diongkosnya dari
0: harga ini. Lah itu kan.
1: Mungkin kopi ani ini lagi ni, yang lagi siap lagi bersisir, berpupur ini.
0: Tengah mana? Tengah malam. Bebedak.
1: Online ini. Memang spesial nih kalau masuk di kopi awal di berdandan dulu dia.
0: Kopi Ita, nama mana kopi Ita?
1: Kalau kopi Ita, tengok dia tu. Belum kebagian be.
0: Belum be masuk dah ya.
1: Belum. Dan dulu kopi Ani dulu.
0: Pokoknya kita tunggu ke galek. Kopi Ani, kopi Ita.
1: Cuma kopi Ani nyudahi, jangan juga tak nyudahi. Okay.
0: Kopi Ani.
1: Putus tengah jalan ni nak ada.
0: Kopi Ani galak metu kayak bintang di pucuk palak kau ngawan mutar-mutar macam
1: itu
0: nah.
1: Itu. Mudah-mudahan malam ini tidak yuk.
0: Tidak, dia lah masuk.
1: Tidak
0: metu
1: bintang ini.
0: Metu ini bulan.
1: Metu bunga-bunga.
0: Oke.
1: Itu yang ini.
0: Yo, Pak Yo.
1: Untuk yang awan tuh selamat bertugas tuh yang
0: ini. Oke.
1: Selalu.
0: Amin.
1: Selalu pokoknya yuk.
0: Amin.
1: Balik hati-hati, Pak Yo. Makasih yang ini.
0: Yo, sama-sama.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kopi Nadia yang ada di Sukabangun 1. Terima kasih teleponnya, Kopi Kopi. Kita ke lagu dulu, gekku balik lagi, ku nak minum dulu, tetap disikat di Senyang Sekayu, Pukul 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ayo kuyang kopi. Amon ngana tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
1: Berbahan dasar beras ketan santan kelapa, masyarakat Musema Sumatera Selatan menyajikan makanan ini dalam berbagai prosesi acara adat. Iya, makanan ini adalah lemang, makanan khas masyarakat Melayu yang pembuatannya sendiri menggunakan media bambu yang dilapisi daun pisang. Dibakar hingga matang. Pembuatan dan penggunaan atau cara menikmati lemang ini pun tergantung dari daerah masing-masing. Salah satu lemang yang ada dalam masyarakat Besema Sumatera Selatan adalah lemang pegupuk. Sama seperti lemang pada umumnya, hanya saja bambu yang digunakan untuk membuat lemang ini menggunakan bambu yang kecil. Berikut tujuan pembuatannya. Kalau lemang biasa, digunakan pada acara khusus seperti pernikahan. Sementara lemang pegupu ini dipakai masyarakat Besema sebagai syarat dalam sebuah tradisi, yakni mbalika, sebuah tradisi memberi lemang kepada orang yang telah mengobati sebagai wujud terima kasih. Lemang pegupu ini juga sering digunakan pada saat ziarah ke suatu tempat yang dikeramatkan.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Payo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu.
1: Ayo balik lagi ke Ngopi Senjang Sekayu di menit ke 19 melanggar dari jam 22 malam. Kita angkat lagi line telepon di 0711351656. Nama deh siapa? Halo Senjang Sekayu. Oke, silakan dicoba kembali mancibicek di kesempatan malam ini, Kak. Mumpung masih ada waktu ya, kita angkat, ke ada siapa Senjang Sekayu?
2: Senjang Sekayu.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kopi Anggita.
2: Iya benar.
1: Dipanggil Anggi atau dipanggil Gita?
2: Ada panggil Anggi.
1: Hah?
2: Dipanggil Anggi.
1: Anggi. Cak mana kopi Anggi? Malam Ika sehat.
2: Malam Ika sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Belum makan.
1: Lah sudah, tinggal tidur kage belum.
2: Iya, ya tidur.
1: Kalau kopi Anggi biasanya ikut juga enggak? Di situ ada enggak perkumpulan Cak Karang Taruna?
2: Karang Taruna. Tidak lagi.
1: Dulu ada ya?
2: Dulu tuh ada sih, tapi tidak ikut.
1: Kenapa enggak milu?
2: Tidak, memang tidak.
1: Itu ya. Karena sibuk uangnya ya.
2: Oh iya.
1: Tapi kalau di daerah mana tuh Kopi Anggita?
2: Karang Tarunanya ada di Kalidonia.
1: Oh, di Palembang ya.
2: Iya.
1: Kegiatannya ngapa betul biasanya? Pengen ikutan juga itu.
2: Karang Taruna kayak ini loh, kayak
1: apa tuh?
2: Sejenis Tagana tau? Taruna Siaga Bencana.
1: Oh itu.
2: Yang ada di ini loh, yang di jalan sosial.
1: Di jalan sosial dekat Koyongawan, sosial KM 5.
2: Iya, soalnya ada kawan kan kerja di situ, jadi sedikit banyak tahu lah.
1: Oh pernah lewat situ?
2: Bukan pernah lewat situ, tapi kasih tau deh.
1: Koyongawan dulu berapa tahun tinggal di situ? Zaman kecil temannya jalan kaki lewat di jalan sosial.
2: Iya, karena saya tahu itu mantan sih kerja di situ.
1: Oh, itu Karang Taruna. Tapi kalau Karang Taruna di dusun kita itu Bujang Gadis, itu nakope Anggita.
2: Iya, Bujang Gadis memang.
1: Oh, memang Bujang Gadis pula.
2: Kalau ada bencana mereka datang.
1: Oh itu ya kegiatan sosial pe.
2: Kadang bersih-bersih gotong royong hari minggu kan.
1: Wih luar biasa itu. Kalau cari dosen tuh Karang Tarunanya ada hajatan. Cak yang tadi cerita siapa tadi tuh ya? Dianya milu apa jadi panitia, itu membantu warga. Cak itu tadi kan.
2: Langsung lagu
1: sih. Oh, nak langsung lagu. Payo, nak lagu apa? Ada yang manggil caknya itu tadi ya?
2: Iya, yang sebelah
1: sih. Itu lagu apa?
2: Lagunya apa? Ngapenga.
1: Oke, salamnya untuk siapa, Gope?
2: Salamnya untuk apa cewek kalau segala
1: kopi segala koyong.
2: Oh ya, salamnya untuk segala kopi segala koyong segala galu-galunya lah.
1: Oke.
2: Okay. Spesial untuk Bang Andre. Untuk koyong Iwan.
1: Koyong Awan.
2: Koyong Awan selama bertugas sampai tuntas. Baliknya hati-hati kalau ada lubang minggir jangan diserobot.
1: Oke, Pe.
2: Oke, ya. Assalamualaikum, Bang Iwan.
1: Waalaikumsalam. Kopi Anggita sudah bergabung. Terima kasih. Lagu ngapengnya itu caknya salah, Kopi. Lagu yang Kopi maksud tuh mungkin lagu untuk nga. Kan ngapenga. Kalau ngapenga tuh kalau sekayunya agak sedikit marah itu artinya. Tapi kalau untuk nga ada lagunya sudah kita siap kayak ditunggu ke BP ya. Di belakang Kopi Anggita 351656 kita coba sapa lagi ada siapa? Senyang Sekayu. Halo. Oke. Kayaknya lagu bujang tua ini ya menemani miss call nih dah. Halo Senyang Sekayu.
3: Dendang Sekayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa kabarnya?
3: Apa kabar Koyung?
1: Alhamdulillah sehat Koyung Andra ini.
3: Alah kesegar suara tuh.
1: Iya apa?
3: Sampai habis ngopi.
1: Bah itu ya. Padahal.
3: Padahal belum.
1: Padahal nah ini. Padahal tadi tidak Koyung Awan tidak ngopi Koyung Awan.
3: Tidak ngopi. Ngeteh.
1: Ngeteh juga tidak. Tidak juga.
3: Mantap, tidak galak.
1: Awalnya putih itulah kita ini. Ada memang minum. Tidak boleh.
3: Tidak boleh. Nyeri pakai Koyung lah, tidak
1: kan? Pernah aku nyeri tapi nak ini nak tahannya tidak nyeri itu kan? Nah ngomongin soal nyeri itu tradisi lama pula itu Yong ya?
3: Iya.
1: Koyung pernah ada nyeri?
3: Pernah.
1: Itu sama kayak apa Yong? Yang apa nyebutnya tuh? Dia tuh keras. Dikatakan jahe bukan jahe tapi keras. Mana? Kemiri apa itu bukan?
3: Yang mana?
1: Ada dia tuh dibuka makai catang itu nah. Di bagian terakhir dia tuh makannya tuh. Ada kan Yongnya itu Yongnya?
3: Ada.
1: Apa itu nyebutnya?
3: Yalah, kemiri.
1: Oh jalalah kemirinya?
3: Gambir.
1: Oh gambir. Pokoknya puyang nenek zaman dulu tuh kalau nyeri tuh petangarai nang kakinya sambil selonjoran kan. Ngembek lah dia kotak bekas kotak roti tadi pas dibuka bukan roti. Isi siri tadi, ada siri, ada apa? Yang kapur, itu kapur. Kapur dioles tuh nayongnya.
3: Iya.
1: Nah cuman itu ada yang cak besabut tuh apa itu Yong?
3: Kasih kita gambir itu sih kok.
1: Iya, tidak yang besabut-sabut itu nah. Tidak tahu Yong.
3: Tidak ingat aku nama itu Yong.
1: Pokoknya dia olet-oletnya, itu nak kaki di ujung-ujung. Abang galek. Singgonya abang galek kan.
3: Kami dulu makanya melok-melok nyeri itu olehnya kan nenek dulu almarhum nyeri.
1: Aku masih terbayang nih Yong.
3: Jadi kan rumah kami dulu kan rumah tinggi. Galak main apa? Sumput-sumputan itu jong kami dusun.
1: Tokopan.
3: Kan? Nah, jadi nenek tadi sambil makan siri di pucuk tadi, buang banyu ludah.
1: Lah, itu. Abang singgonya ya.
3: Jadi abang kawan tadi kena banyu ludah nenek tadi. Nah, jadi oleh abang tadi kan ini apa? Ngomonglah ke kawan nih. Apa katanya kena baju aku nih kan? Tak tahu ji kawan tadi kan. Kalau banyu siri kata kawan. Nah terus apa nenek tadi manggil kami lah pas manggil kawan tadi melo. Nah ji nenek baju nggak kena banyu ini banyu luda siri ku tadi berarti.
1: Tapi ayo siri nah, itu memang.
3: Nah tidak percaya tuh yuk jadi dia melo ini. Nyoba kami tuh nyoba makan siri.
1: Oh itulah jadi awal mulai nyicip. Jadi
3: tahu rasa siri ini.
1: Mama nih, mama menurut Koyung rasa siri.
3: Sudah dimakan tadi kan kita buang banyu ludah tadi kan. Ya rupanya memang merah. Yang abang nian.
1: Jadi abek siri itu ada min-minnya Yong ya. Jangan rasa sejuk main itu nah.
3: Iya.
1: Tapi ngapain lah sama nenek-nenek tuh tahan nih sama itu dah.
3: Wih, dia tuh ngawet ke gigi yung
1: satunya. Jadi putih, bersih itu kan. Tapi ayonya memang dibuang kan, gak boleh di itu.
3: Iya, gak boleh ditelan.
1: Gak boleh ditelan, nah dan itu boleh namanya. Dia tuh yang koyongan dulu pernah nyoba tapi gak tahan. Pernah nyoba sekali gak tahan.
3: Pedas itu rasanya yung.
1: Pedas cak min mak mane mak itu nah. Singgonya itu. Iya. Cuma nenek-nenek memang tahannya, tapi Maika lah jarang ya kita nyengok nenek-nenek nyeri ya. Wih, deh melamin ya itu.
3: Tapi kalau tempat pesirian masih ada gitu yuk.
1: Batang siri.
3: Tempat pesiriannya ada masih.
1: Apa dia tempat pesirian tuh? Yuk?
3: Di tempat pesiriannya.
1: Wadahnya.
3: Tempat ada tempat kapur sirinya itu ada masih.
1: Oh wadah maksudnya tuh. Itu.
3: Aman di sini kan jadi adat itu.
1: Lah jadi tradisi.
3: Kalau ada yang nak nikahan, nak bawa itu.
1: Oh, cak wang nari tangga itu.
3: Bawa apa?
1: Kapur
3: siri itu dibawa jauh kami sini.
1: Yang makai wadah cak wadah tisu diokir itu yang eh. Benar, dibawa oleh penari tangga. Nah itu, tapi itulah tradisi lama.
3: Kalau kita serah-serahan itu diserahkan itu Yung.
1: Skaper siri tadi.
3: Setelah diserahkan, kita nak balik dibalikkan itu. Nah, pas itu. Kita sudah acara. Nah, itu dia itu.
1: Termasuklah kaki ke kan tempat
3: persiringan itu kan lengkap itu adegale itu dari kirinya lagi ada itu.
1: Itu ya wadahnya. Termasuklah tempat kopi Anggita kaki.
3: Tidak beda-beda.
1: Oh, beda. Cuman masuknya ngapain kompakan nih ya? Kopi Anggita atau telepon Koyung Andra langsung masuk. Oh, boleh lah Joko saat
3: lagunya
1: kesini.
3: Lagunya tadi memang salah judul itu, Yung.
1: Untungnya. Langsung tahu
3: yang
1: ya.
3: Yang Koyung sebut ke tadi lah itu judulnya tuh.
1: Ah, untungnya judulnya tuh. Aman ngapeng atau ngapeng kan sama itu. Lagunya sedang kita gitu, sih. Oke, Koyung kalau Koyung dewe lagu apa?
3: Ada yang cerita pernah aku dengar dulu di Skyu tuh lagunya itu tentang orang tani, udah salah, orang motong karet. Lagu apa itu judulnya? Tuh?
1: Motong karet bukan Skyu, netak aman Skyu bahasanya.
3: Apa?
1: Netak bukan motong, suwe yung itu salah judul pula itu caknya itu.
3: Netak awalnya sampai bahaya itu.
1: Cuma bahasa Skyu netak bukan motong.
3: Ah sampai bahaya tapi artinya yung yung kami.
1: Tapi aman judulnya salah caknya tuh. Apa lah judulnya?
3: Apa itu nama judul lagu itu? Kisah tentang orang ini maksudnya itu.
1: Apa ya?
3: Itu kurang aku dengar dulu.
1: Gadis ngula apa?
3: Nah, kalunian. Awe. Pokoknya kisah-kisahnya mah itulah.
1: Ada neta yang mawa ini apa?
3: Ada video kasetnya kan dulu.
1: Awe gadis ngula itu caranya tuh, Yung.
3: Minta lagu itu aku.
1: Ayo kita rengek ke. Besalamnya untuk siapa, Yung?
3: Kirim dikit ya, Yung ya. Tapi dan apa panjang lebar kita meloan yang turun tadi baik kalau.
1: Awe.
3: Segalek kuyung, segalek kupe.
1: Ah, kena galek pokoknya ya.
3: Melok dia be, jadi mudah kan kalau dia nak melok boleh.
1: Ucapannya apa Yung?
3: Ucapannya selamat malam, sehat selalu barang seluruh pendengar ya.
1: Oke.
3: Okay. Baik penyang kupe maupun penyang kuyung. Juga buat kuyungnya juga ya. Sehat selalu barang keluarga. Dimulakan segala urusan Yung ya.
1: Amin ya robbal alamin.
3: Lagunya ada Yung ya.
1: Ada lah sih. Kita siap ke Yung.
3: Kemudian Yung lagunya Yung. Pokoknya lah dari tadi mencet-mencet melok nih anakku.
1: Masuk akhirnya Yung
3: kawan siaran.
1: Nah itu alhamdulillah.
3: Aku hobi soalnya Yung. Walaupun aku tak terlalu pandai bahasa Koyung.
1: Jadi belajar lah Yung ya. Siapa tahu kaget.
3: Dikit-dikit agak ngerti bahasa yang apa itu bahasa Jawa.
1: Bahasa Jawa, bahasa Skyu. Kita bukan bahasa Jawa.
3: Aku dah tahan bahasa itu, dah ngerti ini anak.
1: Aman dipelajari pasti paca. Namanya Indonesia dengan keragaman luar biasa yang paling kita bangga kem itu nanya dengan bahasa.
3: Kalau bahasa Skyu, insya Allah bisa dikit-dikit.
1: Bisa tu lo Yung, paca aman Skyu tu.
3: Ya Allah.
1: Bisa tu lo berbisa namanya.
3: Gabung-gabung Pak Yung.
1: Ayo Pak Yung.
3: Melihai soalnya aku nih.
1: Itu Yung ya. Oke Yung.
3: Spesial Yung ya.
1: Yo.
3: Spesialnya buat Anggita tadi ya.
1: Oke okay.
3: Lagunya tadi jangan lupa Yung diputar Yung.
1: Kita rengek ke.
3: Salah judulnya memang.
1: Itu ya.
3: Benar kelak leku Yung. Yo, semoga dia sehat bareng keluarganya Yung ya.
1: Amin.
3: Itu Pak Yung. Makasih waktunya Yung ya.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Koyung Andra. Yang ada di mana Koyung Andra kak? Oke, sudah bergabung. Terima kasih di Muara ini memang ada salah ya. Lagunya sudah kita siapkan. Dan di belakang Koyung Andra kita sambut kembali ada siapa? Senyum Skyu.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Iya, dengan siapa di sana?
1: Aduh, kita di sini.
4: Iya.
1: Kayak Putra Banten ya.
4: Au.
1: Belum tidur.
4: Gimana kabar tuh?
1: Alhamdulillah sehat. Belum tidur apa?
4: Belum, dari tadi mantau udah masuk-masuk. Frekuensi perempat hilang-hilangan sini.
1: Ika lah bagus lah ringke.
4: Lah agak mending ringke.
1: Alhamdulillah lah pacak nengok lagi yo ngek.
4: Au.
1: Jadi malam Ika lagi bersantai bae.
4: Bukan santai-santai lagi, berguling-gulingian lah, Den.
1: Kalau Koyung mau Jawa, Yung, ya?
4: Hah?
1: Koyung mau Jawa, kan?
4: Au.
1: Pindah ke daerah mana, Kak? Sungai Lilin?
4: Di Bayung Lencir.
1: Bayung Lencir, kecamatannya. Di situ lah lame, kan, Yung, ya? Tinggal situ.
4: 2008, 18 tahun.
1: Lah lame, ya?
4: Lame, Yung. Lah bakar sudah.
1: Jadi ke Jawa itu pas lebaran atau pas mana?
4: Kemarin bulan 6 kemarin ke Jawa ya.
1: Oh, pantesan agak ngilang dikit waktu itu.
4: Oh.
1: Bulan 6, bulan getang.
4: Bulan belakang kemarin.
1: Oh, baru ya. Yoko kalau yang waktu-waktu itu.
4: Berangkat kan.
1: Dalam rangka apa itu, Yong?
4: Ah, ade itu anak-anak itu apa begini
1: gitu. Jadi mak mana perjalanan darat itu?
4: Darat perjalanan dari Palembang ke Bangkawan ini lewat tol cuma kurang lebih 4 jam. Cuman udah turun-turun kan laju baik kan.
1: Itu naik travel atau estafet?
4: Mobil dia Pak Yung.
1: Wah, rame-rame Yong ya.
4: Iya, ada Ayu, ada kakak, anak, mantu kan.
1: Jadi nyampai di situ?
4: Dari sini jam 3 siang, naik-naik di situ banyak jalan-jalan di kuli-kuli kan. Pokoknya jam 12 jam 1, jam 1 udah salah tuh lah di tol. Ya Soekarno Hatta situ masuk kan. Nah, tol laju ke sampai ke bawah itu kalau sudah jam 7. Itu biasa santai anak kan.
1: Jam 7.
4: Jam 7 pagi. Ya anak kan tahu dewe, super capek dewe kan. Nah, bergantian lah dengan bininya tadi.
1: Oh, jadi pergi jam
4: jam 3, 3 pagi,
1: datang jam
4: 3 sore di sini jam 7 pagi lah bakau nih.
1: Oke.
4: Nah, jam 7 tadi nyebrang lah kurang lebih 2 jam.
1: Oh, 2 jam ya, lama ya mainnya nyebrangnya.
4: Kalau kapal itu yang mobil masuk ke kapal itu.
1: Oh, dulu 3 jam ini lah agak cepat ya.
4: Lumayan 2 jam. Kalau dari Merak ke rumah itu lewat pinggir pantai terus paling 2 jam juga.
1: Oh, jadi total perjalanan sekitar berapa itu?
4: Ya kalau dihitung-hitung sehari semalam udah nyampe sehari semalam
1: udah nyampe karena lah di jalan tol tadi kan.
4: Nah kalau di dalam dulu jauh muter-muter.
1: Oh lama Yong.
4: Mau.
1: Alhamdulillah jadi ada kesempatan balik kampung lagi deh Yong ya.
4: Insya Allah kalau ada rezeki kan.
1: Jadi banyak ketemu dulur di situ.
4: Ya bukan ketemu-temu lagi kawan-kawan lama waktu muda dulu kan ya. Dari ngoyor sana ngoyor sini nyari kawan bekas waktu kita muda itu kan.
1: Ketemu?
4: Hai, ketemu yuk.
1: Alhamdulillah ada galek maksudnya. Jadi bahasanya Jawanya masih tok nih, masih medok yuk emang balik tuh.
4: Ya, Banten-Banten nih kan yuk.
1: Banten. Kalau dari desa Malimping juga itu yuk?
4: Oh, sebelum aku sini.
1: Sebelum Malimping?
4: Yo, kalau Malimping kan dari Sekerti belok kiri masuk sana dalam.
1: Dulu kau yang awan pernah nonton apa tuh yang di bawah jembatan Ampera tuh nah. Pertunjukan dari Uang Malimping katanya itu. Di situ. Jadi itu kan termasuk di Banten itu Yongnya.
4: Iya masih proses di Banten
1: itu. Jadi amanak ke Jakarta dekat Yong itu Yong?
4: Jakarta dekat. Kalau mau Jakarta bukan arah aku arah ke barat ke Kulon.
1: Ya tapi dari Banten Jogu, tinggal
4: Tangerang itu Paca ini dekat Yong.
1: Tinggal tol baik kan kalau sudah di Banten. Dekat itu namanya Yong. Paling enggak sejam.
4: Tadi tol situ Yong. Kalau kakak-kakak tol sampai ke kalau tol itu di sawah di belakang rumah Wang Tua itu kurang lebih sekitar setengah kilo paling.
1: Oh dekat ya.
4: Dekat jalan tolnya itu.
1: Tapi itu gerbang tolnya bukan?
4: Ibu jalannya baik kalau gerbangnya itu kalau itu agak jauh.
1: Agak jauh kan. Jadi tidak bisa lewat situ masih nak ke gerbangnya itulah. Tapi tidak apa Yong. Dan apa bahasa Banten dengan bahasa Jawa itu siko kan bahasanya dipakai atau nah, ada bahasa Dewa? Oh Banten beda. Kalau Banten bahasanya lebih cak mana Yong itu Yong?
4: Ya itu kan Banten kan Sunda.
1: Oh Sunda.
4: Iya.
1: Masuk ke Jawa Barat berarti itu?
4: Jawa Barat emang masuk dulu Jawa Barat. Kalau Sarat itu 2005-2006 itu nah. Itu apa bisa jadi provinsi dewe.
1: Jadi seminggu di situ.
4: Kurang lebih seminggu lah dari tanggal 6 sampai tanggal 8, tanggal 9 sampai rumah.
1: Ada gunung enggak situ Sakate Yong ya?
4: Kalau di daerah pinggiran aja.
1: Kalau tempat kita di sana.
4: Ada gunung sana di Ciomas itu. Terus lari lagi ke sana Gunung Boboko, ke Panaitan kan. Nah ke ujung kulonnya nian.
1: Wow, dekat ke ujung kulon itu kan?
4: Iya, ke Cingoan Yong, kalau dari pinggir pantai ujung kulon itu.
1: Nah, makanya di Banten tuh ada bibir pantai boleh kan?
4: Banyak, pokoknya dari Merak itu, terus pinggir pantai, lewat pinggir pantai terus Yong. Itu, perjalanan pinggir pantai, ke arah-arah itu arah ke barat kan?
1: Kalau Pasir Putih tuh, di ini ya, Bukan di Banten itu yang ya?
4: Pasir Putih apa di itu? Jakarta.
1: Yang daerah
4: oh, di Lampung Pasir Putih ada.
1: Bukan di Lampung, yang daerah sudah menyeberang. Ada pula enggak salah. Anyar, Karanganyar.
4: Karanganyar. Karanganyar Cirebon berarti.
1: Oh, jauh lagi yo, nggih.
4: Nah, kalau Anyer Jaya emang masih posisi Banten yo.
1: Karanganyar beda.
4: Kan balik ke arah sana tuh.
1: Oh, di situ.
4: Yo, Aji Legon, Anyer kan. Ada masuk pas tawuran cerita Karang Bolong itu tempat wisata juga, Bang. Itu uang pun itu banyak uang Jakarta arah ke sana kan.
1: Oh, di situ.
4: Iya.
1: Kalau Anyer dekat situ, kalau Karang Anyer itu ada Pasir Putih itu tadi yo. Agak jauh yang ya.
4: Aku belum tahu juga yo Karang Anyer itu apa, emang di Cirebon kan?
1: Ada itu namanya tempatnya itu. Oke lah kalau itu. Kau ingin lagu apa yong?
4: Oh, Koyong Ku Jauh naik belum?
1: Koyong Ku Jauh tadi sudah dipinta sama Koyong Aswin.
4: Oh, Asma Aswin nenan dulu. Nah,
1: nah. Coba cari ke yong. Kita siap ke yong ya?
4: Ayo.
1: Ayo, payulah kalau itu kota ngeringke baik kita ringke ke ya.
4: Ayo, ngeringke kota randik ringke nian.
1: Ah, cinde. Eh, cinde, cindo. Salamnya buat siapa, yong?
4: Ah, salam itu gale-gale, yong.
1: Oke.
4: Okay. Kalau naik belakang nama sebulan, kan? Iya, kita berbagi itulah kecil-kecil panjang, kan?
1: Iya, berbagi informasi tadi. Untuk
4: kayawannya, ada di kerbalik, yong.
1: Siap, yong.
4: Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Koyong Putra Banten. Kita dapat oleh-oleh cerita perjalanannya tadi ke Kope ya. Jadi suasana penyerbangan dari Bakahuni ke Merak itu 3 jam kalau dulu kalau salah. Koyong pernah dulu tuh ke situ. Nyeberang itu jadi suasana di sungainya itu luar biasa ke Kope. Ya, dan belakangnya 351656 kita angkat ke lagi. Ada siapa sebelum kita ke lagu? Senyang Sekayu.
5: Selamat malam Senyang Sekayu.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam. Koyong Pauzan.
5: Ao.
1: Cak kucing yong ya.
5: Ao. Bukannya ke yang ngajarinya.
1: Oh, itu ya. Lali koyong awan.
5: Lali apa lupa yong?
1: Lali ya Man Sekayu nyebutnya tuh.
5: Lali ya.
1: Ojo lali.
5: Gulali itu bukannya yang ini gula-gula manis itu dak?
1: Gulali itu.
5: Nah.
1: Lali itu yang untuk kita nyemur pakaian tuh nama kayak lali.
5: Oh, pakai tali.
1: Manjang lah joyongnya oleh lali ini dah. Kalau koyong, koyong dewek pernah ke daerah Jawa? Koyong mau Jawa bukan?
5: Iya sih, yong dari sebelah bapak ini Jawa, tapi itu ramai yang dak ke Jawa yang.
1: Dari 2000 berapa itu?
5: Kalau aku pernah diajak ke Jawa itu 2013, masih usia belasan ya.
1: Oh, lah lame.
5: Iya, masih bocil yo.
1: Sekarang ini menetap di Tungkal Ilir tuh lah.
5: Tau.
1: Cuman aman bahasa Bisa. Jawa pacak yong?
5: Apa yong?
1: Oreki ora gelem, bahasa Jawa lihai ke yong?
5: Apanya?
1: Bahasa Jawa.
5: Oh iya yong, di Sika ini mayoritas bahasa Jawa yong.
1: Itu di Teran yong ya? Banyak yang di situ orang Jawa ya?
5: Mayoritasnya yong.
1: Lemak ya, jadi
5: kan dari angkatan Jawa dulu kan.
1: Jadi adat Jawa yang berlaku di Jawa digunakan juga di situ yong. Diterapkan juga dak?
5: Ada beberapa tapi enggak pula kan enggak kayak yang dulu kan.
1: Oh, beda.
5: Kita ambil umumnya bayong.
1: Oh, cek itu.
5: Kalau di Jawanya itu ada nian kan yang tradisi-tradisi yang memang jadi ini memang masih di ini kan? Kalau di kita lain, enggak juga yong.
1: Oh, beda.
5: Ada masih semisal ada ini peringkat aja itu kan? Ada nemu kemanten itu masih ada dipakai.
1: Oh, terus apa lagi? Kalau ngundang pakai rantang itu masih yong?
5: Kalau sekarang lain enggak lagi yong. Dulu ya ada pakai rantang yang bersusun itu yong ya?
1: Yang isinya ada rendang, sambal telur,
5: ada
1: ayam.
5: Yang talas yang bawa sendiri semisalnya itu yang pacak banget kan campuran yang ya. Misalnya bawa nasi atasnya aja lauknya ya. Ya sampai berapa tingkat yang 4 apa ya
1: banyak deh tuh. Kalau mereka lah jarang yang ya,
5: jarang yang sekarang ini pakai ini yang ada yang praktis atau pakai yang bakul itu yang ya. Kalau dek sekarang dek baskom itu kan
1: Terus kalau ada cewek tuh malah saling pas acara nikahan begitu datang langsung makan kan Yung?
5: Di sika.
1: Di situ cewek itu juga tak?
5: Sama Yung.
1: Datang langsung makan kan duduk datang.
5: Kita taruh ada Prancisan Yung.
1: Cewek itu dengannya.
5: Kan kita makan di dalam itu sudah kan lain kan? Kita ini apa? Ke tempat tamu itu kan yang ada ini kursi tamu kan? Nah kita diskat dulu kan?
1: Cak itu ya?
5: Iya cak itu yang kita makan apa kan yang lagi hidang ke kan? Nah kalau sudah ini baru kita balik.
1: Cak itu yang ya. Jadi suasana dusun tuh terasa masih di situ.
5: Alhamdulillah masih yang.
1: Kalau lebaran siapa itu yang lebaran cuy?
5: Artinya?
1: Kalau lebaran ada tak tradisi apa yang di Jawa dibawa di situ tak?
5: Kalau untuk lebaran kita umum mbak Yung.
1: Siap biasa tuh lah Yung ya.
5: Sama baik.
1: Oke. Jadi tetap sama pada umumnya. Oke, Ko Yung nak lagu apa malam Ika?
5: Lagunya kalau ada sayang umak mbak Yung.
1: Sayang umak sekali itu ya.
5: Apa yang?
1: Lagu Skayu bukan itu?
5: Iya.
1: Salah dak judulnya Yung ya?
5: Coba yang ada dak?
1: Kalau Sabarlah Uma, kalau dak?
5: Kalau tapi saya ni Uma daknya. Tapi kalau dak kafe ya itu Bayong.
1: Sabarlah Uma Bayong ya?
5: Yeah.
1: Oke, kita siap ke Yung. Salamnya untuk siapa ya?
5: Salamnya kita buat galak-galak kau yang kope, Bayong.
1: Oke, Yung.
5: Yang buat kau yangnya, salam bertugas ya. Terima kasih, Yung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Payo kau yang kope, lah sudah beberapa penelpon yang masuk. Ada kau yang Simon, kope Eli, kau yang Rahul, kope Asme, kope Ida, kau yang Sulai, ada kope ada kau yang Akbar, ada kau yang Yasin, kope Sisi, kope Nadia. Dan juga ada Kopi Anggita, Kopi Andra, ada juga Koyong Putra Banten, dan juga ada Koyong Pauzan tadi yang sudah bergabung. Jangan kemana-mana, kita ke lagu dulu yang sudah dipintai.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Abah, udah, Abah, rego sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
5: Ayo, kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita? Dengoklah terus. FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
6: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

dengerin kopi dulu-dulu di mana pun berada, dan untuk di Senjans Kayu kita tuntas ke dulu sampai di sikat dan nyoba sih. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, dan mohon maaf untuk teleponnya belum sempat kita angkat ke, ataupun juga lagu-lagu yang belum sempat kita hadirkan. Insya Allah di lain kesempatan kita bakal sama-sama ikut kopi ya. Baik, dan kita bakal sama-sama sama jalan kaki di jam 24 malam.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sedekah Rame. Sedekah Rame merupakan salah satu upacara tradisional yang berasal dari suku Lahat, Sumatera Selatan. Upacara ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh masyarakat setempat, terutama bagi para anggotanya yang memiliki lahan persawahan. Dilaksanakan di tengah sawah sebelum melakukan aktivitas seperti penyiangan, pembenihan, sampai proses panen. Acara ini juga digunakan untuk makan bersama di area persawahan. Selain dihadiri oleh petani, juga turut dihadiri oleh pemuka adat. Para petani melakukan tradisi sedekah rame ini sebagai simbol rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan agar diberi hasil panen yang lebih baik dan lebih banyak. Terakhir, masyarakat dan petani yang hadir bersama-sama mengecek irigasi sawah dan menangkap ikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang ke rumah masing-masing.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Mendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini untuk digelaran edisi Kamis tanggal 23 Juli 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Pro 4 RI Palembang di dalam gelombang FM 88,4 MHz. Menyebabkan panjang sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari nanti. Hari Jumat tanggal 20 Juli 2026. Dari Jalan Radio nomor 2 Palembang, kami tugas mengucapkan selamat mengikuti. Sekali darat terdarat, sekali merdeka, tetap merdeka.

ketupat dimakan Dodo di Muaro. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perempat RRI.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada, sedang rasa di hati kulo channel apa cak bersuah kembali di kesempatan pagi hari ini tanggal 24 Juli 2026 atau hari Jumat penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin ya. Dan semangat pagi ini kami serahkan untuk doa-doa seluruh pendengar di mana berada dengan hiburan informasi yang kami suguhkan, semoga menginspirasi dulur galo-galo di mana pun berada. Dan dulur, sebelum kita masuk acara demi acara, bakal kami baca ketinjauan acara pagi hari ini. Di antaranya diawali dengan hikmah pagi. Rangkaian acaranya yaitu pengajian kitab suci Al-Quran, dan juga nanti ada yang renungan pagi dan hiburan dan informasi lagu-lagu religi sampai dengan pukul 6 pagi. Pukul 6 hingga pukul 8 kita isi dengan nantinya cerita pagi ini. Pukul 8 hingga pukul 9 kita isi dengan program acara Anjang Sana Pendengar ya. Pukul 9 hingga pukul 10 nanti ada obrolan komunitas. Nah, itulah rangkaian acara di pagi hari ini. Dan kita masuk yang pertama, yaitu sama-sama kita peloi dan dengar ke pengajian kitab suci Al-Quran pada pagi hari ini, surat Al-Mukminun ayat 44, ayat 44 sampai dengan 59.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangda.

0: Ya, dulu kita lanjut kembali dan kali ini rangkaian acara kita isi dengan renungan pagi. Dan pada pagi hari ini, ya, renungan pagi kita isi dengan kajian bersama Dr. Nandes Haji Muhammad Yamin Ishak MSI dengan tema kajian pagi pada pagi hari ini, seandainya tidak ada peran Zaid bin Thabit dalam pengumpulan Al-Quran. Langsung baik, kita peloi renungan pagi pada pagi hari ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bin ni'matil iman wal islam waja'alahum rahmatan lil anam ila khairi ma yaram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan membaca salawat Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya mengajak kita semua untuk menyelami kisah salah satu sahabat Nabi yang namanya mungkin tidak sepopuler Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali. Namun jasanya menjadi salah satu pondasi terbesar bagi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Siapakah Zaid bin Thabit? Zaid bin Thabit adalah berasal dari keluarga kalangan Ansor, suku Bani Najjar di Madinah. Beliau memeluk Islam sejak usia sangat muda, bahkan sebagian riwayat menyebutkan beliau baru berusia sekitar 11 tahun ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karena usianya yang masih belia, Zaid sempat ditolak untuk ikut dalam perang Badar dan perang Uhud karena dianggap belum cukup umur. Namun jangan salah, di balik usianya yang muda tersimpan kecerdasan yang luar biasa yang kelak akan menjadikan salah satu sahabat paling berjasa dalam sejarah Islam. Keteladanan pertama yang sangat luar biasa yaitu semangat belajar. Ketika Zaid bin Thabit dipertemukan dengan Rasulullah SAW, beliau diperkenalkan sebagai seorang anak muda yang telah menghafal beberapa surah Al-Quran. Rasulullah SAW pun terkesan dan kemudian memintanya mempelajari bahasa lain di luar bahasa Arab, yaitu bahasa Yahudi, bahasa Ibrani, karena banyak surat menyurat dengan kaum Yahudi yang perlu diterjemahkan dan dijaga kerahasiaannya. Menurut riwayat yang masyhur di kalangan ulama, Zaid mampu menguasai bahasa tersebut hanya dalam waktu yang sangat singkat, disebutkan sekitar 2 minggu. Setelah itu beliau juga mempelajari bahasa Suryani. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kecerdasan saja tidak cukup. Yang membuat Zaid istimewa adalah kesungguhannya dalam belajar dan kesediaannya menerima amanah sekalipun tugas itu sangat berat dan sesuatu yang asing baginya. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, ini adalah pelajaran pertama bagi kita. Artinya jangan pernah merasa meremehkan usia muda dalam menuntut ilmu. Usia muda dalam menuntut ilmu, dan jangan pernah menolak tantangan hanya karena hal itu terasa baru dan sulit. Zaid tidak berkata, saya tidak bisa. Ia justru menjadikan permintaan Rasulullah SAW sebagai peluang untuk berkembang. Kemudian apa yang keteladanan yang kedua, yaitu amanah sebagai penulis wahyu. Karena kecerdasan dan kemampuan tulisannya, maka Zaid bin Thabit dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi salah satu penulis wahyu Setiap kali ayat Al-Quran turun, Zaid termasuk sahabat yang dipanggil untuk mencatatnya secara langsung sesuai arahan Nabi. Tugas ini tentunya bukan merupakan sembarangan. Kesalahan dalam mencatat wahyu berisiko fatal bagi keaslian Al-Quran. Namun Zaid menjalankannya dengan penuh ketelitian dan kehati-hatian. Sikap ini mengajarkan kita bahwa amanah betapapun besar atau kecil harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan bukan dengan asal-asalan. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, adapun keteladanan yang ketiga, peran beliau dalam mengumpulkan Al-Quran. Inilah salah satu jasa terbesar Zaid bin Sabit yang mungkin sudah sering kita dengar, namun tidak ada salahnya kita ulas kembali. Setelah Rasulullah SAW wafat, umat Islam menghadapi perang Yamamah melawan kaum murtad yang di dalamnya banyak sekali para hufaz, para penghafal Al-Quran yang gugur sebagai syuhada. Umar bin Khattab merasa khawatir jika peperangan semacam ini terus terjadi, maka bisa jadi Al-Quran akan hilang bersama gugurnya para penghafalnya. Karena itu Umar mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar agar Al-Quran dikumpulkan dan dibukukan dalam satu mushaf. Kemudian Abu Bakar menunjuk Zaid bin Sabit untuk memimpin tugas besar ini. Zaid sendiri pada mulanya merasa berat menerima tugas tersebut. Ia menyadari betapa besar tanggung jawab yang diembannya, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sumber, baik dari hafalan para sahabat maupun catatan-catatan yang tersebar di pelepah-pelepah kurma, di kulit dan tulang, lalu menyusunnya menjadi suatu mushaf yang utuh dan akurat. Namun dengan ketelitian yang luar biasa, bahkan disebutkan beliau mensyaratkan setiap ayat harus dikonfirmasi oleh lebih dari satu saksi yang menghafalnya dan langsung dari Rasulullah. Zaid berhasil menyelesaikan tugas mulia ini. Kelak pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Zaid kembali dipercaya memimpin tim penyusunan mushaf standar yang di kemudian hari dikenal sebagai Mushaf Utsmani, yang disebarkan di berbagai wilayah untuk menyatukan bacaan umat Islam. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, bayangkan jika Al-Quran yang kita baca hari ini, yang kita hafal, yang kita jadikan pedoman hidup, melewati proses yang penjagaan yang begitu ketat, dan salah satu tokoh kunci di balik penjagaan itu adalah Zaid bin Sabit. Kemudian keteladanan yang keempat, kepakaran dalam ilmu waris atau faraid. Selain dikenal sebagai penjaga Al-Quran, Zaid bin Sabit juga dikenal sebagai sahabat yang paling mendalam ilmunya di bidang faraid, yaitu ilmu pembagian warisan di dalam Islam. Ilmu ini termasuk salah satu ilmu yang paling rumit karena membutuhkan ketelitian perhitungan sekaligus pemahaman hukum syariat yang mendalam. Para sahabat yang lain, bahkan para khalifah, sering merujuk kepada Zaid ketika menghadapi persoalan warisan yang sangat pelik. Ini menunjukkan bahwa Zaid bukan ahli di satu bidang saja, melainkan sosok yang terus mengembangkan keahliannya di berbagai bidang keilmuan, dari bahasa, penulisan wahyu hingga hukum waris. Keistimewaan yang dimiliki oleh Zaid bin Sabit ini tentunya sejalan sebagaimana firman Allah surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Amanah yang diemban Zaid ini bukanlah amanah yang biasa, namun sesuatu sebagai pencerminan bagaimana Allah memelihara Al-Quran, tentunya melalui kecerdasan yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian yang dicatat, yang dipelajari, dibukukan oleh Zaid bin Sabit. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, adapun keteladanan yang kelima, bahwa Zaid bin Sabit walaupun berilmu yang sangat tinggi, beliau sangat dekat dengan baginda Rasulullah SAW, bahwa beliau mendampingi Rasulullah sejak berusia masih kanak-kanak, usia 11 tahun sampai Rasulullah meninggal, selalu bersama Rasulullah dengan begitu banyak keilmuannya, namun mempunyai keteladanan yang luar biasa, yaitu rendah hati di tengah kedudukannya yang tinggi. Meskipun memiliki kedudukan yang begitu penting, dipercaya oleh para khalifah Abu Bakar, Umar hingga Utsman, Zaid bin Sabit dikenal sebagai pribadi yang tetap rendah hati. Beliau tidak menonjolkan diri atau merasa lebih tinggi dari sahabat yang lainnya, padahal jasanya sangatlah besar bagi umat Islam. Ada satu sikap yang patut kita renungkan. Ketika ditawari kedudukan atau pujian, Zaid tidak pernah mencari popularitas. Tidak pernah untuk mencari kedudukan atau pamer dengan kemampuannya. Ia menjalankan setiap tugas sebagai bentuk ibadah dan pengabdiannya, bukan untuk mengejar nama besar. Inilah keteladanan yang barangkali paling sulit kita tiru di zaman sekarang. Ketika banyak orang berlomba-lomba mencari pengakuan atas jasa-jasa yang kecil sekalipun. Sebagai renungan, sebagai penutup dari kisah Zaid bin Sabit, setidaknya ada 5 keteladanan besar yang bisa kita ambil hikmahnya. 1, semangat belajar yang tinggi tanpa mengenal usia atau kesulitan. 2, amanah dalam menjalankan tugas sekecil apapun. Yang 3, ketelitian dan tanggung jawab dalam menjaga sesuatu yang berharga, dalam hal ini Al-Quran. 4, semangat untuk terus mengembangkan keahlian di bidang ilmu dan mengembangkannya di bidang ilmu yang lainnya. 5, tentunya ini yang sangat penting, kerendahan hati meski memiliki kedudukan yang tinggi. Yang 6, beliau tidak ingin mencari kedudukan untuk mencari popularitas jabatan pangkat dan jabatan, meskipun beliau dekat dengan Rasulullah dan dengan para sahabat. Semoga kisah Zaid bin Sabit ini menjadi cermin bagi kita semua, khususnya bagi generasi muda, bahwa usia bukanlah penghalang untuk berkontribusi besar bagi agama, bagi umat, bagi bangsa dan negara yang membutuhkan. Tentu ini semua dibarengi dengan kesungguhan, ketekunan, keikhlasan dan kerendahan hati. Inilah kemuliaan ilmu pengetahuan sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berdiri dengan ilmu pengetahuannya beberapa derajat. Demikian kisah kita di hikmah pagi kita hari ini, semoga menginspirasi kita, terutama kita di kalangan generasi muda, untuk senantiasa bersemangat dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan carilah ilmu itu tentunya sebanyak mungkin. Bahkan kata Rasulullah dalam satu riwayatnya, carilah ilmu itu sampai ke negeri Cina. Utlubul ilma walau bisin, cari ilmu yang sangat luas, terutama di era informasi, di era globalisasi ini, di tengah-tengah kondisi dunia, perang pemikiran, perang ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan, dengan disiplin ilmu yang kuat, dengan dilandasi pondasi Al-Quran sebagai pegangan kita, dan sunnah Rasul, hadis Rasulullah dalam kehidupan, kita kembangkan ilmu pengetahuan, agama, sains dan teknologi dalam persaingan di era globalisasi ini, maka insya Allah generasi muda kita menjadi generasi yang tangguh, generasi emas yang kita harapkan untuk dapat membangun negeri ini. Dan negeri ini akan dipimpin oleh orang-orang yang tentunya punya kompetensi, keilmuan, keaslian ilmunya. Dan tentunya kita berharap orang-orang yang menjadi pondasi yang kuat, yang mengakar dalam kepemimpinannya dengan amanah, dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketekunannya mendalami apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dan oleh para sahabat, termasuk yang kita kisahkan hari ini, sahabat Rasulullah SAW, Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatiannya para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang. Mohon maaf lahir batin, sampai kita berjumpa kembali dalam kesempatan yang lain, dalam tema yang berbeda. Kita akan terus mengulas bagaimana kisah-kisah teladan daripada sahabat, daripada contoh-contoh Rasulullah yang diteruskan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Mohon maaf lahir batin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pendengar di mana berada. Dan kita lanjut kembali di rangkaian program acara Hikmah Pagi atau Renungan Pagi pada pagi hari ini. Dan dulu galau-galau, kami sudah siapkan ragam lagu-lagu bernuansa religi.
2: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ya, bagi penduduk keceriaan dulur galau-galau dan masih dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa religi pagi ini. Luar biasa dulur-dulur, kita lanjut kembali. Tadi ada Pepe Zulfilkar dengan Juan Nur ya. Kali ini bersama Sulis dengan Ya Toibah dan beberapa lagu lainnya.

Ya Lur, kita lanjut dengan informasi di pagi hari ini. Kami kutip dari re.co.id dan kali ini dari kantor wilayah Kementerian Agama Kemenag Provinsi Sumatera Selatan. Ini negas ke komitmennya dalam menghadir ke layanan pendidikan keagamaan yang aman, ramah, dan berpihak pada masa depan anak. Dan penegasan ini dalam memperingati Hari Anak Nasional 2026. Dan tentunya disampaikan Kakanwil Kemenag Sumsel Syafitri Irwan Kamis tanggal 23 Juli 2026 sekaligus menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan Kemenag Sumsel memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak pendidikan berkualitas serta perlindungan yang layak. Menurutnya, Kemenag Sumsel terus bergerak memastikan bahwa anak-anak baik yang menimba ilmu di madrasah, santri di pesantren maupun siswa di sekolah-sekolah keagamaan mendapatkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif. Upaya nyata penguatan pendidikan keagamaan tersebut diawali dengan mendorong terciptanya lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, perundungan atau bullying maupun diskriminasi. Langkah ini diwujudkan melalui pembentukan dan pengaktifan tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPK di lingkungan madrasah serta pondok pesantren. Kami kutip dari re.co.id Palembang dan kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Lari maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pangandaran.

0: Ingat perempat, informasi sedekat dari perempat ya, pukul 6 pagi. Dan informasi berikut ya, masih ada hubungan dengan Green Radio, tema kita besar pada pagi hari ini. Kali ini kegiatan dari BKSDA Sumatera Selatan ya. Mana kegiatannya adalah Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sumatera Selatan memperkuat kolaborasi dengan Korem 044 Garuda Dempo untuk mendukung pelestarian lingkungan di Sumatera Selatan. Komitmen ini mengemuka dalam audiensi Kepala BKSDA Sumsel Daniwari Widianto bersama jajaran yang diterima dan Rem 044 Gapo Brigjen TNI Habib Mahfud di Makorem 044 Gapo. Dalam pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis mulai dari konservasi gajah Sumatera, pencegahan kebakaran hutan dan lahan, hingga percepatan pemulihan ekosistem di kawasan konservasi. Dan salah satu langkah yang disepakati adalah penyelenggaraan pelatihan mitigasi bagi personel Kodim dan Koramil. Info selanjutnya, Ketua TPPKK Kabupaten Musi Banyuasin, Fatima Toha, meninjau panen padi organik di Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya. Dan petani setempat berhasil memanen lebih dari 40 kalung gabah berukuran 200 kg dari lahan seluas setengah hektar. Rombongan TPPKK Muba mendatangi kolam budidaya ikan nila milik warga di Kecamatan Sungai Keru sebelum melanjutkan perjalanan ke Desa Jirak. Dan TPPKK melihat langsung keberhasilan budidaya ikan tersebut sebagai sumber penghasilan utama warga. TPPKK Muba menggerakkan pemberdayaan keluarga melalui optimalisasi sektor pertanian dan perikanan di seluruh wilayah kabupaten. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: gitu Yoga. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Ya, masih di 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Dolo Prengari, Mano Pemrado. Terima kasih Cek Robi tadi sudah telepon by behind, by. Dari belakang maksudnya. Sehingga yuk kita lanjut kembali dalam kegiatan informasi dan seputar kali ini temanya Green Radio ya. Untuk Dolo Galo-Galo di Mano Pemrado. Kita menuju ke mana nih kali ini ya? Kita menuju ke Purwokerto, ri.co.id Purwokerto informasinya. Sampah masih menjadi tantangan utama di lingkungan sekitar hingga saat ini ya, di sekitar kita misalnya ya. Isu tersebut yang menjadi pemantik dalam pembahasan mengenai pemilahan sampah dari rumah. Berawal dari keprihatinan akan darurat sampah yang sempat terjadi, para ibu rumah tangga memiliki ide kreatif untuk membentuk bank sampah. Nah, dalam programnya Bank Sampah Ramah mengajak masyarakat untuk mulai membiasa ke pemilahan sampah dari rumah sebagai langkah sederhana dalam menjaga lingkungan sekaligus mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir TPA. Ajakan tersebut disampaikan dalam program Green Radio dari RI Purwokerto yang mengangkat tema Mari Menjaga Bumi Mulai Pilah Sampah Dari Rumah. Nah, informasinya dari Wakil Ketua Bank Sampah Ramah ini ya, Ramah ya, ada Ana Heni Purwanti yang mengungkapkan bagaimana tertegaknya Bank Sampah Ramah ini bermula dari kondisi darurat sampah di Kabupaten Banyumas pada tahun 2018 hingga 2019. Penumpukan sampah yang terjadi pada saat itu akibat penutupan TPA Kaliori yang menyebabkan sampah tidak dapat diangkut selama berapa hari, bahkan berminggu-minggu pada tahun itu ya. Hingga menyebabkan keresahan bagi para warga sekitar, khususnya komunitas ibu-ibu atau juga ibu-ibu PKK di sana. Nah, jadi kebiasaan memilah sampah ini bisa menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang dapat dilakukan oleh setiap keluarga tanpa memerlukan tindakan yang besar namun berdampak cukup efektif. Jadi mereka ini, ibu-ibu ini yang ada bank sampah, mengajarkan kepada warga lainnya untuk ikut serta dalam memilih dan juga yang mengolah ya, bisa juga ya, atau mendistribusikan ke bank sampah yang nantinya akan bisa menjadi cuan juga atau duit ya. Oke, dulur galau-galau, kita lanjut kembali di kesempatan pagi hari dengan rangkaian lagu-lagu yang cindo-cindo yang kami pilihkan untuk dulur galau-galau. Kali ini kita menuju Komring dengan Dang Lupo Kau Komring.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, sengaja kita pilihkan pagi-pagi ini lagu yang berenergik ya. Wow, semangat ya, biar galau-galau ngawali kegiatan ini dengan niat, doa, dan semangat yang luar biasa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, karena ini jumpa berkah ya, banyak doa-doa yang dipanjatkan, lebih lancar, lebih sukses, lebih nyaman ya, dan rezeki yang luar biasa yang mengalir dari untuk kita ya, ya. Dan singgungnya pacak menjadi rezeki untuk orang lain juga, siapa tahu dah ya, membuka rezeki lainnya ya. Dulur, kita lanjut kembali dengan rangkaian lagu dan informasi, dan kali ini masih tema besarnya Green Radio ya. Jadi masih mengenai bank sampah ya, dan juga cara pengolahan lingkungan kita, lingkungan di sekitar kita ya. Bank sampah ya, kali ini pendiri Bank Sampah Jaya Dana Kirti, ini dari eli.co.id Serang ya, Banten, yaitu Helda Fahri, mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha dalam pengelolaan sampah. Dan Helda mengatakan persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan tempat pembuangan akhir. Dan ia juga menjelaskan sistem pengelolaan sampah harus diubah melalui pengurangan, pemilahan, dan pemanfaatan sejak dari sumbernya. Dan kebiasaan lama berupa ngumpul, ngangkut, dan buang harus mulai ditinggalkan karena tidak menyelesaikan akar persoalan sampah. Sistem tersebut justru membuat volume sampah terus meningkat setiap tahunnya. Dan Helda juga menjelaskan, keterlibatan berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, di mana pemerintah daerah, perusahaan, sekolah, hingga masyarakat harus memiliki peran masing-masing dalam mengurangi timbunan sampah. Ia juga mengatakan pengolahan sampah juga perlu didukung oleh kebijakan dan edukasi yang berkelanjutan. Dengan pemahaman yang baik, warga masyarakat akan lebih mudah menerapkan kebiasaan memilah dan mengolah sampah ya. Oke, galau-galau masih dengan Green Radio kita di tema pada besar pagi hari ini, dan kami kutip beragam informasi dari eri.co.id dan juga beberapa laman internet. Dulur, kita lanjut kembali dengan pariwara berikut ini.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini plan victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Hei, Dalalan, cepat! Sini bantu aku ambil lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
4: Adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
5: Sijat 2, 3.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Ya, lagi musim kawu memang ladasnyan ya. Apalagi kopinya itu merah-merah abang-abang ya. Jadi hasilnya luar biasa juga ya. Karena harga minyaknya masih agak melonjak dikit ya. Walaupun agak ada penurunan, tapi ada harga yang luar biasa dari penjualan kopi tadi, kawu tadi. Oke, dulu kalau-kalau kita lanjut kembali dan masih dengan tema besarnya Green Radio gitu, mengenai pengolahan sampah, peduli lingkungan, dan edukasi kepada masyarakat. Pengolahan sampah organik dinilai PACA memberikan nilai ekonomi sekaligus menjaga kebersihan lingkungan apabila dilakukan secara konsisten dari tingkat rumah tangga. Sampah sisa makanan yang juga dedaunan dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman maupun memiliki nilai jual. Dan Ketua PWRI Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon, ini kami kutip dari eri.co.id Cirebon ya, di mana sekaligus penggiat kebersihan lingkungan, Surya Gana mengatakan, kompos hasil pengolahan sampah organik juga memiliki nilai ekonomi karena dapat dipasarkan kepada pelaku usaha tanaman hias. Di wilayahnya, kompos yang telah dikemas dalam karung dapat dijual dengan harga sekitar Rp15.000 per karung. Dan sampah organik dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam lubang bersama kotoran hewan dan juga bahan organik lainnya untuk diproses menjadi kompos. Setelah melalui proses pembusukan, kompos tersebut dimanfaatkan terlebih dahulu untuk menyuburkan tanaman di pekarangan rumah. Dan ia juga menjelaskan manfaat sampah organik ini, ya, awali dengan lingkungan keluarganya sebagai bentuk keteladanan kepada masyarakat. Dan manfaat utama pengolahan sampah organik bukan cuma menghasilkan pendapatan tambahan, tetapi juga mengurangi volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan air, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Dan dia juga nambah ke pengolahan sampah dari rumah tangga, PACA menjadi langkah sederhana yang menunjukkan manfaat ekonomi sekaligus lingkungan secara berkelanjutan. Itu tadi tips dari seorang penggiat ke lingkungan ya, dari Cirebon ya, yaitu Surya Gana. Dulu kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dengan lagu dan juga informasi yang berikut ini.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Tahukah kamu mengapa tanggal 23 Juli ditetapkan sebagai Hari Anak Nasional? Tanggal 23 Juli dipilih karena berkaitan dengan tanggal pengesahan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Anak pada 23 Juli tahun 1979. Dan dari sanalah Hari Anak Nasional kemudian ditetapkan setiap tanggal 23 Juli melalui keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984. Hari Anak Nasional bermula dari Hari Kanak-Kanak Nasional yang merupakan gagasan dari Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI yang didirikan pada tahun 1946. Kendati demikian, organisasi ini sudah ada sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama pada tanggal 22 Desember tahun 1928. Dalam sidang tahun 1951, KOWANI mengusulkan penetapan Hari Kanak-Kanak Nasional. Perayaan Hari Kanak-Kanak Nasional pertama diadakan pada tahun 1952 dalam sebuah acara yang bertajuk Pekan Kanak-Kanak. Anak-anak berpartisipasi dalam pawai di Istana Merdeka dan disambut oleh Presiden Soekarno. Mari, dengan momen peringatan Hari Anak Nasional, kita penuhi hak-hak dan juga kebutuhan anak di Indonesia sebagai wujud cinta kasih sayang terhadap